0: perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabatku, hari ini Yesus memberikan kecaman yang sangat keras terhadap kemunafikan rohani dan kepalsuan para ahli Taurat serta orang-orang Farisi. Hidup dalam kemunafikan itu sangat menjijikkan. Hidup dalam kemunafikan itu membuat kita jadi muak. Hidup dalam kemunafikan itu penuh dengan kebohongan. Sekarang, lihat apa saja yang dikecam oleh Yesus. Pertama, kecaman atas makam nabi. Yesus menegur mereka karena membangun makam yang indah bagi para nabi. Padahal nenek moyang mereka lah yang membunuh para nabi tersebut. Sikap ini menunjukkan persetujuan terselubung terhadap kejahatan masa lalu, bukan pertobatan yang sejati. Kedua, kunci pengetahuan yang direbut. Ahli Taurat mengklaim memahami kebenaran, tetapi mereka tidak mau masuk dan justru menghalangi orang lain yang ingin mengenal Allah. Ketiga, reaksi permusuhan. Alih-alih bertobat, mendengarkan teguran itu dari Yesus, justru yang terjadi sebaliknya. Para pemimpin agama tersebut semakin marah, mengintai, dan mencari-cari kesalahan Yesus agar bisa menangkapnya, bahkan bisa memenjarakannya, atau bahkan membunuh Yesus, menyingkirkan Yesus. Oleh sebab itu, di balik kecaman yang keras itu, kita harus semakin hati-hati. Hal-hal di bawah ini harus diperhatikan. Pertama, waspada atas kemunafikan lahiriah. Iman tidak boleh hanya tampak indah di luar melalui ritual, tradisi, atau simbol keagamaan. Sementara hati ini jauh dari kebenaran, keadilan, dan kasih. Kedua, kejujuran di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kedalaman hati, bukan sekedar pencitraan atau nama baik di hadapan manusia. Ketiga, menjadi jalan, bukan penghalang. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk menuntun sesama mendekat kepada kasih Tuhan, bukan menjadi batu sandungan yang menjauhkan orang lain dari kebenaran, menjauhkan orang lain dari Tuhan. Para sahabatku, mari kita hidup yang bersih, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan dengan melepaskan segala topeng-topeng kemunafikan. Hindari hidup yang dipenuhi dengan kemunafikan, supaya hidupmu tidak menjijikkan, tidak memuakkan, dan tidak penuh dengan kebohongan. Amin. Tuhan memberkati. You are the best.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Romo San untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

pukul hati kami Tuhan. Malam hari ini kami mau izinkan Engkau berkarya dan bekerja dalam setiap kehidupan kami.

0: Ya balik lagi Halizer di jalur hati Halizer di 94.4 menitnya ke-15 lepas dari pukul 8 pagi. Masih 15 menit ya lepas dari pukul 8, masih pagi banget. Buat Halizer yang lagi sarapan, udah sarapan aja dari tadi. Selamat menikmati sarapannya, selamat menikmati hari barunya, selamat menikmati anugerahnya Tuhan buat kita semua. Amin. Ya di 0811-583-0944 interaksi Fuka Halizer di line telepon dan juga WhatsApp pagi hari ini ya. Di line telepon dan WhatsApp Halizer bisa gabungan, bisa request lagu pilihan Anda, sapa-sapa teman-teman semuanya, atau di kolom komentar Facebook dan juga live TikTok. Semua yang menyimak lewat live TikTok, selamat pagi. Selamat menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Ya, buat teman-teman juga di ruang sebelah, selamat pagi. Selamat ngopi-ngopi aja. Adakah kopinya di sebelah? Selamat pagi. Semua yang dikerjakan dijadikan berhasil. Amin.
1: Dalam setiap kehidupan kami, mulai saat ini bukan tentang agenda kami, bukan tentang apa yang kami.
0: Semalam Indra sempat sharing-sharing sama teman-teman di komunitas gitu kan ceritanya. Kita sharing sekarang ini ya kan, yang kita lihat di media sosial tuh banyak banget. Mau berita positif, berita negatif dan lain sebagainya itu banyak banget. Tinggal klik akses, ada Facebook, ada Instagram, ada Tweet, ada Twitter, ya kan, ada semuanya di sana. Tinggal kita akses yang mana. Nah, buat kita, ya kan, kalau Indra sih, kalau lihat berita negatif, lihat skip gitu ya. Jangan berkomentar di sana, berbahaya. Jadi Halizer mau nggak mau, suka nggak suka, ya kan, di akhir-akhir periode ini, akhir-akhir zaman ini. Banyak banget berita negatif berseliweran soal A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Tinggal kita mau meraciknya atau meramunya dalam pikiran kita gitu kan, agar kita gak terkontaminasi gitu kan. Kita cari berita yang lucu-lucu aja deh gitu kan. Konten-konten yang lucu banyak banget. Saya lebih suka nonton yang lucu-lucu lah sekarang daripada kita nonton yang bikin berat gitu kan. Toh memang dalam firman Tuhan dikatakan bahwa semakin hari semakin dunia ini semakin tua, semakin susah ke depannya. Tapi cukuplah kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Nah, itu perlu digarisbawahi. Mau sesusah apapun, asal bersama dengan Yesus, semuanya berasa dengan akan terasa lebih ringan. Ya kan, akan terasa nggak ada capeknya sama sekali. Sama-sama Tuhan terus ya jalannya ya. Oke, okay? Jadi mau beritanya seperti apapun, ingat bahwa setiap kita punya tanggung jawab untuk kesejahteraan di mana kita berada, kota di mana kita berada. Berdoa terus buat kota kita tercinta Samarinda dan sekitarnya, Halizer ya, supaya Tuhan pulihkan, Tuhan jaga terus, dan dari semua hal yang positif, negatif-negatifnya gitu kan, kita masih menjadi orang-orang yang positif di dalamnya, sehingga energi positif kita juga tertular nih buat kota kita Samarinda. Amin. Ya, seperti itu terus di Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Oke, dengan kita berkata positif, berpikir positif, orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita menjadi lebih positif lagi. Amin. Shalom, selamat pagi Bang Indra, selamat bertugas penyiaran. Mari kita sarapan sebelum beraktivitas. Tuhan Yesus berkati selalu. Amin. Dari Pak Paulus. Thank you. Terima kasih Pak Paulus. Sudah sarapan apa hari ini, Pak? Selamat sarapan juga buat Pak Paulus ya. Tuhan berkati dan selamat pagi. Ya, satu persatu setiap doa kita pasti dijawab Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Ingat selalu bahwa setiap doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Amin.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Ready!

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Ya, Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, berserah penuh kepada Tuhan, Halister ya. Apapun yang terjadi di akhir-akhir ini, ya kan, terus percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Berserah bukan berarti berdiam diri, tetapi melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi rencana Tuhanlah yang harus terjadi dalam hidup kita. Oke, di 0811-5830-944 di menit ke-38 ya, lepas dari pukul 8 pagi. Masih barengan Indra di Voice of Life hingga pukul 9 pagi nanti. Dunia. Mau sapa dulu, selamat pagi buat listener yang baru banget nih gabungan di 94.4. Masih saja. Selamat pagi semuanya, selamat menikmati anugerah Tuhan di hari yang ke-15 di bulan yang ke-10 tahun 2026. Yang berulang tahun, selamat pagi, happy birthday ya. God bless. Diberkati terus sepanjang hari ini, bahkan ke depan-depannya semakin diberkati dan semakin cinta Tuhan.

Lagi buat teman-teman Indra yang pagi ini baru bangun. Banyak temannya, jadi sapa satu-satu ya. Selamat pagi yang baru bangun. Udah hari Kamis nih. Ayo berkarya lagi.

0: ya, kemudian buat semua orang pagi hari ini yang mungkin dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan yang berat, dari balik meja siar Indra berdoa buat semuanya. Semuanya dipulihkan, semuanya disehatkan kembali. Yang pergumulannya belum sampai sekarang masih bergumul gitu ya, Tuhan angkat semuanya, Tuhan jadikan semuanya lebih indah lagi dari semua yang digumulkan. Oke, berkat Tuhanlah yang membuat kita berhasil, bukan karena jerih lelah kita, tetapi karena kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kita.
1: Aku hendak bersyukur kepada Tuhan selagi aku hidup.

Ya listener, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Terima kasih buat kebersamaan pagi hari ini, hal listener, dan selamat melanjutkan siap apa yang harus Anda lanjutkan, tugas dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini. Nikmati berkatnya Tuhan, nikmati bersama orang-orang yang Anda kasihi di sekitar Anda. Terus jadi berkat, jadi sumber inspirasi juga buat orang-orang di sekitar Anda. Indra mohon pamit dari ruang dengar Anda dan mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di kesempatan pagi hari ini. Akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Jangan Gila Kuasa. Saudara pendengar, iri hati dan gila akan kekuasaan adalah dosa-dosa utama yang memakukan Yesus pada kayu salib. Mari kita lihat pada hal yang kedua, yaitu gila akan kekuasaan. Dosa-dosa ini membawa pengaruh secara nasional karena bisa merusak satu bangsa. Keinginan mendasar manusia untuk menguasai telah banyak membawa kerusakan di dunia ini. Adam menurunkan dosa ini pada manusia lain, dan dosa ini telah menyebar dengan begitu dahsyatnya. Oleh karena Adam tidak ingin Allah menguasai dirinya dan membiarkan dirinya menguasai, maka dia telah menolak perintah Allah. Lihatlah bagaimana suatu bangsa yang tadinya bersahabat dan saling mendukung, akhirnya bisa saling menghancurkan akibat ingin menguasai. Problem batas-batas wilayah sering merupakan problema yang paling berbahaya, dan kalau tidak cepat diantisipasi, maka akan terjadi peperangan. Perpecahan di antara satu tubuh Kristus diakibatkan oleh keinginan untuk menguasai. Anda dan saya tidak menemukan kebahagiaan dan kepuasan apabila terus berada di bawah penguasaan orang lain. Akibatnya timbul godaan besar untuk menguasai. Saudara pendengar, apakah keinginan untuk berkuasa itu selalu salah? Pertama, kita harus melihat sumber kuasa itu. Kuasa itu datangnya dari Tuhan, dan Dia memberikan kepada orang yang dikehendakinya. Orang yang diberi wewenang kuasa itu haruslah orang yang sudah matang secara rohani, sehingga kecil kemungkinan dia akan menyalahgunakan wewenang yang ada. Problem yang timbul dari keinginan untuk menguasai itu adalah kekuasaan yang cenderung disalahgunakan. Kekuasaan diberikan untuk mengatur tertib hidup orang lain dan bukan untuk menghancurkan kehidupan seorang manusia. Di dunia ini ada begitu banyak contoh rezim yang berkuasa dan telah bertindak begitu keras untuk melenyapkan para pesaingnya. Artinya dengan berkuasa dia mau mengatur segala sendi kehidupan orang, sampai mengatur hak istimewa seseorang, yaitu hak asasi orang tersebut. Anda pasti tahu dengan siapa keinginan gila kekuasaan itu bisa dihubungkan. Kebanyakan keinginan ini dihubungkan dengan sifat kesombongan dan kebanggaan. Bahkan ada orang yang belum waktunya ingin menjadi pemimpin. Anda tahu apa yang terjadi? Pasti jalan pintas yang diambilnya. Ada juga orang yang ingin menjadi pemimpin seumur hidupnya tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memimpin. Lalu bagaimana Anda memimpin orang-orang di sekitar Anda? Apakah Anda menjadi orang yang gila kuasa?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: 100.6 Heartland FM, your family station. Selamat pagi.
1: Pagi-pagi. Morning espresso. Let's wake up your mind.
0: Ya, selamat pagi Heartliner yang baru saja gabung. Seperti biasa kita di Morning Espresso barengan Dias Ivan
1: dan juga Regilzi di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026.
0: Iya, dan sebelumnya kita mau nyapa dulu untuk semua pendengar ya di seputaran Jabodetabek, juga yang ada di Heartline Samarinda 94,4 FM.
1: Ada juga di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
0: Kemudian juga yang ada di Heartline Radio Lampung 91,7 FM.
1: Ada Heartline Radio Bali di 92,2 FM.
0: Di Astara FM, Radio Astara yang ada di Minahasa di 107,8 FM.
1: Dan juga 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Iya. Gimana nih kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat ya guys. Kita sudah memasuki pertengahan di bulan Oktober.
0: Ya, perasaan ya. Sudah pertengahan ini pas tanggal 15 ya hari ini.
1: Tanggal 15 hari ini. Dan kayaknya udah gak sabar banget untuk liburan di akhir tahun.
0: Oh iya, benar banget.
1: Kan tinggal beberapa bulan lagi.
0: Betul-betul. Sebelum sampai ke liburan, dompet masih aman?
1: Kritis sih.
0: Nah ini.
1: Gimana nih ya? Mau liburan mau tapi liburan, dompetnya kritis.
0: Ini tengah bulan aja kerasa kritis ya. Nah ini kebetulan nih ada program gratis pemerintah.
1: Apa itu? Menarik itu.
0: Menarik ini.
1: Ada program gratis. Apakah aku bakal dikasih duit oleh pemerintah gratis?
0: Sama, saya juga berharap nih. Apa program gratis apa nih yang mau dibagiin?
1: Atau kita mungkin dikasih pemerintah dompet gratis oleh pemerintah?
0: Amin.
1: Bukan ya kayaknya ya. Aku sih gak mau dompetnya.
0: Gak mau dompetnya.
1: Aku mau duitnya.
0: Duitnya. Sama,
1: lebih
0: sama.
1: Penting duitnya.
0: Betul.
1: Daripada
0: betul.
1: Dompetnya ya
0: betul
1: kan.
0: Betul banget. Nah, program gratis pemerintah ini baru-baru ini ya, kalau nggak salah mungkin 2 atau 3 hari yang lalu ini ramai banget dibicarakan.
1: Oh.
0: Nah, ini ternyata pemerintah berencana membagikan ponsel kepada warga dan menghubungkannya dengan rekening digital.
1: Wah.
0: Nah, rupanya
1: dapat ponsel gratis.
0: Dapat ponsel gratis.
1: Dapat handphone, guys.
0: Dapat handphone, guys. handphone apa? Ya pokoknya dapat handphone aja udah seneng ya. Terus apa di katanya juga di situ nanti dapat rekening digital. Jadi
1: dihubungkan gitu ya handphonenya ini dengan rekening digital.
0: Jadi
1: gitu.
0: Sekalian dapat akun ya.
1: Akun. Dan memang ini tuh berkaitan dengan penyaluran bantuan pemerintah, termasuk bansos nanti masuknya ke situ guys, ke rekening kita di handphone itu. Nah, tapi perlu digarisbawahi juga ya bahwa pengumuman ini tuh baru rencana. Jadi bukan berarti pembagiannya itu sudah dimulai. Belum. Sabar ya. Jadi informasi teknis seperti siapa yang berhak menerima, kapan dibagikan dan bagaimana prosesnya, ini tuh masih perlu menunggu penjelasan resmi. Oke. Jadi pertanyaan kita pagi hari ini apa nih, Dias?
0: Nah, program gratis dari pemerintah yang sukses di mata kalian itu apa? Jadi kalau yang ini masih wacana, nah yang sebelumnya mungkin yang pernah udah dirasain apa aja tuh ya?
1: Kalian bisa berbagi cerita kamu di live TikTok Heartline FM atau
0: di nomor WhatsAppnya di 081269 1000.
1: Oke, kita tunggu.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Tim lemah berasal dari pemimpin lemah. Pernah lihat tim yang kerjanya lambat, saling menunggu, saling menjatuhkan, dan penuh alasan? Biasanya seorang pemimpin langsung menyalahkan anggota timnya. Kurang kompeten, kurang semangat, kurang loyal. Tapi pertanyaannya, siapa yang membentuk budaya kerja mereka? Pemimpinnya bukan? Tim yang lemah lahir dari pemimpin yang takut mengambil keputusan. Pemimpin yang tidak jelas membeli arah. Pemimpin yang maunya dipahami, tapi tidak mau mendengar. Pemimpin yang ingin dihormati, tapi tidak memberi contoh. Tim bukan robot, tim adalah cermin. Kalau pemimpin datang terlambat, tim ikut santai. Kalau pemimpin suka emosi, tim jadi takut salah. Kalau pemimpin tidak disiplin, tim kehilangan standar. Kalau performa tim turun, pemimpin sibuk cari kambing hitam. Pemimpin hebat tidak sibuk menyalahkan. Pemimpin hebat sibuk memperbaiki diri sendiri. Karena energi pemimpin menular, cara bicaranya menular, cara berpikirnya juga menular. Kalau ingin tim naik level, naiklah dulu kualitas kepemimpinan Anda. Berani tegas, berani evaluasi, berani belajar, berani berubah. Tim tidak butuh pemimpin yang galak. Tim butuh pemimpin yang paling jelas arah dan sikapnya. Dan yang paling penting, pemimpin yang berani bertanggung jawab. Kalau tim Anda hari ini masih lemah, mungkin bukan karena mereka yang harus pertama kali berubah. Mungkin Anda sendiri. Karena saat pemimpin bertumbuh, tim ikut bertumbuh. Jadi mulai hari ini, jangan cuma memimpin pekerjaan. Pimpinlah energi, pimpinlah mental, pimpinlah keteladanan. Dan ingat headliners, pemimpin sejati tidak menciptakan pengikut, tapi pemimpin sejati menciptakan pemimpin baru. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Hey, beautiful.
3: I apologize.
4: I know I fucked up.
5: I just hope that you want to spend more time with

0: Balik lagi di 100.6 Heartline FM, Your Family Station. Dan juga masih bersama Dias Ivan
1: dan juga Ragilzi. Pagi hari ini di Morning Espresso. Mana nih semangat kalian pagi hari ini? Tapi kita sudah ini ya, menemukan semangat-semangat kalian di Love TikTok Heartline FM. Rame banget.
0: Rame banget ya.
1: Yang udah sapa-sapa. Kita bacain dulu kali ya pagi hari ini ya. Ya. Ada dari Pak Budiono yang jauh-jauh dari Papua Barat Daya. Ini dari Manokwari ya. Domisili di Raja 4. Wah, udah mampir. Terima kasih Bapak Budiono.
0: Pengen banget tuh ke Raja Ampat itu.
1: Iya, semoga suatu hari bisa jalan-jalan ke sana ya kita ya.
0: Iya.
1: Terus ada siapa lagi?
0: Ada dari Joko Nursiono, kemudian ada dari Dire, Noni Suroboyo, Vindi 793. Thank you udah gabung. Kemudian ada Fauzi, ada Aivana Asnindia.
1: Pagi-pagi.
0: Mas Ren, Rani Nurani, Opung, Opung atau apa ini sebentar-sebentar. Opa, maaf. Opa doang. Juga Putra Kuta. Terima kasih ya.
1: Terima kasih. Ada Das Milenial juga. Thank you udah mampir pagi hari ini. Ada Yansen, selamat pagi kakak-kakak semua. Oke, kita balik lagi ke topik kita pagi hari ini, guys. Jadi kita tuh lagi ngobrolin tentang program gratis pemerintah. Karena nih ya, denger-denger kita tuh bakal dipakein HP.
0: Wah. Jadi penasaran ya.
1: iPhone gak ya guys?
0: Impian itu ya.
1: Nah, jadi memang banyak banget kan ya program gratis dari pemerintah. Mungkin di mata kita itu ada program-program yang menurut kita itu adalah program yang sukses. Ada juga program-program dari pemerintah, program gratis yang menurut kita dan di mata kita itu tuh enggak banget atau kurang sukses
0: atau kurang tepat,
1: kurang
0: gitu
1: tepat
0: ya.
1: Sasaran kurang gitu ya. Kalau kalau ditanya sendiri nih ya, kalau dari aku nih ya, program menurut aku nih program apa nih dari pemerintah, program gratis yang sukses. Pernah ingat nggak sih dulu tuh kita itu peralihan dari kompor minyak tanah, terus kita dibagiin gratis kompor LPG.
0: Oh, itu dibagiin ya?
1: Kompor yang satu tungku tuh loh. Dari pemerintah. Dan akhirnya semua rakyat Indonesia kan mau gak mau beralih dari kompor minyak tanah ke kompor LPG, gas LPG gitu. Menurut aku itu salah satu program gratis yang sukses ya.
0: Kok aku gak tahu ya?
1: Kamu gak dapat kompor ya? Mungkin karena kamu cowok.
0: Ya mungkin. Iya, baru tahu kalau itu ternyata salah satu program pemerintah yang gratis. Kalau bentar lagi ingat-ingat kalau apa ya? Apa dulu kayak 4 sehat 5 sempurna ada enggak ya?
1: ini ya program Posyandu bukan sih? Zaman dulu kan ada Posyandu tuh.
0: Iya, Posyandu sampai sekarang masih ada.
1: Iya, ya, masih
0: apa,
1: ada.
0: Imunisasi.
1: Iya, itu biasanya kan dapat kacang hijau gitu kan kalau ke Posyandu.
0: Ke Posyandunya, iya, imunisasinya gratis.
1: Ya kan? Itu kan termasuk program gratis
0: betul,
1: juga.
0: Betul. Ya, apalagi ya? Program gratis dari pemerintah. Nah coba Heartliner mungkin bisa bagiin ya di line WhatsAppnya di 0819-269-1000. Nah kita mau ngobrol juga nih. Ternyata Heartliner, program gratis dari pemerintah itu pada dasarnya tidak menggunakan uang pribadi pejabat, melainkan sumbernya itu dari APBN. Nah di mana pajak, pajak dari kita nih adalah salah satu penyumbang utamanya.
1: Berarti gak gratis dong, karena kan kita bayar pajak.
0: Benar juga ya, sebenarnya tuh kalau dipikir-pikir uangnya uang kita juga sebenarnya.
1: Jadi sumber dananya itu dari dana publik guys, dari uang kita semua yang dikelola oleh pemerintah. Gitu. Cuman kan kita ini sebagai rakyat Indonesia ya, kalau baca atau diiming-imingi dengan sesuatu yang gratis, itu pasti langsung wow, gratis gitu ya. Langsung kayak berbunga-bunga gitu ya.
0: Betul.
1: Apalagi hati emak-emak, itu tuh kayak langsung meronta-ronta gitu.
0: Enggak usah mama, bapak-bapak juga. Kalau udah gratis juga suka gitu. Padahal terkadang tuh barangnya tuh misalnya enggak lagi dibutuhin banget gitu. Tapi kalau udah denger gratis. Ayo kesana yuk. Nah, lumayan lagi. Padahal nggak terlalu dibutuhkan juga.
1: Ada juga perspektif Perspektif gratis di titik layanan. Jadi program ini disebut gratis karena masyarakat tidak perlu membayar lagi secara langsung atau tunai ya saat menerima layanan. Layanan dari tempat-tempat publik gitu ya, umum gitu ya.
0: Yang diselenggarakan oleh pemerintah itu tadi ya. Nah, juga ternyata ini merupakan kewajiban pengawasan ya, karena dananya itu berasal dari uang publik. Maka masyarakat tetap memiliki hak untuk mengawasi kualitas, sasarannya harus tepat, dan transparansi pelaksanaan program tersebut agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan rakyat.
1: Benar, jadi kita itu punya kewajiban gitu, sebagai pengawas gitu ya, guys ya.
0: Sebagai pengawas.
1: Benar, supaya pajak yang kita bayarkan itu benar-benar bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah dan kita itu benar-benar bisa merasakan gitu, merasakan dampaknya, manfaatnya dari pajak yang sudah kita bayar.
0: Dan ya, apakah tersampaikan di apa tepat ya?
1: Tepat sasaran. Apakah ada transparansi juga dalam penggunaannya, itu tuh kita perlu mengawasi. Ya,
0: betul,
1: siap.
0: Betul banget.
1: Jadi siap jadi pengawas kamu?
0: Siap. Brak.
1: Siap.
0: Nah, coba Hartainer coba jawab jujur ya. Kalian semangat atau nah, karena tadi kan ngomongin pajak nih. Nah, kalian tuh semangat enggak atau malas-malasan sih kalau bayar pajaknya?
1: Nah, itu dia yang perlu dipertanyakan ya. Ya, kita tunggu jawaban kamu di 0819269000 atau kamu juga bisa bergabung di live TikTok Hotline FM.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. BNPB pastikan pelayanan publik tetap normal pasca OTT KPK. Legislator minta kredibilitas survei dijaga dan tidak jadi alat serangan personal. Puan minta warga terdampak karhutlah mendapat bantuan sosial. Selamat pagi, Hardliner. Bersama Versiana, Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Membuka informasi pagi hari ini dari kabar politik dan hukum, Hardliner Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan pelayanan publik dan penanganan bencana tetap berjalan normal meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan lembaga itu. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau BNPB, Berton SP Panjaitan, pada Rabu kemarin mengatakan bahwa insiden ini memang berdampak pada kondisi psikologis di lingkungan kerja. Namun ia memastikan petugas di lapangan tetap menjalankan tugas penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Sumatera. Terkait proses hukum, BNPB menyatakan menghormati kewenangan KPK dan menunggu keterangan resmi mengenai perkara ini. Selanjutnya kabar ekonomi, Hardliner. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Labib pada hari Rabu kemarin meminta lembaga riset menjaga kredibilitas survei agar tetap menjadi instrumen evaluasi yang ilmiah dan objektif, bukan alat untuk menyerang pribadi seseorang. Pernyataan ini disampaikan setelah lembaga Center of Economic and Law Studies atau CELIOS merilis survei yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Bahlil Lahadalia dalam daftar menteri dengan penilaian kinerja terburuk. Hardliner, ia menilai survei yang kredibel harus menggunakan metodologi transparan, sampel yang representatif, indikator kinerja yang terukur, serta analisis statistik yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi terakhir, kabar humaniora. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mendapatkan bantuan sosial selama masa bencana hingga proses pemulihan selesai. Hardliner, Puan pada hari Rabu kemarin menilai karhutla berkepanjangan tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial serta perekonomian masyarakat. Pekerja harian berisiko kehilangan pendapatan, sementara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menghadapi penurunan aktivitas usaha. Karena itu, Puan mendorong pemerintah pusat dan daerah mengintegrasikan bantuan sosial dengan penanganan karhutla. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Okay, balik lagi kita masih di Morning Espresso. Mungkin bisa di stop aja ininya. Masih bareng Ragilzi dan juga Dias Ivan pagi hari ini ya. Kita lagi ngobrolin tentang program gratis dari pemerintah. Nah, kita masuk ke ini deh, program gratis untuk masyarakat di bidang kesehatan ya. Itu kan kita tahu ada yang namanya BPJS. Betul. Terus ada juga cek kesehatan gratis, CKC. Ini adalah program pemeriksaan kesehatan gratis, layanan screening kesehatan tahunan untuk semua usia. Yang ini tuh sudah dimulai sejak Februari 2026.
1: Berarti ini semacam medical check up?
0: Iya, tapi caranya ya harus daftar dulu gitu. Ada aplikasinya, aplikasinya itu Satu Sehat Mobile dan situs resmi dari Kementerian Kesehatan.
1: Kemudian berikutnya juga ada masih di bidang kesehatan, ini ada vaksin HPV gratis. Ini diberikan melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS, ini bagi siswa kelas 5 dan 6 SD atau usia tertentu untuk pencegahan kanker serviks. Anak SD ya sudah divaksin
0: dan ini gratis. Kalau dulu zaman kita masih kecil itu kan kalau di posyandu itu suka dikasihin vitamin
1: ya
0: kan,
1: ya,
0: ini gak sih
1: yang ditetesin, ada
0: yang
1: ditetesin vitamin A ya kalau nggak salah,
0: gitu.
1: Terus ada juga yang ya semacam vitamin C gitu ya,
0: dapat vitamin gratis kalau ke posyandu zaman kita masih kecil.
1: Gitu. Kalau ini apa, donor darah itu abis donor kan biasanya suka dikasih bubur kacang hijau.
0: Iya, dikasih vitamin susu, juga, dikasih susu.
1: Itu gratis nggak? Itu bukan,
0: gratis lah. Kalau kita donor mah gratis.
1: Gratis ya.
0: Kalau kita beli darahnya, itu yang bayar.
1: Itu yang bayar.
0: Kalau beli, bayar.
1: Oke,
0: ini sudah ada juga yang bergabung. Kita bacain dulu ya, yang udah bergabung. Jadi tadi itu kita tanya guys, program gratis dari pemerintah yang sukses di mata kalian itu apa? Ini ada Yanti ya, dia bilang, ya gimana ya? Dibilang gratis ya gratis, tapi dibilang bayar ya bayar pajak juga. Jadi intinya dinikmati aja, disyukuri gitu, katanya si Yanti.
1: Sama Yanti. Kemudian juga ada Gina, ini salam kenal dari Makassar. Menurut Gina, ini program pemerintah gratis yang sukses itu biaya pendidikan. Karena beneran gratis dan bisa dinikmati semua rakyat Indonesia.
0: Keren-keren. Tapi sekolahnya harus negeri ya.
1: Sekolahnya harus negeri itu biasanya ya, yang dapat ya.
0: Terus ada dari Nania. Dia bilang kalau menurut aku mau gratis ataupun berbayar, harus tetap memberikan pelayanan publik yang maksimal. Percuma gratis kalau pelayanan publiknya itu asal-asalan. Dia bilang gitu.
1: Kemudian ada Ratna juga. Menurut aku, nah ini tadi yang kita tanyain yang mengenai bayar pajak. Menurut aku bayar pajak itu kewajiban. Selama masih tinggal di Indonesia, itu mesti mengikuti ketentuan yang berlaku. Ini namanya integritas, taat pada peraturan.
0: Merdeka. Ratna, benar banget
1: tadi,
0: sih.
1: Menarik ada yang komentar itu, kalau mau gratis mau enggak, tuh sebenarnya pelayanan publiknya harusnya ramah. Kadang-kadang ada yang mungkin karena gratis, merasa gratis, terus pelayanan publiknya jadi
0: asal gitu ya.
1: Iya,
0: benar.
1: Terus dia ketus.
0: Kayak gitu. Membeda-bedakan gitu ya. Orang yang gratisan sama yang bayar. Secara mandiri gitu, itu lebih diperhatikan yang membayar gitu.
1: Ya. Belum lagi nih misalnya ada yang memang gratis nih sebenarnya, tapi misalnya tuh petugasnya kayak nunggu dikasih uang amplop, nunggu dikasih uang apa, ucapan terima kasih. Pernah nggak ngerasain?
0: Iya sih ya.
1: Mungkin nggak usah nyebut ininya ya, tapi ada gitu ini kayak.
0: Ada memang yang kayak gitu, dan ini tuh kayak bukan jadi rahasia umum gitu ya. Dias ya, memang ada ya di sana itu ya. Kan harusnya nggak boleh ya.
1: Nggak boleh, harusnya kan memang benar-benar ya memang gratis ya memang gratis.
0: Iya, benar-benar melayani dengan hati gitu. Harusnya kalau dapat begitu-begitu ditolak ya.
1: Betul. Nggak,
0: saya tidak mau menerima ini. Ini adalah sebagian dari suap.
1: Iya,
0: harus tegas ya.
1: Apalagi biasanya kalau kita masuk itu kan ada tuh biasanya apa, ini daerah kawasan bebas apa,
0: suap.
1: Bilangnya nggak suap apa gitu ya, ada gitu, tapi artinya tuh nggak boleh kita
0: terima
1: suap
0: seperti gitu. Baru udah ada tulisannya ya.
1: Sudah ada.
0: Tapi masih aja nggak berlaku.
1: Nggak berlaku. Kelihatan tuh bahasa tubuhnya tuh kayaknya gimana gitu, kayak nungguin.
0: Iya benar ya, bahasa tubuh itu bisa menceritakan ya.
1: Benar.
0: Setuju aku.
1: Kayaknya dia nungguin terus mukanya, wajahnya gimana gitu.
0: Oke, ini kalau kita bahas tentang kesehatan ya, kesehatan gratis dari pemerintah gitu ya.
1: Iya.
0: Aku mau tanya juga nih ke Heartliner. Kalian biasanya kalau sakit itu ke puskesmas atau kalian itu langsung ke rumah sakit? Gitu. Karena kan puskesmas juga gratis kan?
1: Gratis.
0: Dan kalaupun beli obat itu tuh murah banget. Cuman 10.000, cuman 12.000 gitu.
1: Biasanya kalau puskesmas itu kita harus warga di situ, misalnya KTP-nya. Nah, jadi biasanya nanti kita
0: Sesuai domisili ya.
1: Biasanya kalau mungkin yang berbayar tuh kalau nggak sesuai domisili ya.
0: Tapi kalau sesuai ini dia gratis.
1: Gratis, yang saya tahu seperti itu.
0: Tapi pasti antri nggak sih kalau ke puskesmas?
1: Ambil nomor antrian tuh pasti.
0: Iya. Mungkin itu juga yang jadi pertimbangan seseorang itu untuk perginya ke rumah sakit aja biar langsung ditangani gitu. Daripada ke puskesmas kan ngantri banget gitu ya.
1: Tergantung ya ininya ya. Dia mungkin urgent gitu jadi.
0: Kalau udah sakit banget gitu kayaknya langsung ke rumah sakit ya biar cepat gitu cepet. Kali ya penanganannya ya.
1: Iya. Terus ini juga ada yang masuk nih. Ini ada dari Sabta. Ini juga bilang sekalipun pelayanan vaksin gratis, kita mesti benar-benar periksa dulu nih fungsi, manfaat dan dampak jangka panjang untuk tubuh kita.
0: Jadi dia nggak asal terima vaksin.
1: Iya, periksa dulu ya.
0: Tapi benar-benar kayak diselidiki dulu gitu sama dia. Ini vaksinnya ini fungsinya buat apa sih? Nanti dampaknya apa?
1: Dampaknya apa?
0: Keren loh kamu Sabta. Karena nggak semua orang kan mikir kayak gitu. Biasanya orang-orang kalau gratis itu langsung aja, nggak mikir panjang.
1: Jangan kelamaan gitu. Jangan sampai expired. Jangan sampai kadaluarsa lagi masih gratis langsung.
0: Gak pikir panjang gitu
1: pikir
0: ya.
1: Panjang ya.
0: Oke, masih banyak juga yang bergabung di live TikTok. Nanti kita bacain ya guys setelah kita dengerin dulu beberapa lagu yang berikut ini.

Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Ya, 57 menit lepas dari pukul 8 pagi hari ini dan juga masih di Morning Espresso barengan Dias Ivan
1: dan juga Ragilzi.
0: Dan juga masih ngobrolin tentang program dari pemerintah yang gratis nih, yang mungkin teman-teman pernah ngerasain, pernah menikmatinya. Masih kita tunggu pengalaman kalian ya, Heartliner, bisa bagi di line WhatsApp-nya di 0819-269-1000.
1: Bisa juga berkomentar di live TikTok Heartline FM. Dan ini sudah banyak banget yang sudah berkomentar di live TikTok kita. Jadi langsung aja kita bacain dulu ya, satu per satu. Sabar, yang belum sempat terbaca tadi. Ini ada dari Budiono. Dia bilang, Haji, mumpung ada gratisan. Terus ada siapa lagi nih? Ada Efrata Ketaren. Dia bilang program pemerintah gratis yang bisa dinikmati itu adalah infrastruktur jalan tol BPJS, walau mengurusnya dipingpong kesana kemari.
0: Itu kayaknya
1: ini kalau BPJS ya.
0: Agak ribet tuh biasanya kalau ngurusnya.
1: Terus ada Neti Mei juga. Menurut aku pribadi BPJS ya, Kak. Jadi ini tuh yang program pemerintah gratis yang sukses gitu di mata Neti Mei gitu ya, BPJS. Terus ada siapa lagi? Ada Mbak Sari, terima kasih sudah Mbak mampir. Terus ada siapa lagi ya yang komentar? Tunggu
0: di line WhatsApp, baca dulu bentar ya. Ini ada dari Mbak Sari ya, di Jaksel Morning Espresso. Selamat pagi Mbak Ragil
1: pagi.
0: Mas Dias Ivan, selamat beraktivitas, sukses selalu. Terima kasih Mbak Sari.
1: Terus ada Abadi, kita bersyukur dapat pelayanan BPJS gratis, tapi kok obatnya generik ya, alias dibedain ya.
0: Nah itu mungkin juga perlu di jangan salah persepsi dulu. Sebenarnya kalau obat generik itu kan sebenarnya kandungannya sama. Cuman yang satu mungkin lebih karena bermerek jadi lebih mahal. Tapi sebenarnya sama aja.
1: Kandungannya
0: gitu.
1: Sama. Jadi makanya dia harganya lebih murah.
0: Lebih murah karena kita nggak perlu bayar untuk beli merek produknya, kemasannya.
1: Seperti itu sih sebenarnya. Begitu ternyata.
0: Iya. Jadi sebenarnya kita bersyukur loh ada BPJS. Kita sebenarnya kan iuran juga kan itu ya. Tiap bulan ada
1: bayar.
0: Sebenarnya kan itu kayak gotong royong. Kalau kita nggak sakit ya syukurlah gitu, gak sakit. Ini bisa berbagi buat yang lain. Tapi kalau ketika kita sakit, kita gak perlu bayar mahal. Memang sih obatnya generik, tapi kandungannya sama kok gitu.
1: Ini dokter Dias yang menjelaskan. Bukan. Oke, lanjut lagi nih. Ada Pak Isak Cayadi. BPJS bagus, tinggal tergantung dari tiap rumah sakitnya apakah ada oknum. Aku juga sering dengar sih selentingan gitu. Kamu sering dengar gak sih kalau BPJS di rumah sakit nih bagus nih, rumah sakit yang ini BPJS-nya bener-bener kayak pelayanannya itu diperhatikan gitu. Tapi ada juga rumah sakit BPJS yang pelayanannya itu kurang baik gitu.
0: Seperti
1: kurang
0: apa?
1: Bisa menghargai pasien BPJS. Jadi kayak mereka itu kayak membedakan, lebih mengutamakan pasien-pasien yang berobat secara mandiri alias bayar gitu, daripada yang BPJS gitu. Ada rumah sakit yang begitu. Ini begitu ya. Selentingan ya. Benar enggak sih, guys? Coba kamu bisa komentar, tulis komentarnya ya yang gabung di live TikTok, ataupun bisa juga kamu tuliskan komentar kamu di 0819269000.
0: Iya, sama ini juga kalau prosedurnya itu juga biasanya kerasa banget tuh kalau BPJS bolak-balik. Bolak-balik misalnya untuk foto ini nanti balik lagi.
1: Betul, jadi gak bisa kayak sekalian gitu ya.
0: Iya, gak bisa.
1: Iya. Aku ngerasain itu sih, pernah periksa darah kan. Jadi ada 2 atau 3 yang harus dites. Tapi tuh gak bisa satu hari itu. Jadi minggu ini ambil untuk tes darah ini. Ntar minggu depan harus balik lagi untuk ambil darah untuk periksa yang ini. Gitu. Jadi gak bisa sekalian gitu.
0: Pengennya sekalian selesai gitu ya.
1: Sekali jalan kan.
0: Ngapain gitu.
1: Iya.
0: Biar gak bolak-balik.
1: Iya, ya mungkin ini memang PR-nya sih ya. Harus dibenahi.
0: Oke deh, nanti masih kita tunggu ya. Dari Heartliner masih kita tunggu di line WhatsApp-nya di 0819-269-1000. Dan kita balik lagi dengerin satu lagu berikut dari Pinkan Mambo, Kasmaran.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Dari Bob Sinclair dengan Love Generation masih menemani kita di Morning Espresso di kesempatan hari ini.
1: Oke. Dan kita masih ngobrolin tentang program gratis dari pemerintah yang sukses di mata kalian itu apa? Kalau tadi kita sudah ngobrolin tentang dunia kesehatan, sekarang kita beralih ke pendidikan. Dulu tuh kan kita wajib belajar 9 tahun ya, zaman kita. Kalau sekarang kita udah
0: nambah
1: 13 tahun gitu. Wajib belajar 13 tahun. Jadi kalau di dunia pendidikan ini tuh ada pembebasan biaya SPP ya. Dan pendidikan ini mulai dari 1 tahun prasekolah TK, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, sampai 3 tahun di SMA atau SMK.
0: Jadi mulai dari prasekolah sampai SMA atau SMK. Bagus ya. Bagus ini programnya. Dan ini sepertinya di sekolah negeri ya.
1: Harus sekolah negeri memang. Kan swasta belum ada ya, tapi aku dengar-dengar sih katanya di Kota Depok itu ada beberapa sekolah swasta itu yang gratis gitu. Benar enggak ya beritanya? Coba dong yang dari Depok nih mungkin bisa spill-spill kasih tahu ke kita. Benar enggak sih beritanya, guys?
0: Ada yang gratis ya?
1: Iya, ada yang gratis. Jadi dia tuh kayak bekerja sama dengan pemerintah. Kota gitu.
0: Tapi biasanya suka ada ininya ya, syarat dan ketentuannya berlaku.
1: SK-nya ya. Jangan lupa dibaca kalau yang itu ya, guys,
0: Okay. Terus ada juga ini program Indonesia Pintar atau PIP. Ini merupakan bentuknya dalam bantuan perlengkapan dan dana sekolah bagi anak dari keluarga kurang mampu. Bagus ya.
1: Dapat perlengkapan sekolah juga ternyata. Terus kalau di sekolah-sekolah itu kan juga dapat bantuan BOS dari pemerintah kan. Itu ini kan juga buat pendidikan.
0: Sebenarnya bagus ya kalau benar-benar tepat sasaran. Dan
1: bisa dikelola dengan baik juga oleh sekolahnya gitu. Dan kalau zaman kita dulu itu aku tahu itu ini beasiswa. Kalau zaman dulu ya, kalau anak pinter itu dia dapat beasiswa dari pemerintah.
0: Terus juga ada kalau mungkin pernah juga ngalamin yang kalau masuk ke perguruan tinggi negeri kalau misalnya putra daerah berbakat dan bagus itu dia punya jalur khusus
1: ya.
0: Ikut kalau dulu namanya UMPTN.
1: Itu jalur ininya UMPTN itu jalur umumnya.
0: Nah, ini kalau dia putra daerah kemudian dia berbakat, nilai-nilainya bagus.
1: Itu ada sendiri nama jalurnya namanya ya.
0: Kalau enggak salah tuh zaman dulu tuh PMDK terus.
1: Oh iya benar PMDK. Aku salah satu PMDK.
0: PMDK. Terus habis itu ada namanya PBUD kalau enggak salah.
1: Ganti nama.
0: Bibit unggulan daerah itu. Ngerasain ya?
1: Iya. PMDK. Jadi benar-benar gratis dari SMA sampai kuliah. Puji Tuhan gratis aku sekolahnya.
0: Oh dari SMA sampai kuliah?
1: Iya.
0: Oh dulu saya kira hanya masuk di kuliahnya gitu.
1: Kalau yang PMDK itu memang kuliahnya gratis. Ya? Tapi aku dari SMA itu udah dapet beasiswa. Jadi nggak bayar gitu sekolahnya. Keren, SMA keren. Terus kuliah di jurusan yang sama gitu.
0: Keren ya. Nah, Hardliner, apakah kalian juga pernah merasakan dapat bantuan pendidikan dari pemerintah nggak sih?
1: Kalau sekolah negeri pasti dapat ya.
0: Pasti dapat ya.
1: Karena gratis.
0: Karena gratis.
1: Zaman
0: betul.
1: Sekarang gitu.
0: Iya. Apalagi kalau berprestasi ya.
1: Bisa ikutan ini jalur khusus ya kalau kuliah.
0: Iya.
1: Oke, ini sudah ada juga yang bergabung. Kita bacain dulu dari Tony. Sangat membantu sekali dengan adanya pendidikan gratis sampai 13 tahun sekalipun baru untuk sekolah negeri saja. Terus ada Erlangga, anak-anak saya semuanya sekolah gratis di negeri. Memang enggak semua sekolah negeri bagus sih. Ada juga sekolah-sekolah negeri yang masih ada pungutan liarnya.
0: Nah, ini jadi
1: tugas perhatian, benar tugas kita untuk
0: mengawasi
1: gitu.
0: Kalau yang ada pungutan liar.
1: Kalau emang gratis ya udah gratis aja.
0: Terus ada juga Vita. Nah ini menurut Vita, menurut aku sih program-program yang sedang berjalan semuanya bagus asalkan tidak ada oknum yang korupsi. Nah ini sama nih seperti Erlangga tadi ada pungutan liar ya. Mudah-mudahan ini nggak ada lagi yang seperti ini ya. Oke, masih kita tunggu nih Hardliner mau berbagi cerita ataupun opininya mengenai program gratis dari pemerintah. Kita bakal balik lagi ya setelah beberapa lagu berikut ini ada dari The Groove tentang kita.

0: Ya, masih di 100.6 Heartland FM, your family station. Dan masih juga di Morning Espresso barengan kita berdua.
1: Okay. Semangat. Yang ada di perjalanan, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara ya guys ya. Kita tuh lagi ngobrolin tentang program gratis dari pemerintah. Ya, yang namanya emak-emak pasti seneng banget kalau dengar kata gratis. Tapi ternyata kata dia cowok-cowok
0: bapak,
1: juga seneng ya.
0: Juga seneng. Iya.
1: Kalau dengar kata gratis. Kayaknya berarti berlaku untuk semua orang ya. Pasti happy gitu kalau dengar kata
0: kayak
1: gratis.
0: Ngerasa nggak rugi nih gitu. Padahal sih mungkin belum tentu butuh gitu ya.
1: Oke, yang selanjutnya kalau tadi ada kesehatan dan juga di dunia pendidikan, sekarang itu ada yang namanya program sosial dan rencana kebijakan baru. Ini yang masuk di dalamnya ini adalah MBG. Makan bergizi gratis guys, buat anak-anak sekolah dan kelompok sasaran tertentu. Dan selain itu ya, memang ada sebuah program baru ini tuh yang akan diluncurkan, nggak tahu kapan ya. Tapi ini tuh rencananya gitu, tapi nggak tahu, belum tahu pastinya kapan. Jadi kita itu mau dapat HP gratis HP dan gratis. Pembukaan rekening bank gratis.
0: Lumayan,
1: kita tunggu aja ya, kapan hal itu akan direalisasikan. Jadi masih lagi digodok gitu.
0: Masih dalam bentuk wacana. Tapi kalau nggak salah dengar-dengar beritanya mungkin 2027 bakalan direalisasikan. Terutama ini katanya untuk 30% penduduk yang belum memiliki rekening nih.
1: Semoga tepat sasaran. Aku sih selalu berdoa supaya setiap program-program yang sedang di apa ya, sedang dilakukan sama pemerintah, sedang dibuat ini tuh tepat sasaran. Jangan sampai program-program udah mengeluarkan banyak duit, tapi ternyata enggak tepat sasaran.

0: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Kini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talk show interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakon Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: BBM. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah menyatakan siap kembali melanjutkan pengabdian dalam penanganan perkara korupsi apabila majelis hakim menyatakan dirinya tidak terbukti bersalah dan membebaskannya. Pernyataan ini disampaikan Febri saat membacakan nota perlawanan atau eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Ia menyebut pengalaman panjangnya dalam pemberantasan korupsi dapat kembali dimanfaatkan untuk menangani perkara-perkara besar yang membutuhkan penegakan hukum. Febri sendiri menegaskan pemberantasan korupsi merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat meskipun memiliki resiko besar. Ia juga berharap hukum tetap ditegakkan demi kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya kabar ekonomi, Hardliner, pemerintah menargetkan sebanyak 35.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih beroperasi penuh hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan target ini setelah rapat koordinasi di Jakarta pada hari Rabu kemarin. Zulkifli mengatakan jumlah koperasi yang beroperasi berpotensi mencapai 40.000 unit karena ketersediaan lahan telah diamankan. Saat ini hampir 29.000 koperasi telah siap beroperasi dengan sekitar 8.000 unit sedang dilengkapi berbagai komoditas seperti pupuk subsidi hingga beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan dari Bulog. Hardliner, program ini bertujuan memperlancar distribusi barang subsidi agar tepat pada sasaran sekaligus memperkuat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat di desa. Selanjutnya, kabar Nusantara, pemerintah kota Pontianak, Kalimantan Barat berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengatasi antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Wali kota Pontianak, Edi Rustiah Kamtono, pada Rabu kemarin mengatakan koordinasi ini dilakukan untuk membahas keterlambatan pasokan yang menyebabkan kekosongan stok BBM di beberapa SPBU termasuk di wilayah penyangga kota Pontianak. Berdasarkan hasil pemetaan, salah satu penyebab antrian adalah keterlambatan pasokan SPBU luar kota. Kondisi ini mendorong masyarakat dari luar daerah mencari BBM ke SPBU di dalam kota sehingga terjadi penumpukan kendaraan. Edi meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Ya, masih di 100.6 Heartland FM, Your Family Station, dan juga masih di Morning Espresso barengan Dias Ivan dan juga Ragil Z.
1: Yeay, Dian, sepertinya waktu kita juga sudah hampir habis. Jadi kita mau bacain dulu aja buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Yang udah rame banget, yang udah turut berkomentar tentang program gratis dari pemerintah. Ada dari Fadila, doanya semoga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dapat berlalu. Salam dari Banjarmasin. Oke, kita doakan bersama ya supaya masalah ini itu enggak jadi PR terus gitu. Karena kan udah lama juga ya karhutlah ini.
0: Karhutlah sudah 3 bulan nih.
1: Nah, itu dia. Ya. Semoga bisa segera teratasi, terselesaikan. Terima kasih juga buat Siana Irawan. Dia kasih informasi nih. Kalau tadi kan kita ngobrol bahwa ada sekolah-sekolah swasta yang gratis, yang gratis gitu ya, di Depok. Ternyata ada juga nih Kak di Tangerang juga, tapi setaraf sekolah agama atau madrasah.
0: Yang memberikan
1: informasi. Ada juga ternyata. Ya. Terus ada Inarul, selamat pagi Mbak Ragil dan temannya. Ada Dias Ivan pagi hari ini ya.
0: Pagi Inarul.
1: Di dunia ini nggak ada yang gratis, semua dari kita dan kembali lagi ke kita. Memang ya, karena kan kita udah bayar pajak.
0: Betul-betul, melihat dari sisi yang lain ini ya.
1: Oke, terima kasih. Ada dari Beb Gibran juga, thank you. Salam dari Samarinda. Terus udah ya, ada dari Pak John Bimo.
0: Pak John Bimo, nice voice today Mas Ivan. Terima kasih Pak John Bimo.
1: Oke.
0: Kita balik lagi ngobrolin tentang program gratis dari pemerintah. Nah, Heartliner itu ternyata segala sesuatu yang gratis dari pemerintah memang mesti diselidiki, dipahami, dan dipertimbangkan dengan baik. Kenapa ya?
1: Karena emang ada tujuannya kan pasti. Dan jangan lupa juga untuk mikir dampaknya gitu. Jangan sampai kita dapat bantuan gini ya. Siapa sih yang gak seneng ya, apalagi gratis gitu. Tapi pada akhirnya bisa aja nih bantuan yang kita dapatkan itu akhirnya itu kayak membebani anak cucu kita, karena mereka harus menanggung untuk membayar hutang Indonesia ke luar negeri.
0: Terus juga yang perlu kita tahu yaitu menilai kemandirian versus ketergantungan. Nah, Heartliner kita harus melihat nih apakah program tersebut bersifat pemberdayaan, membuat kita menjadi mandiri di masa depan, itu contohnya seperti tadi beasiswa atau pelatihan kerja, atau sekedar kedermawanan yang membuat masyarakat terus bergantung pada bantuan. Bagus juga ini sudut pandangnya ya. Jadi nggak ingin supaya jadi bergantung terus, berharap terus, tapi nggak ada dari dirinya sendiri nggak berkembang, nggak mau mandiri.
1: Benar, jadi maunya dibantu terus gitu. Ya.
0: Ternyata itu nggak baik ya.
1: Nah, sekalinya di stop sama pemerintah kelabakan kitanya, karena biasa dibantu gitu.
0: Iya.
1: Terus sasarannya itu juga pasti harus jelas gitu, harus tepat sasaran
0: Ya. Jangan sampai orang yang mampu justru dapat bantuan, nah itu nggak tepat sasaran ya.
1: Benar. Oke. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Jadi kesimpulannya ya, Heartliners ya, prinsip utamanya itu adalah gratis bukan berarti tanpa aturan. Memeriksa legalitas kanal pendaftaran, terus mempelajari hak dan juga kewajiban, serta memastikan bahwa program tersebut bersumber dari rilis resmi lembaga kementerian. Ini adalah langkah bijak ya, agar fasilitas gratis tersebut benar-benar membawa manfaat untuk seluruh rakyat Indonesia.
0: Iya, dan Heartliner, menjadi warga negara yang cerdas itu berarti kita memandang program pemerintah dengan kacamata yang rasional, bukan emosional. Nah, Heartliner, manfaatkan program yang memicu pertumbuhan diri kita dan tetap kritis ya terhadap program yang berpotensi membebani masa depan generasi mendatang.
1: Oke. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM maupun yang sudah mengirimkan pesan di 0819269000. Kita harus segera pamit undur diri. Tapi jangan lupa karena besok Senin Morning Espresso bersama Ragil Z akan balik lagi temenin kamu dari jam 8 sampai jam 10. Dan besok di hari Jumat itu ada yang namanya Morning Espresso Special. Spesialnya pakai telur. Dan sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, Ragil Z dan Dias Ivan pamit ya dari Morning Espresso. Bye-bye.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See

Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini senang sekali Ragil Z bisa kembali menemani Anda ya. Dan seperti biasanya juga Ragil Z tidak sendiri pagi hari ini, karena sudah ada narasumber kita yang sudah datang ke studio. Dan kita akan ngobrol tentang pelakor. Nih, pelakor bisa dipidanakan? Tanda tanya gitu ya. Jadi simak fakta dan hukumnya. Dan sudah ada siapa di studio kita? Ada Kak Revianti Yovinka SH MH yang merupakan tim dari LKBH FH UPH. Selamat pagi Kakak Revi.
1: Selamat pagi Kak.
0: Oke, selanjutnya ada Dr. Yuni Priscila Ginting SH MH selaku dosen Fakultas Hukum UPH. Selamat pagi Kak Yuni.
2: Selamat pagi Kak, selamat pagi para pendengar.
0: Oke, seru banget nih sepertinya ya topik kita ya. Agak sedikit deg-degan gitu ya. Tentang pelakor kita pagi hari ini. Jadi untuk pendengar dimanapun Anda berada, jika kalian punya pertanyaan seputar topik kita ya, pelakor bisa dipidanakan? Langsung kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819269000. Oke, kita langsung saja nih ya Kak Yuni dan juga Kak Revi, karena kan kayaknya di media sosial itu memang lagi marak banget yang namanya pelakor gitu ya. Mungkin ini kita pagi hari ini bisa mengedukasi juga untuk semua pendengar kita supaya mereka tahu gitu ya tentang secara hukum itu bagaimana gitu. Nah, jadi istilah pelakor ini memang udah sangat populer di masyarakat kita. Sebenarnya apakah istilah pelakor ini dikenal juga dalam hukum Indonesia, atau ini tuh cuman kayak istilah sebutan orang-orang Indonesia gitu secara sosial gitu? Silakan Kak Revi, silakan.
1: Baik, kalau untuk sebutan pelakor ya, sebenarnya kalau dalam hukum kita di Indonesia itu sebenarnya istilah pelakor itu kan biasa sebutan di masyarakat sosial kebanyakan. Itu kan biasa perebut laki orang ya biasanya, kalau misalnya itu biasanya untuk perempuan. Tapi kalau misalnya laki-laki biasanya kita juga kenal ada namanya, mungkin disebut secara masyarakat itu pebinor singkatnya. Tapi kalau misalkan dalam hukum itu sebenarnya kita nggak ada mengenal istilah sebutan pelakor atau pebinor atau merebut suami atau istri orang lain. Karena dalam hukum itu kan kita juga dikenal dengan ada namanya kayak asas legalitas ya. Jadi seseorang itu nggak bisa dikenakan pidana jika belum memenuhi unsur tindak pidana yang jelas. Nah biasanya kalau dalam hukum pidana itu biasanya yang diatur apa aja? Misalkan kalau misalkan ini berkaitan dengan berhubungan dengan suami atau istri orang lain, berarti apakah ini ada unsur tindak pidana misalkan perzinahan? Ya perzinahan berarti dalam hal ini apakah ada memenuhi unsur melakukan persetubuhan dengan suami atau istri orang lain. Nah itu kan salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP pidana. Atau mungkin adanya tindakan pengancaman atau pemerasan. Nah itu bisa. Tapi kalau misalkan untuk istilah merebut suami atau istri orang itu kita tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Nah itu hanya sebutan sosial sih Kak.
0: Sosial berarti ya. Berarti kalau di dalam hukum itu sebutannya apa? Perselingkuhan gitu?
1: Kita mengenalnya perzinahan. Tapi bukan perselingkuhan tapi perzinahan. Gitu.
0: Berarti ini sudah ke tahap yang kayak berhubungan badan gitu ya. Kalau perzinahan, oke. Oke, Kak Yuni nih, sekarang kita kan sering melihat juga nih kasus perselingkuhan yang bukan hanya terjadi diam-diam, tapi juga diumbar di media sosial gitu. Bahkan kan sering juga aku lihat video-video yang kayak dia itu mencari bukti dan kayak jadi detektif gitu loh. Iya kan, kayak ngikutin gitu. Terus dia videoin, dia share juga ke media sosial gitu. Nah kalau kayak gini nih gimana, pasti malu ya.
2: Iya. Jadi tadi ya kita belajar dulu basicnya itu apa. Jadi kalau ya kayak istilah pelakor, pebinor begitu ya, hubungan pacaran itu tidak bisa masuk ke dalam kategori pidana itu. Okay. Gitu.
0: Tadi kan karena masih pacaran ya.
2: Iya. Okay. Basicnya kan harus legalitas gitu. Jadi kalau kita ngomongin pidana yang memang direbut gitu ya, bahasanya kan lebih mudahnya direbut gitu ya. Yang direbut itu ya memang statusnya harus kawin. Status kawin, jadi dia memang harus kayak makanya kan istilahnya perebut suami istri gitu ya. Nah, berarti legalitasnya adalah hubungan perkawinan. Nah, hubungan perkawinan gitu ya sebagai dasar kan, kalau kita di Indonesia sistem hukum kita kan menganut sistem hukum ada agama, ada budaya gitu ya, lalu ada negara begitu. Nah, itu basicnya harus jelas dulu gitu. Jadi apakah orang ini memang dia sudah menikah secara agama, sudah menikah secara budaya, ataupun sudah menikah secara negara, dicatat di catatan sipil. Nah, kalau bicara tentang tadi diposting begitu ya, kita kan pidana ini adalah berarti kan dia melakukan satu perbuatan gitu. Nah, belajar yang namanya subjek, subjeknya ini siapa gitu. Subjeknya itu adalah orang. Orangnya ini siapa? Kalau hari ini kita bahas pelakor, berarti subjeknya ini adalah suami orang gitu ya. Nah, berarti udah banyak ini rangkaiannya. Begitu rangkaiannya. Jadi bukan berarti tadi kan bahasnya mungkin teman-teman taunya zina gitu ya. Zina berarti kan tadi persetubuhan. Nah, kalau yang diposting itu kan belum tentu dia persetubuhan secara intim begitu ya. Nah, kalau begitu bagaimana? Nah, jadi kalau di dalam sistem hukum ya harus dibuktikan.
0: Harus tetap ada buktinya gitu ya.
2: Namanya juga kita kalau lagi kesemsem gak akan mungkin saya bilang saya udah punya anak gitu.
0: Ya kan, rahasia ya.
2: Rahasia gitu.
0: Jangan sampai tahu.
2: Tidak mungkin kita baru berkenalan langsung minta KTP. Identitas KTP sudah menikah atau belum menikah begitu. Jadi kalau untuk yang dipublikasi gitu ya di dalam sosial media, nah ini yang perlu hati-hati justru gitu. Hati-hatinya adalah tadi balik lagi, boleh gak sih sebetulnya istri itu melaporkan gitu? Ya boleh, karena kan legalitasnya ya memang
0: sudah sah gitu ya.
2: Jadi gak salah, apalagi kalau dia udah punya anak begitu ya, anaknya boleh gak? Itu kan deliknya aduan, karena tadi balik lagi ada legalitas gitu ya, bahwa ini secara legalitas itu betul ini adalah keluarga, baru melaporkan si pelakor itu begitu.
0: Baru bisa melaporkan.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Kalau bicara dari segi hukum nih ya, Kak Revi dan juga Kak Yuni, memang benar ya, maksudnya akhir-akhir ini itu lagi banyak kasus-kasus seperti ini gitu.
2: Ada aja sih.
1: Kayaknya
2: akhir-akhir ini.
1: Kayaknya udah di sekarang di TV, media sosial juga banyak ya. Apalagi cerita tentang perselingkuhan juga dalam dunia artis juga sebenarnya itu udah di banyak juga, dan itu udah dilihat di dalam masyarakat juga sih sebenarnya gitu. Jadi kalau ditanya apakah memang banyak, ya pasti banyak, bahkan nggak mungkin nggak di dunia yang muncul di TV aja, karena di dunia-dunia yang nggak muncul di media sosial aja itu sebenarnya banyak yang terjadi juga gitu di masyarakat biasa.
0: Karena kan yang aku tahu ya, kalau yang namanya perselingkuhan itu kan rahasia ya. Maksudnya jangan sampai orang tahu gitu, namanya juga selingkuh gitu. Jangan terang-terangan gitu loh. Oke, ada orang yang menjalin hubungan dengan pria beristri dengan cinta, ada juga karena kebutuhan ekonomi, dan ada pula yang karena gaya hidup. Nah, apakah alasan dibalik hubungan tersebut ini mempengaruhi penilaian di mata hukum?
2: Tadi kan udah kakak singgung ya, bahwa apa namanya, diam-diam begitu. Nah, kami pernah menangani satu perkara, nanti tambahkan ya Rev. Kami pernah apa namanya mendapatkan konsultasi gitu ya. Karena diam-diam begitu ya, tiba-tiba pas si suami ini meninggal dunia, baru tahu ternyata istrinya ada dua. Begitu. Yang satu dia bilang bahwa saya istri sah karena agama saya Kristen begitu. Tiba-tiba muncul nih
0: istri kedua.
2: Istri kedua, dia bilang saya juga istri sah. Kami menikah secara Muslim begitu. KTP, dua-duanya punya KTP suaminya.
0: Si istri, tapi bisa ya?
2: Nah itu dia.
1: Mungkin kalau dulu kan bisa kedua KTP ya. Okay.
2: Ya, mungkin dulu
1: ya.
2: Bisa bikin dua KTP berbeda.
0: Kalau... Atau mungkin KTP-nya ini dipalsukan gitu.
3: Nah, ya. itu harus dibuktikan gitu. Juga. Makanya saya bilang, kalau kita ngomongin, ya mungkin yang di sosial media itu kan yang terlihat ya. Tadi kan balik lagi ke pertanyaan kakak satu adalah diam-diam begitu. Ya memang selama diam-diam tidak ketahuan begitu ya. Dia nggak ketahuan bahwa latar belakangnya itu apa gitu. Tapi ini balik lagi yang kita pernah melakukan konsultasi. Pas sudah tidak ada, barulah itu ketahuan begitu. Nah makanya tadi dibilang basicnya itu apa sih sebetulnya, boleh disebut sebagai pelakor gitu ya. Tetap basicnya itu adalah legalitas begitu. Jadi waktu ibu ini datang kepada kami menyebutkan bahwa dia punya KTP, ternyata yang satunya lagi juga punya KTP, yang satu kan dia nggak akan mungkin bisa menikah dengan nama yang sama begitu. Jadi yang satu dia tambahkan Muhammad begitu dengan dia ganti agama menjadi Muslim. Yang satu dia basicnya adalah Katolik ya, kalau nggak salah Katolik begitu. Nah itu yang disebut baru bisa didefinisikan jam lagi. Berarti kan ini ada satu perbuatan pidana, kita ngomongin perbuatan pidana. Nah ini dua hal yang berbeda dengan perdata gitu. Kalau ditanya hubungan keluarga itu suami istri, itu memang perikatan keperdataan, perkawinan, perdata. Tapi yang lagi dibahas ini adalah tadi kita harus membuktikan apakah si istri kedua ini gitu ya, yang katanya istri kedua yang kita sebut sekarang ini sebagai pelakor gitu ya. Apakah ya, berarti kan dia harusnya tahu gitu ya. Nggak mungkin KTP-nya baru, baru ganti dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu di ini kan di dibuktikan gitu ya. Makanya balik lagi yang tadi pertanyaan selanjutnya, apakah motifnya ekonomi, apakah motifnya sosial gitu ya, apakah motifnya itu untuk apa gitu ya. Kita kalau bicara tentang pelakor itu, kami kalau melakukan penelitian rata-rata beda-beda ya, beda-beda begitu ya. Kalau karena pelakor pun jenisnya beda-beda gitu kan. Ada yang selang usia gitu ya, ada yang umurnya sama begitu, tapi terkait dengan biologis gitu. Jadi itu beda-beda sih kak,
1: alasannya macam-macam.
3: Gitu ya. Tapi kejahatannya justru kita mau lihat, jadi yang melakukan kejahatan ini siapa, apakah si suami atau si pelakor. Nah itu yang kami mau ingatkan kepada teman-teman, berarti ya ada perbuatan yang dilakukan antara dua-duanya nih melakukan perbuatan. Si suami melakukan perbuatan, si pelakor juga melakukan perbuatan pidana.
0: Tapi kalau seandainya memang si sang istri yang kedua ini benar-benar nggak tahu gitu, karena ada pemalsuan KTP, identitas dan sebagainya, ini berarti sang suaminya ya yang bisa kena pidana gitu ya. Berarti kasihan ya si istri keduanya ya. Tapi dia juga nggak bisa nuntut apa-apa ya, karena itu berarti pernikahan mereka ini nggak sah atau secara ini dibatalkan gitu. Kalau dia pakai, sang suami ini pakai identitas palsu gitu, menikah lagi gitu.
1: Ya, kita kalau seperti itu kan kita mesti juga lihat lagi ya buktinya. Dia waktu menikah itu apakah, ya tadi ya, secara legalitas juga itu masih dibuktikan. Kalau misalkan pernikahan yang kedua, kalau misalkan secara negara, setahu saya kalau memang dia sudah sebelumnya pernah menikah, ya berarti seharusnya tidak bisa. Kecuali kalau ini kan jatuhnya kan pemalsuan data. Kalau pemalsuan data, apakah kita lihat lagi dia menikahnya ini memang hanya secara agamakah, atau memang menikahnya di catatan sipil. Kalau memang menikahnya di catatan sipil, nah kita harus lihat di catatan sipil itu apakah memang ada aktenya, dan itu situ tercantum namanya menggunakan apa yang digunakan. Karena kalau menggunakan nama yang sama kan pasti ya nggak mungkin.
0: Nah, tapi kan itu, di Indonesia ini banyak orang-orang yang punya nama yang sama juga gitu.
1: Betul. Iya, tapi kan kalau misalnya nama yang sama kan kadang pasti punya identitas kita
0: yang lainnya gitu,
1: yang lainnya bisa dari mungkin dari sidik jari atau mungkin biometrik dan sebagainya. Itu kan bisa diverifikasi. Nah, itu yang masih kita harus lihat. Kalau memang pernikahan ini dia tidak tercatat secara negara, ya itu sebenarnya bisa dibatalkan ya. Kalau secara itu, tapi kita lihat berarti secara perdatanya ya gitu, dan itu mungkin bisa juga batal demi hukum yang dianggap memang tidak pernah terjadi. Nah itu yang masih harus dibuktikan kembali sebenarnya.
0: Karena kan kalau akhir-akhir ini kalau kita bicara tentang pelakor dalam kasus-kasus seperti ini tuh masyarakat itu cenderung lebih menyalahkan perempuan yang disebut sebagai pelakor gitu. Sementara laki-laki yang sudah memiliki istri terkadang justru tidak banyak disorot. Betul, yang disorot itu sang pelakornya gitu. Padahal kalau kasus seperti ini kan berarti yang nakal kan suaminya, karena dia memalsukan identitas gitu ya, ya
3: makanya
0: kan?
3: Tadi dibilang lihat nanti sudah dalam unsur pembuktian gitu ya. Nah makanya ini juga untuk para pendengar, kalau memang gitu ya mengetahui begitu, kita tidak lagi bicara tentang dosa gitu ya, bukan tentang itu, tapi silakan untuk punya hak kan, kita sebagai warga negara itu punya hak gitu ya meminta bantuan. Nah itu ya bagaimana sih cara untuk agar efek jera kalau di dalam pidana ya, itu memang seharusnya dilaporkan ke dalam perbuatan satu perbuatan pidana gitu ya, nggak apa-apa adukan saja gitu, yang diadukan siapa, bukan berarti apa namanya, biasa kan kalau hubungan keluarga begitu ya, kasihan nanti jadi perceraian. Nah ini yang harus kami memberikan sosialisasi. Itu adalah dua hal yang berbeda. Cerai itu perdata, pengaduan tadi perzinahan itu adalah perbuatan pidana. Begitu. Nanti akan muncul pertanyaan, nanti kalau dilaporin pidana nanti saya diceraikan. Toh nanti juga maaf kata kayak yang konsultasi dengan kami begitu ya, maaf kata nanti waktu dia udah meninggal dunia ini pun akan menjadi sengketa begitu, antara bisa dilaporkan pidana sama bisa dilaporkan perdata.
0: Oke, kalau kasus yang barusan kita bahas sama itu Kak, apakah istri sah itu juga bisa memidanakan perempuan yang menjalin hubungan dengan suaminya? Jadi nggak cuma suaminya doang, tapi pelakornya ini juga bisa dilaporkan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dipidanakan.
1: Kalau misalkan dalam hukum pidana kan sistemnya kalau dalam perzinahan ini ya, unsur ini biasanya ini kan nggak bisa berdasarkan dari masyarakat ya. Jadi yang bisa melakukan pelaporan adalah yang memang dari si istri atau si suami yang sahnya ya. Jadi kalau misalkan kalau tadi pertanyaannya apakah gak cuman suaminya, apakah istri pelakornya ini bisa dipidanakan? Ya sebenarnya kita lihat lagi buktinya. Sebenarnya bisa. Kalau memang ini melakukan, memang si pelakor ini tahu si suaminya ini sudah
0: punya istri,
1: sah dan sudah menikah, tapi tetap menjalin hubungan, apalagi tadi secara pidana perzinahan, ya dia bisa melaporkan. Tetapi yang melaporkan adalah memang si pihak yang memiliki sangkut paut, misalkan istri sahnya. Istrinya. Jadi buktikan dengan apa ya tadi, ada bukti buku nikah, akta pernikahannya. Nah itu kan nanti yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai bukti. Oh memang dia ini adalah istri atau si suami sahnya, misalkan seperti itu. Kenapa? Karena kalau dalam sistem pidana kita kan itu kan masuknya delik aduan, ya delik aduan. Jadi tidak bisa berdasarkan dari masyarakat, tetapi harus pihaknya sendiri yang melaporkan seperti itu.
0: Oke, ini tadi kalau kasusnya sang pelakor ini tahu bahwa suami ini ternyata sudah punya istri gitu. Tapi kalau seandainya sang pelakor ini nggak tahu gitu, kalau suaminya ini ternyata sudah punya istri gitu, kasihan juga kan pasti si pelakornya. Betul. Tapi ini tetap bisa dipidanakan juga kalau dia ternyata nggak tahu gitu.
3: Bisa, karena berarti kan harus dibuktikan gitu ya. Apakah si pelakor ini kayaknya agak lucu ya sih. apakah si pelakor ini memang kan kalau di dalam pidana tuh ada mens rea, actus reus, niat jahat dan perbuatan jahat baru bisa paralel sama dengan adalah tindak pidana gitu. Sekarang cara membuktikannya bagaimana? Si pelakor ini umur berapa?
0: Gitu. Lebih muda,
3: Ya. Terus melihat laki-laki yang umurnya berapa? 50 tahun. Secara logika sosial gitu ya, kita nggak ngomongin perbuatan. Logika tidak, dia belum berumah tangga. Begitu. Nah, oke, dia nggak tahu. Kemarin dia bilang katanya dia udah cerai sama istrinya, gitu ya. Nah, terus atau mungkin si laki-laki ini dia bilang gitu, saya nggak punya catatan sipil. Nah, ini yang kemarin kami pernah datang untuk konsultasi. Dia bilang kalau saya nggak punya catatan sipil. Oke, kamu tidak punya catatan sipil. Kamu tapi menikah. Iya, menikah. Menikah apa? Menikah agama. Menikah adat. Gitu, catatan sipilnya tidak ada, ada foto resepsi dan lain sebagainya. Lalu muncullah yang namanya kartu keluarga.
0: Oke.
3: Nah, secara catatan sipil memang yang konsultasi dengan kami ini dia tidak punya catatan sipil, betul. Tapi dia punya kartu keluarga.
0: Iya, bisa ya, Kak ya.
3: Kartu keluarga itu Apa? Ditulis suaminya siapa, istrinya siapa, anaknya siapa. Lah berarti ini ikatan perkawinan atau bukan? Ikatan perkawinan. Nah jadi gitu, balik lagi. Tapi kalau contoh, okay, kalau itu pelakornya apa namanya, secara logika sosial, muda dan tua, mungkin harusnya dia tahu bahwa itu punya keluarga.
1: Iya.
3: Kalau nggak tahu, gitu ya. Contoh sama-sama masih muda, gitu, atau sama-sama sudah usia matang, gitu ya. Tapi dia nggak tahu. Nah, si pelakor ini pun bisa melakukan apa namanya, pelaporan bahwa ada pemalsuan identitas. Lalu dia bisa minta ganti kerugian.
1: Oh, jadi dia bisa balik melaporkan, gitu.
3: Boleh,
1: ya.
3: Betul.
1: Oh, betul. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dengan berlakunya KUHP nasional nih, bagaimana pasal 411 ya mengatur tindak pidana perzinahan? Apakah sekedar berpacaran, bertukar pesan mesra, ini sudah bisa dipidana?
4: Kalau dalam pasal 411 itu kan ada namanya unsur tadi ya. Unsurnya adalah melakukan persetubuhan, itu kunci unsurnya. Jadi kalau misalkan hanya secara
1: tukar
4: emosional
1: pesan,
4: tadi pesan,
1: pergi bareng nonton,
4: ya, kegiatan, curhat, nah itu belum bisa dibuktikan masuk sebagai unsur perzinahan atau persetubuhan. Karena kunci dari 411 unsurnya adalah harus ada bukti persetubuhan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Nah itu dilakukannya apa? Misalkan antara si laki-laki atau perempuan ini memang statusnya harus sudah menikah. Nah tapi melakukan hubungan dengan orang lain. Nah itu yang memenuhi dari unsur 411.
1: Oke, tapi agak sulit ya kalau mendapatkan bukti dari perzinahan yang seperti ini ya kak ya.
3: Kayaknya kalau zaman sekarang enggak deh. Teknologi
1: udah begitu maju ya. Kalau zaman dulu susah ya.
3: Betul.
1: Ya bisa membuktikannya.
3: Pergi kemana? Dinas gitu. Nah itu susah, ongkos mahal. Kalau sekarang cukup pakai tracking.
1: Oke, baik, seru sekali perbincangan kita pagi hari ini. Jadi untuk Anda para pendengar, kalau Anda punya pertanyaan ya seputar pelakor bisa dipidanakan, nih langsung saja kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819269000. Kita akan kembali setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Oke, kita kembali lagi masih di SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang pelakor bisa dipidanakan. Jadi kalau Anda punya pertanyaan ya seputar topik kita, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya, Kak Yuni dan juga Kak Revi. Ini misalnya nih, seorang pria memberikan uang bulanan, memberikan kendaraan, atau menyewa apartemen gitu untuk perempuan yang menjadi simpanannya. Apakah istri sah ini dapat mempersoalkan pembagian tersebut jika ternyata berasal dari harta bersama? Gitu, silakan Kak Yuni.
1: Boleh, karena kan begini ya. Pertama adalah bicara tentang status gitu ya. Istri sah gitu ya, definisi istri sah berarti berdasarkan undang-undang.

0: undang adalah memang suami dan istri gitu ya, secara status. Nah, lalu ada orang lain, jangankan simpanan gitu ya, diam-diam pun istri saya boleh, karena kan berarti kan ini masuknya adalah hartanya adalah harta bersama gitu ya, dibagi gitu. Nah, itulah sebabnya di dalam undang-undang perkawinan juga jelas terkait dengan definisi harta bersama. Berarti kan walaupun contoh suami yang kerja, istrinya di rumah, kan statusnya berarti objeknya adalah tetap harta bersama. Iya. Kalau bersama ya berarti itulah gunanya, minta izin dulu sama istrinya, boleh enggak gitu kan. Berarti kan si objek ini namanya harta bersama. Terus si istrinya merasa tersinggung, anggaplah jangankan ke pelakor gitu ya, ke keluarga aja si istri boleh untuk apa namanya minta ganti rugi atau menuntut, boleh, karena objeknya ini kan judulnya adalah harta bersama.
1: Oke, ini sudah ada pendengar kita juga yang bergabung di live YouTube kita pagi hari ini. Ada dari @logisrealis ini. Selain sanksi hukum terhadap pelakor, apakah ada sanksi sosial yang sifatnya di luar hukum? Silakan Kak Revi, mungkin bisa bantu jawab.
2: Sanksi sosial di luar hukum ya. Sebenarnya kalau sanksi sosial di luar hukum ya mungkin biasanya penilaiannya lebih ke masyarakat ya. Itu kan karena berkaitan sama moral gitu. Kalau misalnya sanksi sosial ya mungkin kebanyakan sekarang juga kalau pelakor-pelakor itu biasanya sanksi sosialnya dulu sih yang dinaikkan dulu gitu, baru hukumnya. Kebanyakan biasanya orang langsung kalau misalkan ada suami yang bisa berselingkuh, biasa sekarang udah banyak banget ya, misalkan langsung lah sama si istrinya, kayak di berita-berita tuh banyak langsung dikirim ke tempat kerjanya papan bunga segede gaban, gitu kan. Nah itu udah banyak banget kayaknya, kayak misalkan perebut suami orang untuk mempermalukan di tempat kantornya. Nah itu kan salah satu bentuk sanksi sosial sebenarnya. Atau tapi asalkan gini, sanksi sosial itu adalah kita sebenarnya masih harus hati-hati juga sih, jangan sampai dengan pemberian sanksi sosial ini justru juga merugikan dari si pihak istri sahnya gitu. Jangan sampai dia justru yang jadinya menyebarkan di media sosial, malahnya jadi dia yang kebalikan, jadi yang mempertanggungjawabkan pidana tersebut gitu. Karena kan kadang kalau misalkan sekarang kan udah ada UU ITE atau apa, jangan sampai itu jadinya penilaiannya bentuknya seperti tuduhan gitu, tanpa ada bukti yang jelas. Itu yang mesti harus hati-hati juga dalam pemberian sanksi sosial itu sebenarnya.
1: Jadi bisa dituntut balik gitu.
0: Iya, ya. Karena kan dia harus membuktikan,
1: harus benar kuat gitu buktinya ya,
0: bahwa ini memang adalah apa namanya dia sedang melakukan perzinahan gitu, atau dia memang apa namanya punya hubungan lain karena statusnya masih suami istri. Melanjutkan sedikit ya Kak ya, bicara tentang sanksi sosial. Masyarakat kita Kak asik itu atau apa namanya menyerbu itu rata-rata melalui media sosial. Itu yang kalau kami melakukan penelitian itu yang justru apa namanya paling adil gitu ya. Tapi ada beberapa melakukan konsultasi kepada kami, kasiannya itu adalah justru ada juga yang didukung secara sosial begitu,
1: memberikan dukungan,
0: memberi dukungan begitu. Karena pernah ada beberapa melakukan konsultasi kepada kami, dia memberikan dukungan, justru dia udah tahu kalau ini punya istri, tapi dia dibawa mungkin ke tempat kerjanya, kan beberapa kan gitu ya, oh saya tuh sebetulnya tahu kalau dia tuh punya istri, tapi dibawa ke tempat kerjanya, dikenalkan kepada atasannya, begitu ya, dibawa kemana-mana. Nah ini yang justru sanksi sosial yang ada secara real itu justru yang kurang nyata begitu yang dilakukan. Tapi kalau media sosial, coba posting deh video, wow langsung apalagi judulnya pelakor gitu. Nah itu rame. Tapi yang disayangkan adalah secara penelitian kami begitu ya, terhadap yang melakukan konsultasi, sayangnya itu adalah teman-teman tahu mungkin di sekeliling begitu ya, tapi secara sanksi sosialnya itu yang kurang gitu.
1: Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya dari Logis Realis. Terus ini ada lagi dari Pak Darwin pagi hari ini yang bergabung. Selamat pagi Ragil dan kakak-kakak, salam SKI. Apakah seorang melakukan pelakor dasarnya kalau suka sama suka dan saling mencintai, bagaimana menurut dasar hukumnya? Sama-sama suka ini.
0: sama-sama suka, sama-sama dipelihara. Balik lagi sih sebetulnya gitu, kita ngomongin legalitas hukum di Indonesia tuh tidak kekurangan aturan baru. Saya selalu bilang, menyampaikan seperti itu ya, kita tidak perlu ada apa penambahan aturan undang-undang lalu turunan daripada peraturan perundang-undangan begitu ya, itu tidak perlu ditambahkan. Tapi balik lagi, jadi di dalam sistem hukum itu kan ada sistem hukum gitu ya, itu sudah sangat baik. Terakhir tinggal budaya hukum begitu ya, bagaimana budaya hukum kita. Nah itu bisa tadi balik lagi, kalau misalnya kami, karena kami ada di lingkungan akademisi gitu, kami melihat kalau sanksi sosialnya melalui media sosial kok lebih cepat gitu mendapatkan sanksi media sosial begitu ya, dibandingkan dengan sanksi yang nyata. Mungkin teman-teman juga mungkin di pekerjaan, di keluarga gitu ya, mungkin pernah tahu gitu bahwa oh si A ini punya istri gitu ya, tapi dia kok bawa teman perempuannya yang lain begitu. Nah itu sih yang disayangkan.
1: Baik, Kak Revi dan juga Kak Yuni, ini apakah status sebagai istri sah ini otomatis membuat seseorang itu memiliki hak atas seluruh harta suaminya? Terus bagaimana membedakan harta bawaan, harta bersama, dan harta yang diperoleh selama perkawinan gitu? Karena kalau seandainya nih ya, sang suami punya pelakor nih, terus dia beliin pelakornya ini rumah gitu, tapi dia berargumen bahwa uang yang dia dapat itu bukan dari uang harta bersama, maksudnya dia beliin ini dari warisan orang tua atau bagaimana gitu, uang yang dia dapat, pembelaannya itu seperti itu. Gimana kalau kasusnya seperti ini? Silakan.
2: Jadi kalau dalam perkawinan ya sendiri, dalam undang-undang perkawinan itu kan juga mengatur mengenai harta bersama dan harta bawaan namanya. Itu di pasal 35 undang-undang perkawinan. Jadi kalau misal harta bersama berarti kan harta yang diperoleh selama perkawinan itu terjadi, pernikahan itu terjadi antara suami dan istri. Sedangkan kalau harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum pernikahan, misalkan warisannya diperolehnya sebelum pernikahan. Jadi itu kan harta pribadi masing-masing dari suami atau istrinya. Nah itu bisa dibedakan kapan, dilihat dulu misalkan pernikahan itu terjadinya kapan, dicatatkannya kapan. Nah apakah itu juga dilihat lagi selama pernikahan ini, apakah mereka sebelumnya pernah bikin perjanjian pranikah ya mengenai pemisahan harta, atau mungkin ada mereka tidak pernah membuat perjanjian pranikah, berarti kan itu harta bersama intinya antara suami dan si istri, berarti menyatu. Nah itu yang mesti harus kita lihat. Tapi kalau misalkan kejadian ini kita lihat lagi, kalau misalnya dalam persidangan biasanya istri mungkin akan menuntut, oh terjadinya adanya perbuatan melawan hukum misalkan yang merugikan dia. Memang ini terbukti waktu pernikahan itu kita tidak ada pernah terjadi pemisahan harta. Nah itu bisa kita lihat, mungkin hakim atau mungkin dari pengacaranya atau konsultan hukumnya bisa menghitung dan melihat, oh ini harta yang selama diperoleh dari pernikahan itu apa aja asetnya. Lalu yang dipisahkan juga, misalkan harta-harta yang mungkin aset ini diperolehnya sebelum pernikahan. Nah itu kan biasanya ada ya catatan tanggal dari perolehan harta tersebut, misalkan seperti itu. Kayak misalnya contoh, kalau misalkan mengenai gaji juga ya, gaji, kalau misalkan dia tidak pernah adanya pranikah misalkan, tapi dia sudah tidak pernikah ada pemisahan harta, gaji itu juga sebenarnya salah satu aset harta bersama sebenarnya. Kalau misalkan dia sudah menikah, sudah tetap dapat gaji, nah itu juga sebagian dari aset bersama sebenarnya. Nah itu bisa dituntut juga oleh si istri sahnya karena menggunakan aset harta bersama tersebut seperti itu.
1: Jadi dia sang istri ini bisa menuntut untuk pengembalian dana dan harta itu atas namanya gitu.
2: Betul. Iya, betul.
0: Bisa. Makanya tadi saya bilang legalitas itu penting, tidak tidak disepelekan begitu ya terkait dengan legalitas. Karena tadi menyambung juga, orang udah ngomongin tentang harta begitu ya. Tadi kan ilustrasinya adalah dia udah dua agama gitu ya, udah pindah identitas. ingat, balik lagi, kita ngomongin legalitas. Legal itu kan asas legalitas itu adalah yang berlaku gitu ya. Nah, balik lagi kan, hukum itu kan ada pembuktian unsurnya, toolsnya itu kan di pembuktian. Pembuktian itu bukan bicara benar atau salah. Pembuktian itu bicara tentang gitu ya, dia sedang menuntut apa sih sebetulnya, gitu ya. Dia harus membuktikan tadi, tadi kan dia nggak tahu itunya seperti apa, begitu. Nah, makanya justru harus hati-hati gitu. Harus hati-hati adalah bukannya tidak boleh gitu ya, Kak, menikah dengan umur yang 50 tahun bukan tidak boleh, bukan. Tapi pastikan bahwa gitu ya, yang kamu punya sekarang kan nggak mungkin atas nama laki-lakinya, biasanya atas nama pelakor gitu ya. Nah, itu yang harus hati-hati. Berarti nanti istri pertama sangat bisa untuk menuntut seluruh harta yang ada itu, begitu. Karena kenapa gitu ya, balik lagi, karena kenapa? Karena kan legalitasnya ya di istri pertama, begitu. Tadi udah disinggung gitu ya oleh Revi. Ya sudah, tapi kan dia beli atas nama gaji. Tadi balik lagi, jangan kan ke pelakor, ke keluarga saja. Objek harta ini adalah harta bersama, bukan harta masing-masing, karena nggak ada prenup. Jadi mau ngasih, atau bahasa lucunya gini, mau ngasih tukang parkir antara 2.000 sama 5.000 aja tuh harus izin sebetulnya.
2: Jadi harus kesepakatan bersama gitu ya.
0: Bersama, karena objeknya udah harta bersama.
1: Oke, sedetail itu ya ternyata ya. Oke, baik. Kak, jika seorang istri baru mengetahui nih suaminya memiliki hubungan dengan perempuan lain, apa 3 langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh sang istri?
0: Tiga kata pertama.
1: Tiga.
0: Lapor.
1: Langsung ya, bisa lapor ya. Sekalipun mungkin cuman kelihatannya itu, buktinya itu baru kayak chat gitu doang, tapi tetap bisa.
0: Betul. Lapor saja. Jadi gini, kita harus bisa membedakan antara ini ya, kita tinggal di Indonesia itu memang karena aturan hukumnya banyak ya. Ada mungkin kita ada hukum agama, ada hukum budaya, satu lagi ada hukum negara, gitu ya. Nah, jam tuh ya, kalau contoh secara hukum budaya dia ditolak gitu ya, contoh ya, namanya juga hukum budaya gitu ya, mungkin ada like and dislike secara subjektif gitu ya. Tapi ini ada hukum agama. Gitu. Contoh, apakah secara hukum agama kalau dia sepengetahuan kami di dalam melakukan konsultasi, apakah pembuktian secara hukum agama suami istri ini, contoh kalau misalnya kayak di Kristen gitu ya, apa di Katolik, kan berarti kan statusnya harus dia memang ada perceraian begitu, baru bisa dikatakan dia janda ataupun duda. Begitu ya. Lalu yang ketiga ya, tadi lagi balik lagi ke hukum negara. Kalau kamu memang betul gitu ya, sudah menikmati hidup bersama gitu ya, selesaikan yang dua ini, hukum negara dan juga hukum budaya dan juga hukum agama. Itu harus jelas gitu. Jangan sampai ujungnya adalah memalsukan identitas gitu. Karena kan jadi perbuatannya bertubi-tubi. Nah, PR-nya adalah yang menuntut ini bukan cuma istri jadinya, tapi anak juga bisa.
1: Oh, anak juga bisa menuntut.
0: Betul. Anak juga bisa menuntut gitu. Memang bicara tentang nafkah anak gitu ya, definisi anak dalam pidana itu kan memang 18 tahun gitu. Tapi balik lagi, anak contoh nih, anaknya sudah dewasa begitu ya, anak pun kan bagian daripada delik aduan. Jadi anak pun bisa memidanakan daripada si perbuatan laki-laki ataupun si pelakornya.
1: Punya hak gitu ya,
0: punya hak.
1: Anaknya ini gitu ya, tapi betul, harus usia dewasa dulu gitu,
0: dewasa
1: ya,
0: betul,
1: baru bisa melapor gitu. Oke, jadi tadi 3 langkah pertamanya,
0: lapor.
1: Oke, baik, ini karena waktu kita juga sudah hampir habis nih, mungkin bisa kasih closing statement untuk semua pendengar kita yang pagi hari ini sedang mendengarkan siaran kita. Mungkin dari Kak Revi dulu, silakan Kak Revi.
2: Iya, tadi ya, kalau misalkan memang ada ya terbukti, misalkan terjadi tindakan, misalkan perselingkuhan atau apa, intinya kita jangan bertindak langsung kayak impulsif ya. Intinya adalah ya, kita harus lihat, kumpulkan bukti-bukti ya. Kalau memang ternyata bukti ini sudah cukup ya memenuhi untuk unsur tindak pidana, nah, atau misalkan perdata, nah, bisa segera langsung tadi lapor ya, segera laporkan ke pihak yang berwenang gitu. Intinya jangan bertindak secara sendirilah, jangan sampai malah jadinya itu kembali ke kita juga gitu.
1: Oke. Dari Kak Yuni silakan.
0: Mungkin buat para pendengar gitu ya, kesannya seperti mudah banget lapor-lapor gitu ya, tapi kami juga di dalam melakukan konsultasi banyaknya juga balik lagi tadi ya, secara budaya malu banget kalau jadi janda Bu gitu ya, kalau secara agama juga dosa gitu ya, contoh begitu ya, tapi balik lagi, nah selesaikan dengan bijak dan baik, bukan menuntut sebagai suami gitu ya, tapi bijak dan kamu punya hak sebagai warga negara begitu. Jadi kalau memang begitu ya di dalam hubungan legalitas itu belum selesai gitu ya, silakan selesaikan secara lurus. Kalau kita bicara tentang perkawinan gitu ya, biar apa? Biar satu, tidak ada tuntutan ke depannya gitu ya, tuntutan ke depannya dan kejelasan gitu ya. Kadang-kadang kan malu juga ya Kak, kasihan juga gitu ya bahwa oh, ternyata itu tuh adik kamu atau enggak tahu ya. Tiba-tiba dia muncul gitu. Jadi bijaklah sebagai warga negara, bukan sebagai subjek sebagai suami, bukan subjek sebagai bapak kalau dia adalah bapak, tapi bijaklah sebagai warga negara. Dan untuk para perempuan-perempuan begitu ya yang tahu bahwa oh, okay, saya itu sebetulnya tahu nih gitu ya. Ini adalah suami orang begitu ya. Kamu pun segera, bukan segera bertobat ya, ini kita gak mau bicara tentang agama, tidak. Tapi kamu udah harus sadar bahwa, ya kan, berarti kan ini objeknya si suaminya lagi di dia nih, gitu ya. Bijaklah untuk tahu status hukumnya seperti apa. Biar apa, biar tadi secara sosial gitu ya, bukan jangan sampai viral di dunia maya, tetapi secara sosial juga dia sadar bahwa perbuatannya itu adalah melanggar perbuatan pidana.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk Kak Yuni dan juga Kak Revi sudah hadir di studio dan juga sudah berbincang bersama dengan kita di Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk setiap pendengar, terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan juga, dan nantikan kembali Sketsa Keluarga Indonesia di hari Senin ya, di waktu yang sama mulai dari jam 10 sampai dengan jam 11. Akhir kata saya Ragilzi dan juga narasumber, kita pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Terima kasih.

Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 08.

0: 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Doa Ratu Surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The 5 Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. 5 cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami, istri, atau teman, yaitu pemberian, sentuhan, melayani, perkataan, dan waktu yang positif. Kita masing-masing memiliki bentuk ekspresi kasih yang kita terima dengan paling positif menggunakan salah satu dari bahasa kasih itu. Namun saya yakin bahwa 5 bahasa kasih itu juga bisa kita pakai untuk mengekspresikan kasih kita kepada Bapa di surga. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Pertama, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Allah lewat pemberian, karena semua pemberian kita baginya seharusnya dilandaskan pada motif kasih. Allah telah memberikan teladan yang begitu hebat. Allah begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya. Mengenai sentuhan, meskipun kita tidak dapat menyentuh Allah secara fisik, kita bisa menyentuhnya di dalam doa saat kita berdiam diri, sehingga merasakan bahwa kita benar-benar merasakan kontak dengannya. Bahasa kasih yang ketiga, melayani. Sudah pasti adalah cara mengekspresikan kasih kepada Allah. Karena saat kita menunjukkan kebaikan kepada sesama, Yesus berkata sebenarnya kita melakukannya kepadanya. Kitab Matius pasal 25. Bagaimana dengan bahasa kasih berupa perkataan? Mungkin sekali untuk berpikir, ya, kan Allah tahu segalanya. Jadi, Dia sudah tahu aku mengasihinya. Aku tidak perlu mengatakannya. Itu sama saja ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya di hari pernikahan mereka, aku memberitahu engkau bahwa aku mencintaimu, dan kalau-kalau aku berubah pikiran, aku akan memberitahumu juga. Sama seperti kita, Allah rindu mendengar kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Kemudian ada waktu positif yang tidak hanya sebatas waktu berdoa, namun memfokuskan pikiran kita sepanjang hari. Thomas Merton terkenal akan perkataannya, menyendiri bukanlah memalingkan wajah dari dunia, melainkan memalingkan wajah kepada Allah. Sudahkah Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah hari ini? Anda punya 5 cara untuk melakukannya. Yohanes menulis, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

manakah jalan yang menuju kebahagiaan? Jalan itu ialah penyerahan mutlak kepada Allah. Hal itu berarti bahwa pada setiap saat, segenap kehendak Anda diserahkan kepada kehendak Allah. Inilah landasan semua kebahagiaan. Barang siapa yang menyerahkan segenap kehendaknya kepada kehendak Allah dan berulang kali melakukannya, ia akan bebas dari kehendak diri sendiri yang akan menghancurkannya, dan ia pun akan bebas dari kecemasan yang hendak menekan jiwanya. Sebaliknya, jika ia bersandar kepada kehendak Allah, kepada kehendak Bapa yang pengasih yang merencanakan hal-hal yang terbaik bagi kita, inilah yang membahagiakan dirinya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tentang mengikuti Yesus. Jika kita perhatikan, Yesus banyak melakukan hal-hal yang berbeda dari cara-cara yang kita lakukan. Misalnya saja, ketika ia merekrut sederetan nelayan, pemungut cukai, pengusaha kecil untuk membantunya mengubah dunia, ia hanya berjalan lewat dan berkata, "Ikutlah aku." Itu saja, tidak lebih, tidak kurang. Kecuali Anda menambahkan, "Dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Saya pikir jika saya memiliki tanggung jawab itu, saya bisa berkata, "Oke, mari kita duduk dan melihat bersama-sama persyaratan dari tugas ini. Ayo, kita mulai dari sudut teologi lebih dulu. Tuliskan apa saja yang penting. Kemudian kita lanjut bicarakan gaya hidup. Kalian tahu saya benci orang yang mendapat uang dari orang-orang miskin. Jadi mari kita buat komitmen untuk hidup sederhana. Tidak ada mobil mewah atau kondominium yang menghadap Mediteranean dan seterusnya. Tetaplah beberapa menit bersama The Guidelines. Saya akan menunjukkan 4 hal tentang mengikuti dia yang telah memanggil 12 pria untuk mengubah dunia. Mengikuti Yesus adalah pengalaman hari per hari, selangkah demi selangkah. Perjalanan terpanjang di dunia diselesaikan dengan selangkah demi selangkah. Mount Everest, gunung tertinggi di planet ini, didaki selangkah demi selangkah. Namun mengikuti Yesus serupa dengan mengikuti seseorang yang membawa obor di dalam gua yang gelap. Selama Anda tetap dekat dengannya, Anda memiliki cukup cahaya untuk melihat kemana Anda melangkah. Tetapi jika Anda tertinggal di belakang, Anda akan segera ditelan kegelapan. Tidak heran jika Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes pasal 8 ayat 12. Mengikuti Yesus cukup menakutkan, sampai Anda menyadari bahwa ia lebih kuat daripada semua badai yang pernah Anda hadapi. Matius mencatat bagaimana pada suatu kesempatan juru tulis, seorang guru bidang hukum, datang kepada Yesus dan berkata, "Aku akan mengikuti kemanapun engkau pergi." Tetapi itu hanya omong kosong belaka. Tidak pernah tercatat bahwa ia mengikuti Yesus kemanapun. Orang kedua berkata, "Aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku menguburkan ayahku lebih dulu." Sekali lagi, tidak ada petunjuk bahwa orang itu pernah terlihat di sekitar rombongan Yesus. Tetapi murid-murid Yesus mengikuti dia sekalipun harus masuk menghadapi badai yang mengerikan. Intinya adalah, Anda akan tetap menghadapi badai kehidupan ikut Yesus ataupun tidak. Perbedaannya adalah apakah ia seperahu dengan Anda atau tidak. Matius pasal 8 memberitahu kita bahwa Yesuslah yang menghardik badai. Kemudian tenanglah laut yang mengamuk. Mengikuti Yesus sangat menantang. Ia berkata kepada mereka bahwa mereka harus menyangkal dirinya. Jika mereka ingin mengikutinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti dia. Lukas pasal 9 ayat 23. Siapapun yang memikul salibnya tidak memiliki agenda lain yang terpisah dari sosok yang diikutinya. Tidakkah hal itu sangat menantang? Jangan Anda lupa, ada upah bagi mereka yang mengikuti dia. Aku akan menjadikanmu penjala manusia. Janjinya kepada mereka yang meninggalkan jalannya. Jika Anda mempunyai hobi memancing, Anda pasti sangat girang jika mendapatkan seekor ikan yang besar. Melihat ikan menari-nari di air menantang kemampuan Anda. Tetapi setelah ikan itu berhasil Anda tangkap, apa yang Anda peroleh? Hanya sebuah kisah memancing dan seekor ikan mati di dasar perahu. Berbeda jika Anda menjadi penjala manusia dan berhasil menangkap satu yang besar. Anda mendapat piala anugerah, sebuah kesaksian hidup bahwa Yesus masih mengubah hidup orang-orang yang bersedia meninggalkan jalan mereka dan mengikutinya. Hingga kini, ia masih menantang pria dan wanita dengan berkata, "Ikutlah aku." Inilah petualangan seumur hidup. Terima kasih Anda telah mendengarkan dan wanita dengan berkata, "Ikutlah aku." Inilah petualangan seumur hidup.

0: kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Banyak masalah muncul karena di hidup ini kita menolak disalahkan pada saat kita melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Kita tidak mau menerima tentang sesuatu yang tidak menyenangkan di telinga, yang keluar dari niat baik seseorang untuk kebaikan kita. Itu sebabnya kita membenarkan diri dan menolak komentar orang yang tidak berkenan. Pendengar, memang tidak mudah menjadi orang benar. Jauh lebih mudah menjadi orang yang membenarkan diri. Menjadi orang benar berarti hidup sesuai kehendak Tuhan Sang Pencipta. Sedangkan membenarkan diri adalah hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang ibu memperhatikan bahwa anak laki-laki kecilnya nampak kecewa, seolah-olah sedang menyeret dagunya ke tanah. Jadi, ia berpikir bagaimana cara ia dapat menyemangatinya dan kemudian muncul gagasan. Ia memiliki buku catatan kecil dan menaruhnya di atas mejanya di dapur. Setiap hari, ia menuliskan sesuatu hal positif yang ia perhatikan tentang anaknya. Mungkin tugas rumah yang ia lakukan tanpa diminta, atau betapa baiknya ia terhadap adik perempuannya. Terkadang ia menulis catatan terima kasih, bahkan terkadang catatan permintaan maaf untuk hal-hal yang ia gagal lakukan. Ia memperhatikan bahwa setiap pagi, ketika anaknya memakan sarapannya, ia akan mengambil buku itu dan membaca apa yang ia tulis. Tak lama kemudian, seluruh sikapnya mulai berubah. Sebagai orang tua, mudah bagi kita untuk berfokus pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak-anak kita daripada hal-hal baik yang mereka lakukan. Terkadang ketika seorang ayah pulang ke rumah saat makan malam, hal pertama yang ia perhatikan adalah tugas rumah apa yang tidak dilakukan anak-anak. Sepatu roda yang masih tertinggal di parkiran mobil, atau keranjang sampah yang penuh. Jadi, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Kenapa kamu tidak melakukan tugasmu?" Memang anak-anak harus belajar untuk bertanggung jawab. Namun, langsung memarahi mereka saat Anda pulang ke rumah dapat membuat mereka kecewa. Akhirnya, mereka menjadi takut ketika melihat Anda pulang. Seorang ibu menggunakan satu metode yang ia sebut puji dan sentuh. Setiap hari, ia mencoba untuk berterima kasih atau memuji setiap anak-anaknya untuk sesuatu yang mereka lakukan dengan baik, memberi mereka pelukan, atau menyentuh mereka untuk menunjukkan kasihnya. Pujian dan sentuh bukan suatu kombinasi buruk bagi setiap kita. Rasul Paulus menulis, "Kami juga menasehati kamu. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang." Satu ayat yang baik untuk diingat ketika Anda hidup bersama anak-anak. Hibur, bela, dan sabar. Karena orang dewasa bukanlah satu-satunya yang membutuhkan penghiburan. Anak-anak juga membutuhkan untuk disemangati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Allah itu kasih adanya. Kiranya kenyataan ini cukup bagi Anda. Janganlah berusaha untuk mengerti kebijaksanaan Tuhan apabila jalan-jalannya tak dapat Anda pahami. Sebaliknya, rendahkanlah diri Anda di bawah tangan Tuhan. Maka Anda akan menjadi bijaksana dan Tuhan akan membuka hatinya bagi Anda. Melalui kasih yang bersifat rendah hati itu, Anda akan dapat menyelami sifat kasihnya, sekalipun akal Anda tak dapat mengerti perbuatan-perbuatannya. Oleh sebab itu, rendahkanlah diri Anda di bawah tangan Allah yang berkuasa, dan Anda akan beroleh damai dan sejahtera dalam kehendak-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo, Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

0: WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是YASKI的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。 明天再见。
2: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Jimmy adalah seorang narapidana. Dia sudah tidak sabar lagi menunggu hari pembebasannya. Sudah lama sekali rasanya dia menunggu saat-saat berkumpul dengan keluarganya kembali. Dia sangat menyesal mengapa dia memilih jalan hidup yang salah dengan menjadi seorang penjudi dan pemabuk. Seandainya dia tidak salah jalan, tentu dia tidak akan berpisah dengan keluarganya dan hidup menderita di penjara. Dia senang sekali karena hari untuk kebebasannya sudah semakin dekat dan dia sudah begitu bahagia membayangkan bisa bersama dengan keluarganya kembali. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap orang pasti tidak ingin memilih jalan hidup yang salah. Setiap orang akan memilih jalan hidup yang benar. Tetapi bukankah banyak orang menderita karena berada di jalan yang salah? Satu-satunya cara untuk memilih jalan yang benar ialah mengikuti nurani kita. Karena nurani kita mengingatkan kita untuk menjauhi apa yang salah. Sayangnya, banyak orang mengabaikan peringatan nurani. Sehingga sekeras apapun hati nurani berbicara, mereka tidak akan mendengarkannya. Padahal, hati nurani adalah karunia Tuhan yang membimbing kita kepada kebenaran. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang tergoda untuk melakukan sesuatu hal yang salah? Apakah Anda mau mendengarkan hati nurani Anda berbicara atau malah mengabaikannya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Allah sebagai Bapa yang penuh kasih itu adalah Tuhan yang memberikan karunia dengan berlimpah-limpah, memberi keindahan alam yang berlimpah-limpah, dan juga kelimpahan karunia serta bakat bagi anak-anak-Nya. Ia memberi dengan berlebih. Jika kita berkekurangan, itu berarti karena kita memiliki hati yang sempit, yang tidak menyediakan tempat yang lebih lega kepada-Nya untuk memberi. Sediakanlah hati yang besar bagi Allah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Adakah yang namanya persahabatan antara lawan jenis yang non-seksual? Persahabatan tanpa motivasi seksual? Bisakah Anda sekedar bersahabat dengan lawan jenis dan mengenyampingkan keseluruhan persoalan jenis kelamin? Mereka yang bisa melakukannya memperkaya hidup mereka dengan memiliki sahabat yang jauh lebih beragam daripada mereka yang hanya bersahabat dengan sejumlah kecil individu sesama jenis. Bagaimana caranya menjaga persahabatan supaya tidak menjadi lebih dari persahabatan? Kalau saudara mempertanyakan apakah persahabatan saudara melanggar batas-batas kepantasan, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah persahabatanku tanpa ambisi? Apakah aku benar-benar peduli terhadap orang ini sebagai sahabat? Karena fakta bahwa mereka jauh lebih berorientasi visual dan fisik daripada wanita. Pria lebih cenderung tertarik kepada seorang wanita secara fisik dengan cara yang melampaui persahabatan. Pertanyaan kedua, apakah persahabatanku memperkaya kehidupan semua pihak yang berkepentingan? Artinya, saudara mempelajari keadaan persahabatan saudara. Tanyakanlah, apakah aku menyita waktu yang sesungguhnya adalah kepunyaan keluarganya atau pasangannya? Ketika itulah sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang buruk. Dua wanita sahabat terbaik dan tidak lebih pun bisa saja merampas waktu dan keintiman yang sesungguhnya adalah kepunyaan keluarga sahabatnya. Terutama ketika dasar kesaling tertarikannya adalah kesengsaraan batin. Sama-sama merasa tidak dimengerti dan ditelantarkan. Sehingga menguatkan rasa tidak puas masing-masing. Pertanyaan ketiga, maukah aku menjaga motif-motifku tetap murni sehingga persahabatanku tidak berubah menjadi keterlibatan asmara dengan tidak berduaan dalam situasi yang menggoda yang belum tentu mampu kutepis. Hal itu bisa berarti menghindarkan perjalanan-perjalanan bisnis yang memasangkan saudara dengan orang yang persahabatannya terancam oleh ketidakpantasan. Hal itu bisa berarti bekerja sendirian menyelesaikan laporan di akhir hari dan bukan menyelesaikannya berduaan setelah jam kerja. Hai, mungkin Anda berpikir, itu sih agak berlebihan kali. Tidak juga, kalau kerangka acuan Anda adalah apa yang Paulus tuliskan ketika mengatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dan terjemahan lainnya mengacu kepada menghindarkan bahkan apa yang kelihatannya jahat. Berikut adalah beberapa panduan yang akan membantu Anda melestarikan persahabatan yang saudara rasa penting. Panduan pertama, jadikanlah jelas bahwa Anda menghargai persahabatan Anda demi persahabatan. Artinya, hindarkanlah main mata atau mengirimkan pesan-pesan seksual yang mengatakan, mendekatlah kepadaku, aku kesepian. Mungkin Anda juga perlu memberitahu yang bersangkutan bahwa minat Anda terhadap yang lebih dari persahabatan adalah pelecehan seksual dan tidak saudara inginkan karena hal itu sekaligus mengancam persahabatan. Panduan kedua, berpakaianlah yang pantas. Kalau Anda mempertanyakan pesan apa yang dikirimkan oleh penampilan Anda, tanyakanlah hal itu kepada saudara lelaki atau teman lawan jenis lainnya. Yang saudara anggap bergaya, bisa saja mengundang perhatian yang tidak saudara inginkan. Hal itu juga mengancam persahabatan. Panduan ketiga, kalau persahabatan itu melampaui batas-batas dari apa yang Anda anggap pantas dan Anda tidak berniat terlibat secara asmara, tepislah tangan yang bersangkutan dengan sopan dari tubuh saudara dan konfrontasikanlah persoalannya. Panduan keempat, ikutilah panduan kitab suci untuk memperlakukan wanita yang lebih tua sebagai ibu, wanita yang lebih muda sebagai adik, pria lebih muda sebagai adik, dan pria yang lebih tua sebagai bapak. Seorang sahabat sasaran, Anda bukan saja kehilangan penghormatan terhadapnya, melainkan juga kehilangan sahabat. Persahabatan layak dilestarikan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salam, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan.

0: hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Pernahkah kamu menyadari bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa? Satu kalimat sederhana bisa membuat seseorang itu merasa dihargai. Tapi, satu ucapan tajam juga bisa menghancurkan hati. Itu sebabnya, kebijaksanaan kita di dalam berbicara kepada sesama sangatlah penting. Orang bijak tidak hanya berbicara untuk didengar, tetapi juga untuk membangun. Lidah yang lembut bisa menenangkan hati yang sedang gelisah. Sedangkan kata-kata kasar seringkali hanya memperumit keadaan. Terkadang, diam lebih baik daripada kita berkata-kata tanpa berpikir dahulu. Karena sekali perkataan terucap, ia tidak bisa ditarik kembali. Jadi sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini membawa damai? Sebab perkataan yang diucapkan dengan kasih akan selalu dikenang lebih lama daripada perkataan yang keluar dari amarah. Jadilah pribadi yang membawa kehangatan lewat setiap kata yang kamu ucapkan. Karena kata-kata yang baik bisa menjadi kedamaian bagi orang lain dan juga bagi dirimu sendiri.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepuluh hal yang aku sukai tentangmu. Saat ulang tahun atau Natal hampir tiba, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang Anda harus berikan kepada orang yang spesial dalam hidup Anda yang nampaknya telah memiliki segala sesuatu? Teman saya, Angie Wright, memiliki ide yang mungkin dapat menjadi jawaban Anda. Suatu hadiah yang Anda buat sendiri. Bisa jadi suatu album atau buku tempel, atau bahkan satu kartu yang berjudul 10 hal yang aku sukai tentangmu. Sekalipun kado ini tidak akan membuat Anda mengeluarkan uang banyak, namun kado ini membutuhkan waktu untuk merenung selagi Anda mengingat kembali kenangan dari hubungan Anda dan memiliki hanya 10 hal yang spesial bagi Anda tentang orang tersebut. Kado indah 10 hal yang aku sukai tentangmu ini dapat diberikan kepada anak laki-laki Anda yang berusia 8 tahun ataupun nenek Anda yang berusia 90 tahun. Kado ini cocok untuk segala usia dan ukuran. Anda dapat merasa yakin bahwa kado ini akan menjadi penyemangat selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian, bahkan mungkin menjadi hal berharga seumur hidup mereka. Tentu saja, bila Anda memasukkan satu gambar untuk setiap 10 hal ini, kado Anda akan jauh lebih indah. Memang aneh, namun kita menganggap mereka yang kita kasihi sudah terlebih dahulu mengetahui kekuatan mereka. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Terkadang, mereka yang dekat dengan kita bergumul di area-area tertentu dan tidak menyadari betapa mereka telah berhasil menaklukkan kesulitan-kesulitan mereka. Bukannya merugikan, area-area dalam kehidupan mereka tersebut justru malah menjadi berkat sekarang, dan mereka memerlukan Anda untuk memberitahu mereka. Alkitab berkata, "Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu." 1 Tesalonika 5 ayat 11. Tak seorang pun dari kita yang tidak akan mendapatkan manfaat dari kata-kata penyemangat semacam ini. Dan itulah mengapa kado ini sungguh spesial. Lagi pula, kata Angie, kelebihan lainnya adalah bahwa kapanpun orang tersebut menyakiti Anda atau membutuhkan pengampunan Anda, di mana pada akhirnya akan terjadi pada setiap hubungan, bila Anda mengingat kembali ke 10 hal yang Anda sukai tentang mereka ini, maka Anda akan mendapati bahwa amarah Anda akan mereda. Berkati orang yang spesial dalam hidup Anda dengan suatu kado yang tidak dapat diberikan oleh orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Sebatang lilin yang sedang merenung berkata kepada bintang di langit, "Mengapa aku hanya ada untuk diletakkan di suatu ruangan sempit sampai batangku habis terbakar dan mati? Jika beruntung, aku akan berada di ruangan pesta atau restoran mewah. Tapi jika tidak beruntung, aku hanya diletakkan di kamar kecil. Sedangkan engkau, cahayamu bisa menyinari langit malam yang luas." Sambil tersenyum, sang bintang pun menjawab, "Aku memang bersinar di langit yang luas. Namun sinarku hanya akan tampak di malam hari. Sedangkan engkau bisa bersinar kapanpun diperlukan." Seperti lilin, kita pun sering mengeluhkan kondisi yang kita alami. Sebagai karyawan, kadang kita merasa tidak seberuntung rekan kerja yang lain. Kita merasa bahwa beban pekerjaan kita lebih menumpuk, atau mendapatkan ruangan yang tidak senyaman mereka. Kemudian kita membandingkan diri dan berkata, "Andai saja aku bisa memilih." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, jangan pernah mengeluh. Tuhan mau kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Dan semua yang kita terima saat ini, walaupun tidak sesuai dengan harapan kita, semua ada dalam rencana Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dan Tuhan pasti mengingat apa yang sudah kita perbuat dan lakukan untuk-Nya. Sahabat, apakah Anda suka mengeluh? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menang.

0: kita takut terhadap kehancuran yang sedang mengancam kita. Oleh sebab itu, kita mencari-cari suatu kuasa yang melebihi kekuatan itu. Kita mencari sesuatu yang dapat melindungi diri kita terhadap semua kekuatan itu. Jika kita mengetahui kuasa ini, maka semua persoalan kita akan diselesaikan. Kuasa ini ada. Ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dengan perantaran putranya, ia berseru kepada kita, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menahan kekuatan musuh. Sekalipun engkau minum racun maut, engkau tidak akan mendapat celaka." Firman-Nya itu benar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Demi menghemat uang, saya memutuskan untuk membeli lensa bagi kamera saya di Hong Kong. Saya menginginkan lensa zoom 28-70 untuk Minolta Maxum, kata saya kepada sang penjual. Ia pergi ke rak dan membawa kembali kotak Minolta berwarna biru dan putih yang sudah tidak asing lagi dan membuka bungkus lensanya dengan hati-hati. Saya melepaskan pembungkus plastiknya dan mulai memeriksanya. Saat itulah saya memperhatikan satu garis cetak halus di pinggir lensa, bertuliskan merek yang tidak dikenal. Ternyata lensa ini adalah barang imitasi yang dibuat suatu perusahaan Hong Kong dan bukan merupakan produk Minolta. Saya tegaskan padanya, "Pak, saya minta lensa Minolta. Ini memang kotak Minolta, tetapi ini bukan lensa Minolta." Bangsa Romawi kuno memiliki istilah untuk hal ini, caveat emptor, yang berarti biarkan sang pembeli berhati-hati. Saya keluar dari toko itu dengan dongkol karena saya hampir membeli sebuah lensa Minolta yang sebenarnya bukan lensa Minolta. Penipuan bukanlah barang baru. Bahkan bangsa Yunani dan Romawi kuno memiliki sebutan untuknya, Kapaliwo, yang menggambarkan trik penjual dan toko yang mencurangi para pelanggannya. Ketika suatu toko menjual sesuatu yang seharusnya murni, seperti parfum contohnya, namun menambahkan air atau bahan lainnya dan kemudian menjualnya dengan harga penuh, mereka memakai kata Kapaliwo yang berarti bahwa produknya telah tercemar. Paulus tidak asing lagi dengan praktek semacam ini. Lagi pula, setiap rabi belajar untuk berdagang, dan Paulus adalah seorang pembuat tenda. Para pembuat tenda tidak beroperasi di komunitas bisnis eksklusif, melainkan di pasar di mana penipuan merupakan hal yang lumrah. Selama 18 bulan, ia berada di Korintus, bisnis eksklusif, melainkan di pasar di mana penipuan merupakan hal yang lumrah. Selama 18 bulan, ia berada di Korintus, dan ia mengetahui para pria dan wanita berdedikasi.

0: jijikkan baginya. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, ia memperingatkan mereka akan praktek ini. Ia berkata, "Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya." 2 Korintus pasal 2 ayat 17. Kata yang Paulus gunakan sama dengan kata yang dipakai untuk menggambarkan praktek bisnis tidak etis yang saya baru jelaskan. Mereka yang menjajakan Injil demi keuntungan pribadi, yang dengan dalih memberitakan firman sambil mengumpulkan kekayaan dalam prosesnya, masih ada di antara kita. Chuck Swindoll bertanya, "Apa motivasi Anda?" Menjadi pertanyaan yang sama yang Paulus akan tanyakan hari ini. Tidak, Paulus tidak memiliki sebuah villa yang menghadap ke Roma atau Mediterania. Ia tidak membenarkan pengambilan gaji serta penggantian pengeluaran yang besar sambil berkata, "Hamba Tuhan layak mendapatkan yang terbaik." Gaya hidupnya sangat sederhana, sebagaimana Tuhan yang ia layani dan teladani. Beberapa orang berkata, "Begitu saya memberikan uang saya kepada Tuhan, maka itu adalah perkara antara orang yang mengambilnya dengan Tuhan." Omong kosong. Anda adalah pengurus dari apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Memang benar Alkitab berkata bahwa perpuluhan Anda adalah milik Tuhan. Namun Tuhan mengharapkan Anda untuk memakai hikmat tentang di mana Anda berinvestasi demi Kristus. Bila gaya hidup orang yang memimpin suatu pelayanan atau pekerjaan Kristiani terlalu mewah, bila organisasi itu segan untuk memberikan laporan keuangannya kepada Anda, maka dengan menggunakan istilah pada zaman Paulus, caveat emptor, biarkan sang pemberi berhati-hati. Menjajakan Injil demi keuntungan sendiri masih sangat menarik bagi mereka yang motivasinya tidak murni, sebagaimana toko di Hong Kong tadi yang ingin menjual barang tiruan dari barang aslinya. Membantu dan bersekongkol dengan mereka yang motivasinya tidak murni merupakan pengikut dari perbuatan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Hidup adalah suatu perjalanan pertumbuhan. Tidak ada yang langsung bisa menjadi kuat ataupun matang dalam semalam. Seperti pohon yang membutuhkan waktu untuk bertumbuh, kita pun di dalam hidup ini perlu mengalami satu proses. Kadang-kadang ada musim kering yang menguji ketahanan kita. Kadang-kadang ada hujan yang justru membantu kita untuk berkembang. Pertumbuhan itu bukan hanya bicara tentang bertambahnya usia ataupun pencapaian yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih berarti. Teruslah bertumbuh dalam setiap prosesnya, itu akan membawa kita akan semakin lebih dekat pada tujuan kita.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka, semakin pendek telomeres mereka, dan semakin tualah sel mereka. Dan mereka yang tidak merasa hidupnya tertekan, stres tidak akan membuat mereka menua, sebanyak mereka yang mengalami stres, kata Dr. Thomas Paris, direktur proyek ini. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Anda mengatasinya. Studi ini mengutip contoh dari kehidupan nyata orang-orang yang memasuki usia 80 dan 90 tahun dengan baik, yang telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Ada seorang wanita bernama Dina. Dia pandai sekali menjelaskan dengan baik tujuan dan maksud sebuah proyek. Membuat sebuah proposal untuk suatu proyek itu bukan hal yang sulit baginya. Dia juga bisa membuat perhitungan anggaran dengan cermat, memprediksi hasil proyek secara realistis. Dengan kemampuannya ini, membuat Dina sangat dibutuhkan oleh perusahaan di mana dia bekerja. Dia selalu dicari pimpinannya kalau ada proyek baru. Namun, kepandaian Dina tidak bisa membuat karirnya bertahan karena dia memiliki satu sifat buruk yang tidak disukai oleh banyak orang. Dia suka membeberkan kejelekan dan kelemahan orang lain, termasuk kejelekan dan kelemahan pimpinannya sendiri. 1-2 kali pimpinannya bisa maklum dan memaafkan kesalahan Dina. Tapi pada akhirnya, sang pimpinan jadi malu dan merasa direndahkan karena begitu banyak kejelekan dan kelemahannya yang sudah diketahui oleh umum. Terpaksa, Dina dipecat. Dia kehilangan pekerjaan yang selama ini telah memberinya gaji yang cukup lumayan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ingatlah bahwa karakter bisa dengan kejam membunuh karir kita. Nah, oleh sebab itu, sudah waktunya bagi kita mengganti dan membuang karakter yang buruk dengan karakter yang baik, sehingga karir kita tetap terpelihara dengan aman. Nah, sahabat, bagaimana dengan Anda? Adakah karakter buruk yang harus Anda buang saat ini? Maukah Anda berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Oke, dari Jalan Kebahagiaan Samarinda, Kalimantan Timur, berjumpa lagi dengan Penza Rizky di Sensor Senyum Sore bareng aku di 94.4 FM Heartland Radio, Your Family Station. Selamat sore Heart Listener. Gimana kabarnya hari ini? Apakah bahagia di hari Kamis ini menuju weekend? Atau seperti apa ya, apapun itu yang aku gak tahu sih keadaan kalian, yang pasti ya selalu bahagia ya. Kalau gak bahagia, peliharalah mungkin salah satu hewan yang bisa nambahin mood kalian ya. Ya walaupun hewan peliharaan itu kadang buat ini ya, buat berantakan, buat repot, habisin dana. Tapi tetap aja masih jadi pelihara gitu ya, untuk manusia-manusia pada umumnya. Pada umumnya gak sih itu? Gak juga ya, sebagian orang aja yang sebenarnya betah gitu. Nah itu yang bakal aku bahas hari ini, Heart Listeners. Soal hewan peliharaan nih ya, jadi kan hewan peliharaan itu ada banyak ya, dari yang umum mungkin kucing, anjing, tapi ada juga nih yang suka pelihara tuh yang out of the box juga gitu ya. Ada yang pelihara iguana, nah itu kan jarang banget ya pelihara iguana. Terus ada yang berita-berita di mana tuh kita lihat pelihara buaya dalam rumahnya, waduh. Kayak melihara buaya tuh kayak gimana ya, takut juga ya tetangga mau main ke rumah tuh, bertamu tuh, kayak itu buayanya gigit nggak? Ah, gigit sih kalau dagingnya. Waduh, saya kan isinya daging. kayak gimana gitu kan, ada yang waktu itu dibontang buaya Rizka, wah itu ya, tapi udah nggak ada ya. Ya pasti banyak sih ya kalau soal binatang peliharaan itu ya, atau hewan peliharaan itu kayak udah banyak lah yang melakuin, ada juga yang sudah bertahun-tahun, ada yang baru mulai pelihara gitu kan. Bahkan bayang ngakuin ini anak-anakku gitu, wah ngakuin ini adik-adikku, aduh diakuin jadi keluarga gitu ya, kayaknya ini ada yang salah apa gimana. Sebenarnya nggak salah, namanya juga hobi ya dilaksanin aja, yang penting hobinya jangan aneh-aneh ya, seperti pelihara kobra. Tapi pelihara kobra ada juga gitu ya listener, jadi boleh banget kirim salam dan juga request lagu-lagu kesayangan kalian, drop aja ke WA kita atau di komen live TikTok kita. Oke, nanti kita puterin. Dan ada kisah apa kalian dalam memelihara hewan kesayangan kalian, boleh nanti drop ceritanya ya. Oke listener, sebelum itu kita kasih dulu lagu dari Pice Kota, sedikit lebih lama.

Oke, heart listeners, tadi lagu terakhirnya dari ini ya, dari Zigas. Zigas ini tahun 2000-an awal, ini memang ya banyak yang udah tahu lah ya pasti ya soal lagu ini. Dan seperti judulnya udah tahu artinya apa sahabat jadi cinta. Ya biasa kan, kayak dia sahabat aku semua sahabat ya kan. Kalau sama Rinda bahasanya dia sepupuku, ya semua sepupumu. Gitu, jadi kadang memang sahabat itu ternyata nyimpan perasaan gitu kan. Ya memang ada kondisi juga nggak bisa diungkapin, karena kalau diungkapin tahu-tahu nanti persahabatannya kandas ya kan. Kadang memang ada kondisi seperti itu, tapi ada juga yang ngerasa kayak lebih nyaman jadi sahabat, atau ngerasa kayak nggak bisa aku, cuma aku yang bisa memahamin dia, cuma dia yang bisa memahamin aku. Jadi ubah sahabat jadi cinta, asik. Ya sukses deh yang masih ini berjuang di hubungan seperti itu ya. Mau maju takut ditolak, mundur nanti kehilangan. Iya, maju takut ditolak, mundur tapi nanti nggak bisa diungkapin ya, berat ya di posisi itu. Oke, okay, listeners, seperti janjiku tadi kita bakal bahas soal hewan peliharaan nih hari ini ya, soal hewan peliharaan kayak misal kucing nih ya. Kucing ini gimana ya, kayak salah satu hewan peliharaan yang punya kasta tertinggi. Yang berasa kayak jadi nyonyah di rumah gitu kan, kayak berasa dia tuan rumahnya gitu. Jadi gimana ya, kayak selain tingkahnya yang lucu ya, dia juga suka nyebrang tiba-tiba ya kan. Kayak ayam tuh, kalau ayam kan bukan peliharaan, kalau ayam mah jatuhnya tapi ternak gitu. Kayak dari jauh kita, dia di pinggir jalan nih, kita dari jauh dia gak nyebrang-nyebrang, begitu udah dekat dia tiba-tiba nyebrang panik gitu. Itu maksudnya apa gitu? Yang bisa bahasa kucing atau mungkin paham dengan kebiasaan ini, boleh gak dijelasin? Oke, okay, listeners, boleh sambil ini ya ceritain pengalaman kalian di WA kita atau di live TikTok kita ya. Welcome yang baru join ya. Oke, okay, listeners, jadi itu tadi ya, kebiasaan itu kalau ada yang paham coba kasih tahu ke aku ya. Nah terus ini nih, kenapa ya kucing tuh suka banget tidur tuh di tempat sempit gitu. Ini kucing ya, kucing. Kalau ada teman kalian yang suka tidur di tempat sempit, coba tanyain, coba periksa. Jangan-jangan ada mental kucing di dalam dirinya gitu. Suka tidur di tempat sempit, tempat tertutup gitu kan. Dan yang pasti ya hangat, hangat kan pasti banget ya. Kucing kan suka banget kayak gitu. Wah kok saya tahu. Gitu, jadi kayak apa ya, kayak kardus gitu kan, pasir yang baru diganti itu dia juga suka tuh, kucing-kucing tuh. Terus kayak ada juga kebiasaan tuh suka gesekan kepalanya ke kaki manusia gitu ya. Digesek-gesek tuh maksudnya apa gitu, apakah lagi minta sesuatu gitu kan, ada maunya ya. Biasanya sih ada maunya ya, tapi katanya sih dari penelitian ini ya, Penza University. Ini ya, dari beberapa ini sumber ya, itu memang bagian dari komunikasi sosial, komunikasi sosial dan penandaan aroma gitu. Jadi kucing tuh kan teritorial ya, jadi menandakan area yang disukainya, areanya itu sudah jadi kepemilikannya gitu. Kalau kita kan menandakan itu harus ke kantor pertanahan, terus nanti pengadilan dan lain sebagainya gitu, apalagi kosan kita. Gitu, jadi kalau kucing tuh cukup kayak gitu aja, bahkan dikencingin, disamperin semua tempat, ditandain, oke ini wilayahku, wilayahku, wilayahku gitu. Jadi kalau ada kucing lain datang, berantem. Nanti ada kucing lain datang dan beda jenis, berantem gitu. Kucing ngeri banget loh, kalau berantem itu kayak sampai pitak-pitak loh bulunya itu. Ada yang pernah lihat gak tiba-tiba, yang paling kesannya tuh kayak tengah-tengah malam, dini hari mereka berantem, kayak kenapa sih nggak tidur gitu ya. Ya namanya juga nggak sekolah ya kucing-kucing ini ya, kalau sekolah kan mereka pasti tidur cepet. Gitu, seperti itu ya listeners. Jadi gimana nih kisah kalian yang suka pelihara kucing, mungkin ya kayak ada kisah menarik apa, ada kisah yang lucu atau kisah mengesalkan seperti apa saat merawat kucing ya. Boleh dropnya. Setelah ini kita bahas hewan peliharaan yang mana lagi nih? Penguin, ada yang pelihara penguin enggak? Oke, okay, listeners, boleh ya sambil drop lagu kesukaan kalian, nanti kita puterin. Oke, okay, welcome yang gabung di live TikTok. Stay tune. Kita putar dulu lagu tadi request dari Kak Salmoni Giri. Ini The Winner Indonesian Idol yang terbaru season 14.
Saya Nagres, sumpah mati.

Oke, hard listener. Tadi itu salah satu mantan aku ya. Keisha Lefronka. Jadi kasihku aja. Jadi daripada ini kan, daripada kamu gabut kemana kemari, sana sana sini, mending jadi kasihku aja. Jadi lagu ini tuh ini tentang ini yang

2022 ya setelah zaman COVID lagi new normal, terus ada lagi ini tuh kayak manis banget hidup itu ya. Jadi ya listeners, kita balik lagi ya bahas tadi soal hewan peliharaan. Tadi kan pertama kita udah soal kucing ya. Nah, salah satu hewan peliharaan yang banyak dipelihara juga selain kucing adalah anjing atau doggy gitu ya. Halo, welcome yang di live TikTok ya. Stay tune. Suka-suka lagu tetap layar. Kasih gift paus. Gitu, jadi ada ini ya. Anjing gitu ya. Ini bukan ngatain ya, serius. Kenapa ya? Pada anjing itu hewan yang setia, bahkan di ini ya, di mana? Di Las Vegas. Wih, Las Vegas banget tuh. Pokoknya di area US gitu kan. Ini anjing tuh kayak bahkan ini ya, review dari orang-orang yang mengikuti budaya sana gitu. Bahkan digunakan untuk manggil teman gitu ya, manggil teman tuh, tapi bukan hinaan gitu, karena anjing ini melambangkan kesetiaan gitu kan, pasti setia banget nih hewan dengan ini majikannya gitu. Jadi kalau kucing tuh kan seperti ini ya, seperti tuan rumah, pemilik rumah gitu kan. Nah kalau anjing tuh punya gaya berbeda, maksudnya dia, mereka tuh lebih suka menyambut pemiliknya dengan penuh semangat gitu kan, kayak apa, excited kalau majikannya pulang ya. Kalau kucing kan kayak babi gue udah pulang nih, bersihin tuh ya pasir. Itu tadi aku pup di situ, tolong dibersihin. Kandang aku bersihin, ganti petnya. Kalau anjing tuh dia menyambut, wah udah pulang nih, udah pulang gitu kan. Jadi seolah-olah kepulangan kita tuh ngerasa kayak istimewa banget gitu kan, karena pelihara anjing di rumah gitu kan. Jadi kita baru buka pintu, ekornya tuh sudah bergerak kesana kemari, kegirangan gitu. Nah itulah. Memang anjing itu memang makhluk yang sosial banget ya, bentuk sosialnya seperti itu. Kalau kucing kan tadi gesek-gesekkan kepala, badannya gitu kan. Jadi anjing itu apa ya, kayak bukan berarti nggak pernah melakukan kesalahan, tapi mereka tuh perlu diajarkan perilaku gitu kan. Bahkan ada yang buka lesnya gitu. Nah jadi dengan ini ya, memahami rutinitas, bahasa tubuh, serta isyarat yang diberikan pemiliknya, itu yang membuat anjing itu punya konsistensi gitu. Dia udah tahu kalau majikannya seperti ini berarti mau kemana. Dia udah tahu kalau majikannya pergi jalan kira-kira sore atau malam tuh pulang kira-kira jam berapa, dia udah tahu gitu kan. Bener-bener kayak ini, bahkan bisa jadi security di rumah juga ya, bayarannya makanan ya. Gitu, jadi jangan ini ya, jangan andalkan ini ya sebenarnya kalau pelihara anjing juga kucing tadi ya, jangan andalkan bentakan atau hukuman yang keras gitu. Jadi lebih baik kasih penghargaan. Manusia aja butuh penghargaan, apalagi ini ya hewan peliharaan ya, kasih penghargaan kalau mereka melakukan sesuatu yang baik gitu kan. Good boy, good boy. Kalau anjing ngerasa kayak dipuji sama sahabatnya gitu ya. Kalau kucing tuh ngerasa kayak ya yeah, I know. Oke, terima kasih ya babu. Gitu, jadi ini ya, ada beberapa yang memang butuh tali pengaman kalau misalnya dibawa keliling ya, tergantung. Kalau anjingnya kayak chihuahua ya itu butuh banget ya, karena itu sangar banget tuh chihuahua ya. Kalau kayak golden, wah itu golden retriever, itu mah dilepas juga semua orang dipeluknya. Gitu, jadi melihara anjing tuh apa ya, bersedia hadir dia tuh, bukan hanya ketika mereka lucu kita pelihara ya, bukan hanya saat mereka kecil, tapi harus ya kalau pelihara anjing, kucing atau apapun itu memang harus telaten gitu ya, bersihkan area-area pupnya mereka dan area ininya, kencingnya, terus pasti ada yang rusak-rusak. Nah itu pasti udah banget ya, kayak jok motor misalnya. Jadi ini ya harus bersedia hadir, jangan juga tiba-tiba harus pergi dari rumah kayak camping 5 hari 4 malam. Nah itu yang sangat tidak direkomendasikan untuk yang punya hewan peliharaan ya listeners. Jadi ya apapun yang dipelihara, apalagi anjing ya, anjing itu kan pasti dia menunggu banget kepulangannya tuh, kepulangan si majikannya atau sahabatnya gitu ya. Artinya semoga ya yang punya anjing di rumah, anjingnya selalu sehat, kucingnya juga selalu sehat ya, karena kalau sakit itu biaya berobatnya mereka lebih mahal dari manusia. Ya listeners, kita lanjut setelah jeda. Setelah ini ya, kasih dulu lagu dari Adrian Halif 2001.

Oke. Ini lagu, ada yang sadar gak ini lagu tahun 2010? Oke, Heart Listeners, balik lagi bareng Pensa Rizky di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Terima kasih yang masih stay tune ya bareng Pensa Rizky. Jadi kita bakal sampai kurang lebih jam 5 nanti ya, nemenin kalian sambil siap-siap pulang, sambil siap-siap mungkin lanjut mau shift malam mungkin ya. Ya, kita temenin ya di sini. Tadi seperti yang gue bilang tadi ya, ini lagu featuring Andin ini 2010. Asli. Tidak terasa udah sekitar 16 tahun lalu, tapi ini lagu masih favorit banget ya. Kayak nunjukin kalau pasangan tuh segalanya ya, kayak bersyukur, kesetiaan, harapan sampai harmonisasi gitu kan, semuanya dikolaborasi itu jadi satu dalam pasangan ya kan. Gitu. Jadi semua saat bahagianya itu cuma saat sama pasangannya itu aja ya. Ini pasangan ini ya, pasangan sah ya maksudnya, Heart Listeners. Kalau pasangan belum sah ya hati-hati kalian ya, kadang cinta itu memang buta. Kadang di awalnya aja sih. Jadi Heart Listeners, boleh banget ya yang mau drop lagu kesukaannya, kasih tau aja di WA kita atau di live TikTok kita ya, drop nanti kita putar lagu kesukaan kalian ya, jangan disimpan-simpan, jangan dipendam, kasih tau aja nanti kita putar ya. Oke, Listeners, kita lanjut nih. Tadi soal hewan peliharaan ya, kita bahas dua hewan yang paling langganan untuk dipelihara, yaitu kucing dan anjing ya. Itu kayak dua makhluk lucu yang diciptakan Tuhan. Yang kayak apa ya, kayak kehadiran mereka tuh benar-benar ini ya. Bahkan menurut penelitian ini ya, psikolog gitu kan, sebagian besar yang fokus ke sini maksudnya. Itu hewan peliharaan itu memang memberi ini, mendukung soal kesehatan mental gitu. Jadi hadirnya hewan peliharaan itu benar-benar memberi kita dukungan mental yang banyak sekali perannya ya. Kita pulang kerja mungkin dalam keadaan lelah, letih, lesu. Lelah, letih, lesu, terus kayak galau mungkinnya, capek banget. Tapi ngelihat kelakuan lucu mereka gitu kan, kucing dengan suka guling-gulingnya di atas kasur gitu, terus kayak suara-suara lucunya gitu kan. Kucing kan suaranya bukan cuma meong-meong gitu, ada yang kayak gitu, suara apa gitu. Ada pokoknya yang suaranya itu sulit banget ditiru ya. Yang pasti kayak apa ya, kayak suara hewan peliharaan tuh memberikan kesehatan mental kepada pemiliknya, majikannya atau si babunya. Anjing juga gitu ya, kayak anjing yang menyambut si majikannya pulang lalu menggoyang-goyangkan ekornya, itu mood banget loh kita ngeliatnya. Terus kayak nanti di pusuh-pusuh lehernya dia kayak ngeluarin lidahnya gitu kan. Itu bukan ngolok ya, kalau teman-teman kamu ngeluarin lidah mungkin ngolok ya, atau mungkin lagi PDKT ngolok-ngolok pakai lidah gitu kan, kayak apaan sih lu, lihat aja bulan depan jadian tuh. Gitu. Jadi kayak memberikan dukungan mental ya untuk yang pelihara kucing dan anjing ini gitu. Tapi kita juga harus realistis pastikan, hewan peliharaan itu bukan pengganti bantuan profesional ketika kita mengalami masalah kesehatan mental gitu. Jadi memelihara hewan juga tidak otomatis membuat semua orang lebih bahagia gitu. Tidak menjamin ya, tapi sebagian besar tuh masalah kesehatan itu, kesehatan mental itu bisa berkurang karena hewan peliharaan gitu. Aku buktikan sendiri saat aku pelihara kucing waktu itu sampai 3 ekor. Nah, itu kayak bari apa ya, membari ya tuh, banjar banget. Membari ini ya, memberikan ini ya, mood yang bagus banget kalau kita pulang gitu kan. Ya, tapi bersihkan pasirnya dulu. Jadi Heart Listeners, ini ya, kalau punya hewan peliharaan tuh memang juga tetap harus telaten gitu kan. Kita suka mereka tidur sama kita gitu kan, kayak sama dipeluk dengan manja-manjinya kucing atau anjing gitu kan. Kita suka banget kayak main sama mereka, mungkin kayak sekedar ini ya, sekedar lempar-lempar bola atau main-main yang kayak apa sih, ujung-ujungnya lidi yang kayak pancingan tuh kan, ditangkap sana sini, kita suka banget kan. Tapi ya kita juga harus ingat bahwa ini juga nyawa gitu kan. Kita harus jaga kesehatannya, kita harus pastikan makanannya benar, kita juga harus pastikan areanya bersih gitu kan. Areanya bersih pasti area rumah kita juga bersih ya kan, tempat tinggal kita gitu. Jadi kalau pelihara hewan itu, baik anjing ataupun kucing ataupun dua-duanya gitu ya, banyak juga yang peliharaan digabung gitu.
Ya pasti kan kalau kesehatan itu juga penting, kesehatannya mereka gitu kan, karena itu juga berpengaruh pada kesehatannya kita gitu ya. Walaupun kalau sudah semuanya sehat kan, mereka pasti kasih dukungan mental buat si yang merawat mereka gitu. Hewan itu sangat tahu berterima kasih, apalagi yang memberi mereka makan ya. Ya kalau manusia dikasih makan hari ini, besok jadi lawan. Gitu ya hard listeners. Jadi aku ingatin lagi, boleh banget drop lagu-lagu kesukaan kalian di WA kita atau di live TikTok kita ya, sambil tetep layar ya, di pause gak tuh gitu. Jadi ya gitu ya hard listeners, coba kasih tahu aku apa sih hal yang paling berkesan dalam kalian memelihara hewan, baik anjing ataupun kucing, atau ya ada yang punya peliharaan yang unik gak nih? Mungkin ada yang pelihara laba-laba kali ya, aku pernah nyoba tuh biar laba-laba, nggak tahu cara kasih makannya, jadi kayak lempar-lempar semut ternyata dimakannya, tapi ya nggak bisa disimpan lama ternyata ya. Gitu hard listeners, boleh ya kasih tahu apa sih hewan peliharaan yang favorit kalian, apakah kalian kopiannya ini Panji Petualang yang suka pelihara ular-ular gitu ya, hewan-hewan yang berbisa. Ular bagus sih, banyak bisanya. Kalau manusia kan kadang nggak banyak bisanya gitu ya hard listeners ya. Memang kalau pelihara hewan tuh banyak suka dukanya pasti ya. Boleh kasih tau kisah kalian. Oke, sebelum itu kasih dulu lagu dari yang begitu legend juga, Yovie Nuno, Dia Milikku.

Oke, jam 4 sore kita update-update soal suasana CCTV di kota Samarinda dulu ya, heart listeners. Jadi bisa menyesuaikan yang mau pulang kerja ya kan. Kalau dari pantauan kita nih, pertama dari Simpang Lembu Suwana ini ramai renggang masih ya. Tetap ramai seperti biasa, tapi tidak ada kemacetan. Untuk arah, 4 arah ini tidak ada kemacetan, jadi ya masih aman heart listeners yang mau lewat Simpang Lembu Suwana ya, yang pasti tidak ada demo juga. Untuk daerah sini masih sangat renggang ya heart listeners. Di bagian di daerah arah dari Hotel Verona lumayan padat, tapi secara keseluruhan ini masih ramai renggang. Jadi ya yang mau lewat daerah sini masih aman banget ya heart listeners. Selanjutnya di daerah Samarinda seberang, tepatnya di setelah Mosa Tower atau sebelah flyover, ini masih ramai renggang juga, bahkan agak renggang. Di sini keadaan juga situasi normal, tidak ada kegiatan-kegiatan tambahan ataupun apapun. Jadi ya yang lewat sini tetap aman ya. Tidak ada kemacetan juga di daerah Simpang 3 APT Pranoto. Jalan APT Pranoto juga ramai renggang. Lampu merahnya juga tidak begitu padat. Hati-hati buat yang lewat sini nanti saat pulang ya ataupun berangkat kerja. Tetap ramai tapi tidak ada kemacetan.

Oke, selanjutnya di daerah Flyover Simpang 4 Juanda Kadri Uning dan AWS ini cukup renggang ya. Macetnya hanya di lampu merah. Tidak ada macetan yang berlebihan, tetap renggang dan juga situasi normal, tidak ada kegiatan apapun seperti aksi demo dan lain-lain. Yang pasti kalau lewat sini hati-hati, heart listeners, tetap perhatikan daerah sekitarnya. Oke. Kita lanjut cari bel, janjian suka.

Oke, hear listener. Panah asmara. Terima kasih ya, itu tadi lagu dari kembaran aku. Bang Afgan, aku panggilnya Abang. Beliau manggil aku enggak tahu siapa. Jadi lagu Panah Asmara itu sebenarnya lagu ini ya. Diambil dari aslinya lagu milik Krisya dari album Senyawa, cuma dinyanyikan ulang. Dan juga ada aransemen, sedikit aransemen yang berubah gitu kan. Tapi ini lagu hidup banget ya sampai sekarang, bahkan sempat dijadikan tren TikTok tuh gitu, kayak apa ya, tren TikTok atau IG juga sih, pokoknya dijadikan video yang tren juga ya buat tren ini, lagunya Panah Asmara gitu. Kayak nunggu notif masuk gitu kan, tit. Begitu ada notif masuk, oke ayo jalan langsung. Sudah katakan cinta. Ya aku gak cocok sih nyanyiin ya, tapi ini cocok banget buat kalian dengerin. Jadi lagu ini tuh sebenarnya juga lagu yang sudah lama banget ya, tapi sudah belasan tahun gitu, tapi ya masih hidup aja nih lagu gitu ya. Yang karena ini ya, kayak sangat mengekspresikan seorang yang lagi jatuh cinta gitu kan. Kan lagi indah-indahnya gitu kan, sangat digambarkan di dalam lagu ini gitu. Jadi ya mungkin bisa kalian gunakan untuk yang ini ya, untuk yang mungkin lagi berbunga-bunga gitu kan, kayak lagi butterfly era gitu ya, nikmatilah ya butterfly era itu sebelum semoga indah selalu. Jadi hot listeners, kali ini kita ke tadi kita ini ya bahas kucing dan anjing, karena ini yang sebenarnya paling umum gitu untuk orang-orang pelihara gitu. Banyak yang pelihara ini ya, banyak juga sih yang pelihara yang unik, tapi ya coba kasih ini dong, ceritain pengalaman unik memelihara hewan yang unik gitu, karena aku tidak ada pengalaman nih gitu kan. Nah tapi kita kasih dulu fakta unik perihal ini nih. Pernah lihat nggak kalau kalian lihat ini kucing tuh yang lompat dari tempat tinggi, dia tuh tetap mendarat dengan kakinya. Pernah lihat nggak kayak dari lantai 2 gitu kan, atau dari tempat tinggi mereka lompat tuh kayak terjun payung gitu kan, pakai badannya tapi mendaratnya tetap pakai kaki gitu. Faktanya ini pernah aku coba ya, pas aku baca lihat ini ya fakta-faktanya, terus aku coba, aku angkat kucingku badannya kehadap ke atas, angkat setinggi kepala gitu kan, pas aku lepas dia tetap mendarat dengan kaki gitu, kayak benar-benar kayak santai aja gitu, balik badannya terus tetap mendarat dengan kakinya gitu. Itu kayak apa ya, kayak sebenarnya kalau kita coba sebenarnya bagus sih, cuma pas nyoba tuh kayak takut juga. Jatuh dari kasur aja udah sakit banget, dan kita jatuhnya tuh tetap ini ya, kayak tangan dan kaki tuh tidak refleks langsung menangkap ke tanah, ke lantai gitu. Kalau kucing tuh kayak refleks banget kakinya mendarat gitu, kayak set. Wih, jago ya. Jadi mau kelempar dari gedung tingginya 50 lantai ya. Bahaya dong kalau gitu ya. Gitu. Jadi kayak apa ya, kayak mereka tuh bisa ngebuat badannya itu kayak terjun payung gitu, nah kayak dilebarkan gitu, kayak apa ya, kayak tupai, bener kayak tupai. Tupai kan, tapi tupai lebih ini lebih ekstrim ya. Kalau kucing ini ya mungkin ada batasnya juga ya, misalnya tadi kalau lempar dari gedung 50 lantai ya kemungkinan gak selamat. Jadi ini kucing tuh memiliki kemampuan meluruskan posisi tubuh di udara gitu, jadi kayak refleks meluruskan tubuhnya gitu. Jadi kemampuan ini yang bantu kucing tuh menyesuaikan orientasi tubuh ketika terjatuh. Jadi jangan artikan bahwa ini tuh sebagai jaminan bahwa kucing tidak akan terluka gitu kan. Makanya sampai muncul ini ya, sampai muncul katanya tuh kucing punya 9 nyawa. Itu sebenarnya istilah aja ya, sebutlah itu hiperbola ya. Kalau pengetahuanku ya, membaca selama ini gitu kan, baca-baca ternyata itu ya hiperbola juga. Itu maksudnya adalah kucing tuh tadi karena lompat dari tempat tinggi pun dia masih aman gitu, karena bisa meluruskan badannya, dibuat kayak tupai gitu, kayak terjun payung terus mendarat tetap dengan 4 kaki gitu. Jadi ya mungkin sakit tapi dia gak ngomong ya, karena setelah itu dia cuma jilat-jilat kakinya gitu. Mungkin jilat-jilat itu adalah pertolongan pertamanya gitu ya, abisnya gak mau pakai sepatu gitu. Jadi gimana ya, kayak ini fakta unik lainnya nih soal kucing tuh, mereka tuh punya indera pendengaran yang sangat peka banget terhadap sesuatu ya, terhadap suara gitu, peka banget, nggak kayak partner PDKT-mu ya kan, nggak peka padahal memang mau menjauh ya, sampai dikatain cowok bingung gitu. Jadi kayak apa, kayak mereka tuh sangat peka dengan pendengarannya gitu. Jadi nggak heran kalau kalian bawa makanan tuh kayak belum digerak-gerakin aja dia udah tahu gitu, wih
makanan nih. Woi si babu bawa makanan, ayo ayo serang-serang. Gitu, suara makanan tuh dia peka banget. Tapi kalau kita manggil berkali-kali itu kayak apa ya? Kayak apaan sih human manggil-manggil gue? Udah kayak nyonya banget gitu. Jadi tidak mau datang kalau dipanggil. Tapi kalau kita gerak-gerakin apa ya? Mainin toples yang isinya dry food gitu, itu ter dia langsung datang. Wah, makanan. Nih, cepat kasih aku makan. Ya ingat ya 5 kali sehari ya. Wih, padahal kita makan 2 kali sehari doang. Gitu ya, kayak kebiasaan itu kayak apa ya, kayak itu yang ngebuat ini ya sebenarnya lucu juga gitu kan, dan unik juga sebenarnya. Tapi ya mau diapain lagi, kita mau sekolah kan nggak ada sekolah kucing. Nggak ada gitu kan yang tiba-tiba ngebangun PAUD untuk kucing-kucing gitu kan, terus nanti dibedain kastanya, kasta kucing hitam, kucing oranye, kucing putih, terus kayak kucing belang tuh dibedain. Kucing putih ini mungkin kelasnya benar-benar paling belakang gitu, karena kucing putih ini paling slow respon. Gitu, listeners. Jadi ya ada fakta apa lagi nih selama kalian memelihara kucing dan anjing gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang tidak kita ketahuin, boleh kasih tahu ceritanya ya, hard listeners. Ini jam 4 lewat nih. Oke, mungkin ada yang sudah di jalan pulang, ada yang sudah ini sampai rumah juga udah buat kopi ya. Nikmati ya, besok masih ada hari Jumat sebelum kalian menikmati weekend. Oke. Kasih dulu lagu dari Tulus. Ya, selamat yang hobi nunggu nih, lagu yang paling cocok buat kalian ya. Jadi tunggulah selama apapun, walaupun itu 1000 tahun lamanya.

Dekati hati. Ya, terima kasih hard listeners masih stay tune ya. Ya, yang pejuang LDR tadi itu lagu memang Ran Dekat di Hati itu lagu wajib banget buat pejuang LDR ya, para pejuang LDR. Ini lagu lumayan tua juga ya, 2013 ditua-tuain ya. Tapi lumayan loh, udah lama banget 2013 gitu kan. Dan fakta ya, soal lagu ini ternyata lagu ini tadinya mau dinyanyikan sama Raisa dan Afgan. Awalnya mau Raisa dan Afgan gitu, tapi ya infonya sih ya karena mungkin kayak slow respon dan kayak dan lain-lain, akhirnya ditarik kembali dan nyanyikan sama Ran. Dan buktinya meledak paling lagu, maksudnya langsung laku di pasaran gitu ya, benar-benar laris. Bahkan sampai sekarang nih ya masih kayak yang para pejuang LDR tuh masih nyanyikan ini gitu kan. Kita kayak lagu ini dipersembahkan untuk kamu yang jauh di sana gitu kan, kayak beda pulau mungkin kan, atau kayak bahkan beda negara sekarang ya, banyak banget yang akhirnya jadian beda negara gitu kan. Berharap apa sih di pindah warga negara atau bertemu atau gimana, atau sekedar mengisi waktu luang ya. Semoga apapun itu bisa sukses ya, berhasil ya hubungannya ya. Tapi kalau realistis ya coba tetap ada faktor realistis ya, takutnya ya nanti kalian jadi member gym tetap gitu kan, langganan member gym tiba-tiba jadi atlet lari, takutnya gitu aja sih ya. Nah juga LDR ya, LDR itu kan ya sangat umum ya, rusak oleh orang lain. Gitu, jadi ya hard listeners, semoga yang lagi LDR ya sukses ya. Sukses buat yang enggak cuma yang LDR, yang dekat juga tetap sukses dan tetap sehat ya. Ya tetap jalankan tanggung jawabnya. Salah satu tanggung jawabnya adalah kalau punya hewan peliharaan, itu pastinya punya tanggung jawab yang kayak banyak ya. Banyak dan lebih pastinya gitu. Pertama soal makanan gitu kan. Setiap hewan baik kucing, anjing dan juga ini ya, klasifikasinya yang lebih detail. Kalau kucing mungkin kayak ada Persia, ada Munchkin, ada Maine Coon gitu kan. Terus anjing juga ada yang kayak anjing Golden, Husky gitu. Itu semua kan pasti perlakuannya beda-beda ya, terutama untuk makanannya gitu. Jadi kayak makanan apa yang cocok, makanan apa yang kurang cocok gitu kan. Makanan apa yang cocok untuk usianya segini gitu kan, masih kitten atau masih kecil anjingnya gitu, dan nanti beranjak dewasa makanannya jadi apa gitu. Nggak boleh selalu dry food, harus ada wet food, harus ada makanan olahan itu kan, yang harus dipersiapkan gitu. Harus di jam berapa mereka makan, di jam mereka berapa mereka harus berhenti makan atau puasa gitu kan, biar pencernaannya itu tidak terganggu gitu. Kalau terlalu banyak makan kan itu kurang bagus juga buat mereka ya. Mungkin gak bagus juga untuk kantong kalian. Nah terus kedua, itu air minum ya. Air minum tuh harus bersih dan harus selalu tersedia gitu. Tempat makannya, tempat tidur, kandang, terutama juga air minum. Air minum ini kayak gak boleh ini ya, gak boleh sampai absen. STMJ, ya boleh ya, kasih STMJ biar hangat. Kalau butuh kehangatan itu coba cari pasangan makanya. Gitu, jadi kayak air minumnya harus selalu tersedia. Ini air minum ini katanya tuh bahkan gak boleh absen ya. Setelah aku ngalamin ini memelihara kucing juga, ini gak boleh, benar-benar gak boleh absen, harus selalu tersedia gitu. Jadi pas kapanpun mereka mau minum, air minumnya tuh ada gitu. Apalagi kalau sampai dehidrasi kan bahaya gitu. Nah terus ketiga, itu kesehatan. Vaksinasi, pengendalian parasit, terus jamur, kutu dan lain-lain, bahkan grooming setiap bulan atau setiap beberapa waktu sesekali gitu ya, itu harus dilakuin gitu. Terima kasih yang di live TikTok ya, stay tune, tetep layarnya juga gitu. Jadi kayak kesehatan tuh benar-benar ini ya, bahkan kalau perlu disterilkan supaya mereka tuh kayak nggak kawin mulu. Lagi kucing ya, hobi kawin kucing nih ya, bahaya banget ya kalau jadi manusia. Gitu, jadi kesehatan itu benar-benar diutamakan juga ya. Semuanya utama sih sebenarnya, tapi harus diusahakan banget. Terima kasih Ibnu Saleh, gift mawarnya ya, harus disebut saat on air nih kalau ada yang gift. Nah terus keempat juga itu ada identitas dan keamanan ya.
Jadi hewan itu perlu dikasih identitas juga. Biasanya kan di kalungnya dikasih nama gitu kan. Jadi kalau mereka hilang, ada yang nemuin, di situ ada nama dan nomor handphonenya. Itu punya pemiliknya ya, bukan punya si kucing atau si anjingnya ya. Jadi kayak, oh kamu ya WA, nanti aku WA kamu ya. Enggak, itu punya si pemiliknya, si majikannya gitu. Jadi kalau nemuin, ada kalungnya, ada identitasnya ya, itu dihubungin biar cepat dibalikin ya. Soal imbalan ya bahaslah sama yang ini ya, yang punya. Jangan bahas sama saya. Dan terakhir juga itu harus memikirkan biaya jangka panjang ya. Kalau namanya pelihara hewan, baik anjing, kucing ataupun yang lain-lain, pasti harus memikirkan biaya. Ada biaya yang harus disisihkan, diperjuangkan bahkan untuk memberikan kebutuhannya mereka. Tadi seperti makan, minum, terus identitasnya, terus selain itu apa lagi? Mungkin pasirnya, terus kayak semprotan pewanginya, terus mungkin kandang, wet pad-nya. Bahkan si, kalau pemilik ini ya, pemilik hewan itu, yang pemelihara hewan itu pasti kayak kalau ke pet shop itu kayak tadinya mau beli vitamin doang, terus ngeliat itu kayaknya lucu deh. Itu kayaknya lucu deh, ambil-ambil, tahu-tahu habis berapa ratus ribu. Gitu, kayak kadang tuh memang gak kepikir gitu kan. Jadi kayak bisa jadi income kalian, biaya hidup kalian banyak kelempar ke sana gitu ya. Tapi walaupun begitu tetap aja ngerasa bersyukur gitu kan, kayak seneng banget biar ngelihat dia tuh lucu banget, terus ngelihat anjing yang seneng gerak-gerakin ekornya itu udah mood banget. Itu aja bayarannya, padahal mereka nggak kasih feedback kayak uang gitu. Mereka juga nggak bisa bantu kamu cari uang ya, mungkin dibuat konten kali ya buat yang punya, jadi pelaris gitu ya. Jadi gitu heart listeners, itu namanya bentuk tanggung jawab gitu kan. Jadi tanggung jawab dalam memelihara hewan, mau anjing mau kucing, ada yang pelihara kayak Paji kan pelihara kobra. Ya hati-hatilah kalau yang bahaya-bahaya ya, kayak ada yang pelihara buaya di rumahnya. Aduh, padahal bercermin aja udah ketemu buayanya. Waduh. Gitu ya, listeners, harus utamakan tanggung jawab dalam melihara hewan peliharaan, apapun hewan peliharaannya. Jangan cuma cari lucunya aja gitu kan. Pas mereka sakit harus bertanggung jawab ya. Dibawa ke dokter, tahu-tahu bayar 5 juta. Mus, enggak ada BPJS-nya itu kalau hewan. Oke, terus kita jeda sebentar, ku kasih lagu dari Isyana, Kau Adalah.

Oke, itu tadi Hard Listeners Reza Artamevia. Ini lagu apa, kayak gacor banget ya, kayak kayak ada lagu yang viralnya tuh sampai dua kali gitu ya. Kayak pas tahun 2002 itu naik banget nih lagu ya kan. Terus 2019 setelah sekian puluh tahun gitu ya, ini lagu viral kembali 2019, kayak bahkan dibuat challenge waktu itu. Kayak hashtag izinkan aku challenge gitu. Karena sebenarnya lagu ini tuh apa ya, sebenarnya soal ini ya, hubungan yang saling nyakitin, atau sebutlah toxic ya kalau zaman sekarang nyebutnya gitu ya. Tapi karena musiknya tuh asik banget ya, bisa dipakai joget-joget juga, makanya sering dipakai untuk hiburan juga gitu kan. Kayak kayak udahlah mau lagu galau kayak, tapi musiknya asik gitu kan. Jadi lagu ini tuh diciptakan oleh Denny Yasmala di tahun 2002, lalu dibawa apa oleh Reza Artamevia yang beliau sendiri yang produserin gitu. Terus ini album pertama yang diproduserinnya. Nah, yang viral kembali tahun 2019, bahkan sampai sekarang masih apa ya, playlist itu masih ada yang putar ini, masih banyak banget gitu kan. Kayak memang lagu 2000-an awal sampai 90-an itu kayak enggak ada matinya ya sebenarnya ya. Kayak bisa viral 2 atau 3 kali gitu. Nanti lewat 10 tahun, 12 tahun bisa viral kembali, diangkat lagi lagunya gitu. Lumayan ya kalau punya lagu ini terus nanti bayar royaltinya rajin,

dan sering viral kayak gini tuh, wah ini menyala gitu. Yang punya lagu enteng kaki aja ya kan, masuk aja tining-tining notif-notifnya. Oke, okay, listeners, kita balik lagi ya, dibahasnya soal hewan peliharaan ya. Tapi sebelum itu kita kasih update dulu soal keadaan kualitas udara di kota Samarinda. Jadi saat ini kabut asap masih ini ya, masih di sekitar kita. Walaupun sedikit mendingan dari yang kemarin, tapi ini masih ada gitu kan. Masih menutupi sebagian, masih mengurangi pandangan. Bahkan di beberapa bagian di Kalimantan itu ada yang parah banget seperti di Kalteng. Itu bahkan menutup pandangan, bahkan sampai ada yang kecelakaan kemarin. Wah, semoga baik-baik aja ya, dan semoga tidak ada lagi kejadian. Gitu, jadi kayak memang bahaya banget ya. Dan yang dibahayakan itu bukan hanya manusia, tapi juga para hewan di sekitar itu. Ada hewan yang mungkin selalu di rumah, ada yang mungkin di rumah kadang main di luar, kayak anak-anak gitu ya. Ada juga hewan-hewan liar pastikan di luar rumah kita gitu. Nah itu pasti juga terpapar. Terus kayak terutama yang di hutan ya, yang korban langsung kebakaran hutan dan lahan. Kita lihat sering FYP itu ya, ada yang kayak ular kobra kehausan sampai dikasih minum tuh dia kayak ngangguk banget gitu. Nurut banget gitu, gak mau nyerang karena gak ada tenaga habis terdampak karhut lah. Terus ada yang orang hutan lah dan lain-lain lah. Wah, itu ekosistem utama sebenarnya ya di hutan sekitar, tapi ya terdampak gitu. Nah itu ya, semoga kabut asap ini ya sangat apa ya, hilang lah cepat-cepat enyah. Kalau kata Syahrini itu jauh bela hus-hus sana. Gitu, jadi ya semoga setelah pergi tidak ada lagi ya, dan semoga event tahunan seperti kabut asap ini berhenti di tahun 2026 ya, tahun-tahun depan jangan ada lagi ya. Ya banyak sih ya pro kontra soal karhutla ini, ada yang bilang event tahunan ya udah biar aja, tapi ini kan sangat menyiksa sebenarnya ya. Dan tanpa sadar ini asap itu ini ditampung di paru-paru gitu. Dan sangat berpengaruh kepada semua makhluk hidup, gak cuma manusia gitu kan. Jadi mungkin untuk ini ya, untuk hewan-hewan di luar sana seperti anjing misalnya perlu keluar demi buang air, tapi kayak sebagian tuh kalau ketutup asap mereka ngerasain kalau tempat itu gak nyaman buat pernapasan mereka, jadinya nyari tempat yang lebih nyaman gitu kan. Kalau semuanya ketutup asap ya semuanya pasti gak nyaman ya kan, bukan cuma manusia tapi hewan juga gitu, listeners. Gitu, jadi ya semoga ya cepat cobelah khusus sana kabut asap ini. Gak cocok banget ya, memang yang paling cocok itu cuma sehari ini. Cuma dua orang yang boleh centil seperti itu di negeri ini. Pertama Syahrini dan kedua Ibu Sherly Johanda. Itu yang paling cocok, kalian gak akan cocok, aku juga gak cocok. Cobelah. Oke, okay, listeners, sebentar lagi kita berakhir ya. Aku kasih dulu lagu, satu lagu ya sebelum nanti kita ke pembahasan akhir, yaitu soal hewan liar. Hewan liar itu bila dipelihara apa tidak ya? Jawabannya seperti apa setelah ini ya. Kasih dulu satu lagu dari Malik and the Essentials. Dia.

Oke, Harlesna tidak terasa ya, sudah hampir jam 5 kita menemani kalian ya Harlesna. Mungkin sudah ada yang nyampe rumah, ada yang masih di jalan, atau mungkin sudah masuk ini ya, sudah masuk shift malam, sudah absen gitu ya, sudah mulai kerja ya, selamat bekerja ya. Di hari Kamis yang manis ini, semoga kamu selalu tersenyum ceriwis sampai weekend yang manis nanti. Waduh, dipaksa aja tuh. Jadi Harlesna, karena ini tadi singkat ya, soal hewan liar itu bisa dipelihara apa enggak. Sebenarnya bisa apa enggaknya itu ya tergantung keadaannya juga ya, keadaan si hewannya ini dan juga keadaannya kita gitu kan. Kayak hewan ini masih bisa dibawa pulang enggak gitu kan. Apakah hewan liar ini memang ternyata memang cocok di area itu, misalnya area pasar gitu, ngelihat kucing atau anjing liar, kayaknya aku mau rawat ya di rumah. Ternyata anjing atau kucing itu ternyata sebenarnya betah di area itu. Dia adalah preman pasar ya kan. Preman pasar yang selalu dapat jatah gitu. Begitu kan ambil, kayak warga sekitar tuh nyari, terus dia juga kayak mana ini ya, aku kayak apa nih, aku dikurung padahal aku mau narik jatah pale pentol, pale ikan, terus pale apa empe-empe, itu daging semua gitu kan. Ini orang cuma ngasih dry food harga 15.000 sebungkus. Ya yang pasti kalau hewan liar juga biasanya kan dia pasti terkontaminasi oleh wilayah sekitar. Nah, itu perlu dicek lebih dulu, dikarantina, dibawa ke pet shop. Ya pasti dananya enggak murah gitu. Jadi hard listener, kalau ada yang mau adopt dari hewan liar itu sebenarnya mulia banget niatnya, tapi harus pastikan itu, takutnya bawa penyakit yang lain yang sebenarnya tidak terduga gitu kan. Seperti mungkin seperti tikus di anime Mushoku Tensei, ternyata dia tikus yang membawa penyakit. Yang tahu-tahu aja ya anime ini. Gitu. Jadi hard listeners, pastiin kalau ambil hewan liar jadikan peliharaan, pastikan keamanannya dan kesehatannya ya, dan pastikan dananya cukup juga. Oke, hard listener, tak terasa ya memang sudah hampir kurang lebih 2 jam ya menemani kalian. Semoga di hari ini, besok dan seterusnya selalu disehatkan semuanya hard listeners di tengah kepulan asap ini ya. Semoga tidak tambah parah dan semoga makin mending dan hilang lah gitu kan. Ciao Bella, jangan datang lagi kabut asap. Ya, semoga juga event tahunan seperti kabut asap ini tidak ada lagi ya. Event tahunan tuh coba kayak konser atau diskusi publik dengan mungkin dengan eselon 1 gitu kan, kayak kementerian atau bla bla bla gitu, dengan ahli-ahlinya. Mungkin yang sekarang rame gitu ya, kayak Raditya Dika dengan dokter-dokternya Raditya Dika gitu kan, terus Aldi Taher. Coba itu yang dibuat event tahunan kan seru, atau event lari gitu kan. Jangan kabut asap. Oke, listeners, terima kasih ya sudah terasa 2 jam ini. Semoga kerjaan kalian lancar, yang mungkin masih lembur dilancarkan sampai selesai kerjaannya, biar sampai rumah tidak ditelepon-telepon lagi ya. Dan yang punya hewan peliharaan, anjing, kucing ataupun yang lain, mungkin burungnya, ya semangat ya pelihara burungnya, semoga menang nanti lomba kicau-kicaunya. Hard listeners, semoga sehat selalu. Yang punya peliharaan juga semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki kalian dalam memberi makan, minum, dan memelihara anak-anak itu, bocil-bocil yang tidak pernah bisa ngomong bahasa manusia tapi selalu disayang gitu ya. Jangan lupa juga kalau kalian punya keluarga ya, mereka juga harus tetap disayang ya, jangan cuma hewan aja gitu ya. Gitu. Jadi ya semoga bisa nikmatin hari ini, nikmatin hari esok, hard listener, selalu sehat, selalu dijaga keamanannya, oke? Okay? Aku Penza Rizky pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Semoga ketemu lagi di next kesempatan di sensor pastinya. Aku Penza Rizky pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Tetap stay tune di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. And bye-bye.

Lebanon, ada dua orang sama-sama pedagang minyak tanah. Mereka ini mendapat jatah minyak yang sama untuk dijual. Dan mereka juga menjual minyak dengan harga yang sama. Tapi ada keanehan. Pedagang yang satu mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak dari yang lain. Sehingga salah satu pedagang bisa beli TV, sedangkan pedagang yang satu lagi beli tape recorder saja tidak mampu. Pedagang yang mendapatkan untung sedikit bertanya kepada pedagang yang untungnya banyak, apa sih rahasianya sampai dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih darinya. Pedagang yang untung banyak tentu saja ya tidak mau beritahu apa rahasianya. Tetapi dari salah seorang pembeli, si pedagang dengan untung sedikit mendapatkan informasi bahwa pedagang yang untungnya banyak itu telah mencampur minyak dengan air. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, pedagang mana sih yang tidak mau mendapatkan untung banyak? Saya rasa semua pedagang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Banyak juga ya pedagang yang mengatakan, jujur berarti hancur, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi sahabat, tidak ada kata rugi, apalagi sia-sia bila kita mau hidup jujur. Justru sebaliknya, ada berkah yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi orang yang jujur. Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang hidupnya jujur, dan doa orang jujur pasti dijawab Tuhan. Melakukan yang benar itu harus jadi pilihan, tidak bisa ditawar lagi. Walaupun dengan melakukan yang benar, keuntungan Anda jadi lebih sedikit. Nah, bagaimana dengan Anda sahabat? Apakah Anda orang yang jujur dalam berbisnis? Maukah Anda melakukan yang benar? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta pertama. Benjamin Franklin pernah berkata, "Pastikan mata saudara terbuka lebar-lebar sebelum menikah dan setengah tertutup setelah menikah." Boleh juga tuh idenya. Sebab tampaknya sebelum kita menikah, kita hanya melihat sisi-sisi baik dari calon pasangan kita. Setelah kita menikah, kita temukan ternyata setiap sisi baik ada sisi kebalikannya. Seorang wanita menikahi seorang pria karena dia kuat dan jantan. Wanita ini meninggalkan suaminya karena suaminya sangat mendominasi. Sang pria menikahinya karena dia demikian rapuh dan mungil. Ia meninggalkan istrinya karena istrinya demikian lemah dan tak berdaya. Yang wanita memilih calon suaminya karena calon suaminya tahu cara memberikan nafkah yang baik. Ia meninggalkan suaminya karena yang dipikirkan suaminya hanya bisnis. Yang pria menikahinya karena dia stabil dan memakai akal sehat. Ia menceraikan istrinya karena istrinya membosankan dan kurang cerdik. Ya, setiap uang logam ada sisi kebalikannya. Namun hal itu bukanlah berarti bahwa uang logam tersebut tidak berharga. Demikian pulalah halnya dengan pernikahan kita. Kita cenderung tertarik kepada seseorang yang kebalikan dari diri kita. Kalau saudara supel, mungkin saudara tertarik kepada seseorang yang pendiam dan menarik diri, karena saudara menemukan kedamaian dengan orang tersebut. Di lain pihak, kalau saudara introvert, mungkin saudara tertarik kepada orang yang memeriahkan suasana pesta karena seru. Namun, kalau pasangan saudara mulai menggerus saudara, ingat-ingatlah masa saudara pacaran, dan cobalah melakukan hal-hal yang saudara paling nikmati sebelum menikah. Berkonsentrasilah pada apa yang saudara cintai tentang pasangan saudara, dan bukan pada apa yang menggerus saudara seperti amplas. Dalam kitab Wahyu, Allah berbicara kepada gereja di Efesus dan mengatakan, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Wahyu 2 ayat 4-5. Tentu, ia sedang membicarakan kasih kepada Allah dalam ayat-ayat tersebut. Namun saya rasa ada prinsip yang relevan juga untuk pernikahan. Kembalilah ke bagaimana dulunya saudara memperlakukan satu sama lain. Saudara takkan menyangka alangkah beda hasilnya nanti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

to go.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Hey Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 8.

0: Allah telah berjanji akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan menurut kehendak-Nya. Jika kita menghendaki Tuhan mengabulkan doa kita, maka kita harus memanjatkan doa seperti itu. Tuhan Yesus memberitahukan salah satu di antaranya, yaitu berdoa dalam nama-Nya. Sebutlah nama Yesus kepada Allah Bapa. Yesus adalah Putra-Nya yang dikasihi-Nya. Nama-Nya merupakan anak kunci yang membuka hati Bapa. Izinkanlah Ia menunjukkan kepada Anda hal-hal yang dapat Anda minta dalam nama Yesus, karena hal itu sesuai dengan roh dan kehendak Yesus. Jika demikian, maka Tuhan Allah tidak dapat menolak permohonan Anda. Nama Yesus yang telah mencurahkan darah-Nya bagi kita menguasai hati Allah. Bapa tidak dapat menolak permohonan Putra-Nya. Oleh sebab itu Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku." Apakah Anda memohon dengan cara ini? Jika demikian, Anda akan melihat doa-doa Anda terkabul.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-51. Namun kita akan membacanya pada ayat 48 hingga ayatnya yang ke-51. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sang Kristus yang mulia, dalam keteduhan bersamamu, kami siap dan bersedia mendengarkan firman-Mu saat ini. Kristus, di dalam terang firman-Mu, kami memohon. Amin.
2: 1 Raja-Raja 7 ayat 48 sampai 51. Salomo membuat segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan mesbah emas, meja emas tempat roti sajian, kandil-kandil dari emas murni di depan ruang terdalam, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Kembangnya, lampu dan sepitnya semuanya dari emas. Bejana-bejananya, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman, cawan-cawan, dan tungku-tungku perbaraannya, semuanya dari emas murni. Engsel untuk pintu ruang terdalam yakni tempat maha kudus, dan engsel untuk pintu ruang besar bait suci, semuanya dari emas. Lalu selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Raja Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan segala perlengkapannya dalam perbendaharaan rumah Tuhan.

Sahabat Scripture Union Indonesia, simbol adalah tanda yang menyatakan sesuatu atau mengandung maksud tertentu. Jadi kalau seseorang memasang suatu simbol, pasti ada maknanya. Saat membangun bait suci, Raja Salomo tidak hanya mendirikan suatu bangunan fungsional, selain memperhatikan bahan, jumlah, ukuran, bentuk, letak, dan pembuatan dari segala perlengkapan, ia juga memenuhi bait suci dengan berbagai simbol. Contoh pertama adalah dua tiang tembaga dengan hiasan berbentuk buah delima yang merupakan simbol kehidupan dan bunga bakung yang merupakan simbol kemurnian. Kedua tiang itu dinamai Yakin dan Boas untuk mengingatkan akan kebesaran Tuhan. Yakin berarti Dia meneguhkan, dan Boas berarti di dalam Dia ada kekuatan. Contoh kedua adalah laut tuangan yang berfungsi untuk pembasuhan imam. Laut merupakan simbol penyucian, sekaligus simbol kuasa Tuhan yang melampaui segala kekacauan dan kuasa gelap yang sering digambarkan berada di laut. Pilihan simbol menolong umat yang beribadah di bait suci merasakan kehadiran Tuhan. Tidak hanya telinga mendengarkan para imam, mulut menyanyikan mazmur dan memanjatkan doa, hidung menghirup harum persembahan ukupan dan tangan mengulurkan persembahan, tetapi mata umat pun melihat kebesaran dan kuasa Tuhan. Belajar dari hal ini, demikian pula mestinya gedung gereja diperlakukan. Setiap benda yang diletakkan dan dipasang di dalam gedung gereja hendaknya memiliki makna yang menolong umat merasakan kehadiran Tuhan. Dengan demikian, indera penglihatan umat pun terbiasa menarik makna dari setiap hal yang terdapat di dalam gedung gereja dan menghayati karya Tuhan melaluinya. Lebih jauh, penting bagi kita memperhatikan simbol-simbol yang kita adakan di rumah kita. Setiap benda yang dipajang hendaknya bukan sekedar indah, tetapi menolong setiap anggota keluarga memaknai keberadaan dirinya dan kehadiran Tuhan di tengah keluarga di rumah itu. Mari kita berdoa. Yesus Sang Guru Agung, ajarilah kami menghadirkan setiap benda di rumahmu, bukan sekedar sebagai hiasan, tetapi sebagai tanda yang menolong kami, umat-Mu, mengenal, mengingat, dan merasakan kehadiran-Mu. Biarlah setiap sudut rumah-Mu berbicara tentang cinta kasih-Mu, dan setiap yang kami lihat mengarahkan hati kami kepada-Mu. Di dalam kasih-Mu, Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengampuni diri Anda sendiri. Seorang wanita menangis lagi berkata, "Apa yang saya telah lakukan begitu buruk? Saya dapat menerima bahwa Tuhan telah mengampuni saya, tapi saya tidak akan pernah dapat mengampuni diri saya sendiri." Sayangnya, ia sedang menempatkan dirinya dalam kesengsaraan untuk seumur hidupnya. Bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri? Pertama-tama, dengan melihat pada pengampunan yang Tuhan berikan. Saat kita meminta pengampunannya, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan tidaklah begitu buruk. Lagi pula, aku sangat mengasihimu. Aku tidak akan mengingat dosamu ini." Namun hal itu tidak benar. Dosa itu buruk, dan pengampunan memiliki harga. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita, namun diperlukan kematian Yesus di atas kayu salib untuk membayar dosa kita sehingga kita dapat diampuni. Sama halnya, banyak dari kita berpikir bahwa bila kita mengampuni dosa kita, sama halnya kita berkata, "Apa yang aku lakukan tidaklah begitu buruk. Karenanya, aku tidak akan mengingatkan diriku akan dosa ini." Tapi kita tahu bahwa dosa itu begitu buruk, sehingga kita beralasan bahwa kita pantas untuk menderita. Seorang teman saya, Dr. Richard Smith, yang mengkonseling orang soal masalah pengampunan, mengatakan bahwa di dalam pengalamannya, orang yang memiliki masalah untuk mengampuni diri mereka sendiri tidak sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan telah sepenuhnya mengampuni mereka. Tidak lagi memandang kita sebagai orang berdosa, melainkan sebagai orang kudus. Istilah Alkitabiah bagi orang percaya yang telah diampuni oleh Yesus Kristus. Bila Anda seperti demikian Tuhan memandang kita, hak apa yang kita miliki untuk

memandang diri kita sebaliknya? Di mata Tuhan, dosa itu tidak lagi ada. Roma pasal 4 ayat 8 berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Apakah Anda benar-benar mendengarnya? Dosa yang telah diampuni tidak ada lagi. Sudah dihapuskan, hilang. Anda membuang-buang waktu Anda untuk menghukum diri Anda karenanya. Lebih dari itu, Anda menolak Tuhan yang telah membayar harga untuk pengampunan Anda. Saatnya untuk melepaskannya. Saatnya untuk melupakan apa yang telah terjadi. Sebagaimana Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan Anda. Filipi pasal 3 ayat 13. Mungkin Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tuhan sekarang juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: ada tertulis dalam Alkitab, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Apabila setiap bentuk bantuan manusia dan pertolongan duniawi disingkirkan dari hadapan kita, maka kuasa Allah akan menjadi sangat efektif. Seseorang yang selalu bergantung kepada tongkat untuk dia bisa berjalan, tidak dapat belajar berjalan sendiri tanpa alat itu. Oleh sebab itu, Tuhan berkata kepada kita, "Buanglah tongkatmu, sehingga kuasaku dapat dinyatakan dalam hidupmu. Bila engkau berjalan dalam kekuatanku, maka hidupmu akan penuh dengan kemenangan dan sukacita. Jangan membatasi kuasaku sedikitpun."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

dari 94.4 FM Heartland Radio Samarinda, your family station. Shalom heart listeners semuanya, selamat malam. Waduh, malam hari ini ya Bima, lebih bersemangat sedikit, kayaknya harus dikurangi deh. Lebih bersemangat ya heart listener semua, gak tahu kenapa tapi semangat deh pokoknya malam hari ini ya, untuk kembali menemani heart listener di dalam program Nada dan Pujian. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan lagu-lagu pujian dan juga penyembahan selama 2 jam ke depan. Jadi jam 7 sampai dengan jam 9 malam, pastikan heart listener semuanya bisa bergabung bersama dengan Yemima. Nah, malam hari ini kita udah dapat satu lagu yang di request nih dari Kak Irwandi. Thank you so much Kak Irwandi, setelah ini akan kita putarin ya lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Nah, buat heart listener semuanya juga yang mau bergabung bersama kita, bisa lewat nomor WA kita di 0811-5830-944 atau juga di live kita di akun TikTok Heartline Samarinda. Buat heart listener juga bisa loh download aplikasi kita, yaitu Jalur Hati, dan gabungan lewat Jalur Hati. Nanti Mima akan cek komentarnya satu persatu. Aku tunggu ya heart listener semuanya. See you.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

hidup ini adalah kesempatan. Aku percaya setiap kehidupan kita, setiap hal yang kita kerjakan itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita. Dan kita rindu juga untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Thank you untuk Kak Irwandi yang udah request lagu pertama untuk membuka program Nada dan Pujian di malam hari ini. Dan pastinya kita juga akan tetap seru-seruan bersama, kita akan tetap memuji dan juga menyembah Tuhan bersama di malam hari ini. Jadi untuk heart listener yang mau gabungan, boleh banget langsung kirimkan lagunya. Dan juga tadi Kak Irwandi ada menitipkan pesan, aku bacain dulu ya heart listener semuanya. Mana dia, kita cari dulu. Oke, ini dia salamnya. Salam-salam buat keluarga dan kawan yang sedang beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua, amin. Tuhan memberkati kita semua dalam setiap aktivitasnya, ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang berkuliah, ada juga yang mungkin ibu rumah tangga juga ya. Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan kita, setiap ide-ide yang kita keluarkan, dan juga setiap hal-hal yang keluar dari hidup kita supaya juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Thank you Kak Irwandi, dan biar salamnya juga boleh diterima oleh keluarga dan teman-teman yang ada di luar sana.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Yeay, jangan lelah. Nah, buat heart listener semua nih ya, berarti ini adalah pesan juga supaya heart listener semua jangan sampai berlelah ya dalam mengerjakan amanat agung yang Tuhan berikan. Mungkin dalam kita melakukan pelayanan kita, dalam kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu ada rasa lelahnya. Saat kita mencoba untuk menginjili juga akan ada penolakan yang kita terima, tapi tetaplah kita beriman ya heart listener semua, karena kita tahu Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, Roh Kudus juga yang akan kasih kita hikmat untuk kita bisa memperkatakan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Seperti di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Timbunlah tanah yang berlubang. Itu berarti apa yang kita lihat saat ini tidak mungkin ya, tapi kita bisa membuat itu menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Dan dari setiap prosesnya itu kita akan semakin dibentuk dalam iman kita, untuk kita terus bisa percaya atas pekerjaan yang Tuhan juga bisa lakukan dalam hidup kita.

0: Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-577. Puji Tuhan, saya menyapa Anda yang ada di wilayah seluruh Indonesia, yang terakses di radio live streaming. Secara khusus buat yang sakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur darah Tuhan Yesus menyembuhkan Anda. Dan tetaplah percaya, tetaplah melihat kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan, imanmu menyelamatkan engkau. Oleh karena kata-katamu, engkau sudah disembuhkan. Nah, sudah dikasih Tuhan, kita kembali di episode yang ke-577. Mari kita melihat dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6 dan 12. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih hidup, masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan-persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dari seluruh episode yang ada, dan ini pertama kalinya Pastor Apius berkhotbah tentang Maleakhi. Maleakhi pasal 3 ayat 6 dan 12. Sebab dari seluruh Alkitab yang bisa atau mungkin yang pernah Anda baca, hanya di Maleakhi yang di sini lebih kontras, lebih tegas bagaimana Allah punya perjanjian terhadap Anda, yaitu perjanjian apa?

buktikan. Saudaraku, kita percaya kondisi sekarang ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kita semua menyadari kalau hari-hari ini situasi ekonomi global maupun nasional, kita sedang berada dalam kondisi yang tidak menentu, saudaraku. Kita tahu harga kebutuhan pokok merangkak naik. Ya, kita tahu semua serba naik, saudaraku dikasih Tuhan. Bahkan lapangan pekerjaan terasa semakin kompetitif. Bahkan kita tahu sekarang begitu banyak pemecatan PHK di mana-mana. Tambang batu bara banyak melakukan pemecatan. Itu baru sektor tambang batu bara. Belum sektor yang lain, saudaraku. Dan bagi sebagian orang, dompet atau mungkin juga rekening bank itu pelan-pelan mulai terasa menyusut, saudaraku. Mulai makin berkurang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di tengah himpitan ekonomi seperti ini, ada kecenderungan alami yang natural di dalam hati manusia untuk apa? Untuk menggenggam erat-erat apa yang masih tersisa di tanganmu. Saya percaya masih ada rasa kekurangan, rasa takut kekurangan di antara para pendengar. Bahkan ada kecemasan akan hari esok. Itulah sebabnya saudaraku para pendengar dikasih Tuhan. Situasi yang penuh tantangan ini, saya mewartakan kepada Anda, firman Tuhan datang menyapa kita melalui kitab Malaki pasal 6 ayat Malaki pasal 3 maksud saya. Malaki pasal 3 ayat 6 dan 12, saya akan mengupas supaya mata kita bisa melihat, supaya di tengah-tengah situasi yang saat ini ekonomi yang tidak baik, Tuhan mau hidup dengan perjanjian berkat dengan Anda. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, firman-Nya hari ini berbicara tentang sesuatu yang seringkali ini menjadi topik yang sensitif, saudaraku. Sensitif bagi sebagian orang, yaitu apa? Mengenai persembahan persepuluhan dan rumah perbendaharaan Tuhan. Hati-hati saudaraku dikasih Tuhan. Di YouTube banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mengajarkan bahwa perpuluhan tidak relevan. Saya mau kasih tahu, kalau sekiranya perpuluhan tidak relevan, robek saja itu kitab Malaki pasal 3, 6 dan 12. Orang yang berkata perpuluhan tidak relevan, saya mau kasih tahu, hidupnya sudah dikuasai oleh mamon. Kalau gereja mewartakan persembahan persepuluhan, saya mau kasih tahu, itu bukan gereja mamon, tapi gereja membawa Anda supaya jemaat Tuhan mengalami perjanjian berkat, hidup dalam perjanjian berkat, supaya jemaat Tuhan diikatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, bukan kepada mamon, saudaraku. Itu tujuan gereja, saudaraku. Tapi mengerikan sekarang kita lihat pengajaran-pengajaran YouTube. Coba cek, saudaraku. Orang-orang yang demikian, biasanya mereka mencari pamor. Mereka mencari follower. Mereka bukan hidup dalam kebenaran. Tapi mereka sedang membangun pembenaran di dalam diri mereka. Nah, saudara pendengar dikasih Tuhan, mari. Hari ini, saudaraku, kita ubah lensa pandangan kita. Cara pandang kita. Dan hari ini, saya mau kasih tahu, saudaraku, satu tema yang kontras untuk kita dari Malaki pasal 3, 6 dan 12, yaitu apa? Bukan pajak. Dengar, bukan pajak, tapi perjanjian berkat. Kenapa? Karena, dengar, Allah kita bukanlah penagih upeti yang haus akan uang kita, saudaraku. Sebab Dia adalah Allah yang berdaulat. Allah rindu menyatakan kesetiaannya melalui apa? Sebuah ikatan perjanjian kasih rohani, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, untuk memahami esensi dari teguran Tuhan di kitab Malaki, saya mengajak Anda untuk melihat latar belakang sejarah, latar belakang sejarah.

0: Israel pada saat itu, saudaraku. Kita tahu kita Maleakhi. Mereka orang Israel baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Dan mereka kembali membangun bait Allah. Di tengah-tengah antusias rohani mereka yang telah merosot tajam, mereka mengalami depresi ekonomi, saudaraku. Mereka mengalami kekeringan, bahkan juga mereka mengalami serangan hama belalang yang merusak panen mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, karena himpitan ekonomi tersebut, dan kita bisa melihat latar belakang dari kitab itu, bangsa Israel, mereka mulai menghitung-hitung keuntungan secara lahiriah. Mereka berpikir apa? Mengapa kita harus membawa persepuluhan ke bait Allah saat kita sendiri sedang kekurangan? Akibatnya, saudaraku, mereka menahan apa yang menjadi milik Tuhan. Mereka tidak lagi hidup dalam perjanjian berkat yang sudah Allah tetapkan, saudaraku. Di ayat 6 ini, saudaraku dikasih Tuhan, Allah menegaskan esensi karakternya. Apa yang firman Tuhan katakan di ayat 6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu, hai Bani Yakub, tidak akan lenyap. Saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah dasar teologis pengajaran yang sangat kuat. Yaitu Allah tidak berubah dalam kesetiaannya terhadap perjanjiannya. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika Allah menegur mereka karena menahan persepuluhan dan menganggapnya sebagai tindakan di ayat 8 menipu Allah. Saudaraku, saya mau kasih tahu, Allah sebenarnya tidak sedang berbicara tentang kehilangan uang. Perhatikan baik-baik, Allah tidak berbicara tentang kehilangan uang. Allah sedang menyoroti patahnya sebuah relasi kepercayaan antara umatnya dan penciptanya, saudaraku. Bagi bangsa Israel, saudaraku dikasih Tuhan, persepuluhan bukanlah pajak. Bukanlah pajak yang wajib dibayarkan kepada penguasa yang kejam demi keamanan sipil. Persepuluhan itu adalah tanda pengakuan bahwa seluruh bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dan bahwa hidup mereka sepenuhnya bergantung pada pemeliharaan Tuhan, saudaraku. Ketika orang Israel menahan persepuluhan, ketika mereka menahan persepuluhan, mereka sedang menyatakan dengan tindakan mereka, kami tidak percaya Tuhan sanggup memelihara kami. Kami lebih percaya pada apa yang kami pegang sendiri. Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, perpuluhan di sini bukanlah soal nominal transaksi keuangan, saudaraku, melainkan soal hati yang taat dan percaya dalam kerangka perjanjian berkat, saudaraku. Saudara pendengar dikasih itu, bagaimana kita melihat prinsip Maleakhi ini, kitab ini, di dalam terang benderang dalam ajaran Yesus di perjanjian baru. Matius 23:23. Yesus pernah mengecam ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi yang sangat teliti membayar persepuluhan dan selasi, adas manis dan jinta mereka, tetapi mereka mengabaikan bagiannya terpenting dari hukum Taurat, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yesus dengan jelas mengatakan, yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan, saudaraku. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Yesus tidak pernah menghapus prinsip persembahan. Namun Yesus menaikkan standarnya dari sekedar hukum legalistik menjadi apa? Perkara hati. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus juga mengajarkan dengan jelas bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kau bisa melihatnya dalam Matius pasal 6 ayat 21. Bahkan juga di dalam khotbah di atas bukit, Yesus secara eksplisit melarang kita khawatir akan apa yang kita makan atau minum atau dipakai di masa ekonomi yang sukar saat ini, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan Yesus menantang kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ajaran Yesus mempertegas bahwa memberi bukanlah transaksi hukum pajak demi menghindari hukum Allah, melainkan wujud penyembahan yang radikal dari hati yang bersyukur dan memprioritaskan Allah di atas berhala mamon, saudaraku. Mari saya mengajak Anda melihat 3 poin dari kitab ini, saudaraku. Yang pertama, mengubah cara pandang dari kewajiban hukum menjadi respon perjanjian kasih. Yang pertama yang harus kita sadari, persepuluhan dan persembahan kita bukanlah pajak rohani, saudaraku. Kenapa? Pajak dibayarkan dengan keterpaksaan agar kita tidak terkena sanksi hukum dari pemerintah. Namun perjanjian berkat dengan Allah didasarkan pada kasih dan iman, saudaraku. Bahkan dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Ketika kita memberikan bagian yang menjadi milik Tuhan, kita sedang mendeklarasikan, kita katakan, Tuhan, aku memberi bukan karena engkau kekurangan uang dan bukan karena aku takut dihukum. Aku memberi karena aku mengasihimu dan mengakui bahwa engkau adalah pemilik mutlak atas hidup dan seluruh berkatku. Bahkan kita berkata, mendeklarasikan di masa ekonomi yang sukar, saudaraku, cara pandang ini, dengar, ini akan memerdekakan engkau dari ketakutan kehilangan materi, saudaraku. Dahsyat. Yang kedua, saudaraku, ujian kepercayaan di tengah krisis menguji Allah dengan ketaatan yang radikal. Ayat 10 mencatat satu-satunya momen di dalam seluruh Alkitab di mana Allah mengizinkan umatnya untuk menguji dia. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah kepadamu? Itu di ayat 10, saudaraku. Saudara pendengar dikasih Tuhan, di tengah masa ekonomi yang tidak baik, ketaatan kita sedang diuji. Apakah kita hanya taat saat kekurangan atau surplus? Atau kita berani tetap taat saat kekurangan kita defisit? Saudaraku, menguji Allah di sini bukan berarti kita bersikap lancang atau bertransaksi demi menjadi kaya secara instan, melainkan sebuah tindakan iman yang radikal untuk membuktikan bahwa Allah, firman Allah, jauh lebih stabil dan kokoh daripada situasi bursa efek ekonomi dunia, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, perlindungan ilahi di balik ketaatan. Allah menghardik sang perusak. Di ayat 11, Tuhan berjanji dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamu. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam dunia modern, belalang pelahap bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk pengeluaran yang tidak terduga, yang bisa menguras habis keuangan kita akibat ketidaktaatan. Seperti apa? Mungkin penyakit yang tiba-tiba, atau juga kerusakan alat kerja yang beruntun, atau juga kerugian akibat keputusan yang ceroboh karena hilangnya hikmat Tuhan, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita hidup di dalam lingkaran perjanjian Allah, ada perlindungan supranatural atas apa yang ada pada kita. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan pula yang membentengi berkat-berkat kita dari kebocoran yang sia-sia, saudaraku. Saudaraku, saya mau bagikan sebuah kesaksian nyata. Ini anak Tuhan di zaman modern, di tengah-tengah situasi krisis yang saat ini. Berapa tahun yang lalu? Ya sebut saja namanya Pak Johan, saudaraku ya. Saya minta maaf kalau ada namanya Pak Johan, ini saya kasih contoh kesaksian. Dia mengalami dampak langsung dari perampingan perusahaan akibat krisis ekonomi global. Dan dalam kesaksiannya, gaji bulanannya dipotong hingga 40%. Sementara cicilan rumah dan kebutuhan sekolah anak-anaknya tidak berkurang sedikitpun. Secara perhitungan matematika manusia, uang yang tersisa sudah pasti tidak akan cukup untuk bertahan hidup sampai akhir bulan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di tengah kesaksiannya, dikatakan di tengah tekanan batin yang luar biasa itu, saudaraku. Saat menerima sisa gajinya, godaan terbesar Pak Johan itu ya apa godaannya? Godaan terbesar Pak Johan itu adalah menahan persepuluhan yang biasa ia kembalikan ke gereja lokalnya, saudaraku. Dia menahan. Logikanya dia katakan begini, Tuhan pasti maklum, aku sedang krisis. Dia katakan demikian, Tuhan pasti maklum. Saya percaya di sini juga pasti banyak para pendengar yang berkata demikian. Mirip dengan kesaksian Pak Johan. Dengan katakan apa, Tuhan pasti maklum, aku sedang krisis. Namun suraku dikasih Tuhan, malam itu dia membaca Maliaki pasal 3. Hatinya tersengat suraku. Lalu kemudian dia menyadari bahwa jika dia menahan persepuluhan itu, dia sedang melakukan Allah seperti pemungut pajak yang bisa dinegosiasi, bukan sebagai mitra perjanjian yang setia, saudaraku. Namun dengan tangan bergetar, saudaraku, namun hati yang penuh berserah penuh, akhirnya Pak Johan dia taat, saudaraku. Ini kesaksiannya luar biasa. Pak Johan dia mentransfer persepuluhannya. Apa yang terjadi? Esok harinya, apakah ada uang jatuh dari langit? Tidak, saudaraku ya. Tidak ada uang jatuh dari langit. Tidak. Tetapi sepanjang bulan itu, keajaiban demi keajaiban kecil terjadi. Ini luar biasa, saudaraku. Tiba-tiba, ini kesaksiannya, saudaraku. Ada kerabat jauh yang mengirimkan bahan pangan dalam jumlah besar tanpa alasan yang jelas. Bahkan, anak sulungnya mendapatkan beasiswa potongan sekolah yang tidak pernah mereka daftarkan sebelumnya. Dan yang paling ajaib suraku dikasih Tuhan. Ini luar biasa. Mobil tuanya yang biasanya sering mogok dan memakan biaya bengkel mahal, bulan itu juga berjalan dengan sangat mulus tanpa kendala sedikit. Saudaraku, matematika Tuhan bekerja membalikkan kemustahilan materi, saudaraku. Dari kesaksian Pak Johan ini, Pak Johan itu menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan menghardik belalang pelahap dari dompetnya dan membuktikan kesetiaan perjanjian berkat Allah di dalam kehidupannya. Saudaraku, firman Tuhan hari ini tidak sedang memanggil kita untuk menjadi orang Kristen yang legalistik, melainkan dia memanggil engkau untuk pulang kepada hati yang percaya sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika selama ini di tengah-tengah kesulitan ekonomi engkau sudah mulai meragukan pemeliharaan Tuhan, jika selama ini kita telah menahan apa yang menjadi bagian Tuhan karena rasa khawatir yang menguasai hidupmu, Atau jika kita menganggap persembahan kita sebagai pajak rohani, hari ini dengar, marilah kita bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Hari ini buka hatimu, saya berdoa. Tuhan ampuni Tuhan, kami bersyukurkan Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Firman-Mu, ya dan amin. Ampuni kami Tuhan, jikalau di tengah badai ekonomi yang sukar ini, hati kami seringkali dipenuhi kekhawatiran dan ketidakpercayaan, sehingga kami menahan apa yang menjadi milik-Mu. Hari ini kami bertobat dari dosa ketidaktaatan dan kesombongan kami yang merasa mampu hidup tanpa bersandar pada-Mu. Tuhan, hari ini kami buka hati. Kami mau menyerahkan seluruh kekhawatiran finansial kami ke dalam tangan-Mu yang berlubang paku. Matraikanlah perjanjian berkat-Mu atas setiap kami semua yang mendengar pada hari ini. Hamba berdoa Tuhan, buka tingkap langit-Mu dan curahkanlah berkat-Mu yang secukupnya bagi setiap keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Secara khusus buat yang sakit, mari pegang bagianmu yang sakit. Aku berdoa Tuhan, setiap penyakit-penyakit yang dipegang oleh para pendengar, baik kanker, benjolan-benjolan, baik bagian kaki, bagian tangan, bagian paha, dada yang dipegang oleh para pendengar, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilur Tuhan, penyakit mereka disembuhkan, dan kami percaya kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, keselamatan terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini dan terus mendukung. Anda bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan persembahan ini kami khususkan untuk membangun rumah Tuhan. Anda bisa mengirimkan di Bank BCA 735-0045-991 ANG Birlapa Samarinda. Sekali lagi, di Bank BCA 735-0045-991 ANG Birlapa Samarinda. Terima kasih buat persembahan yang Anda berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Tetap semangat, tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom heart listener, kita kembali lagi berjumpa ya di jam 8 malam ini. Yes, kita habis mendengarkan Maranatha Medley yang dirilis oleh Symphony Worship. Jadi di dalam rekaman ini ada beberapa lagu yang dinyanyikan secara berurutan gitu ya heart listener. Ada banyak lagu juga yang terdengar cukup familiar ya, tapi baru dirilis medley ini baru dirilis di tahun 2026 ini. Thank you untuk Kak Daniel yang udah rekomendasi untuk kita, dan ya Bima seneng banget dengerin aransemennya, terus juga langsung terdengar lagi lagu-lagu yang sudah lama tidak terdengarkan ya. Puji Tuhan, lagu ini juga sangat memberkati kita semua dengan mendengarkannya. Buat heart listener juga yang mau mendengarkannya bisa banget nih ya, lewat platform-platform digital untuk mendengarkan lagu ini bisa juga. Nah heart listener, kita masih berada di dalam program Nada dan Pujian. Jadi untuk heart listener yang mau gabungan sama kita bisa banget lewat nomor WA kita di 0811-5830-944 atau juga di live TikTok kita. Ya Bima dari tadi juga live, jadi heart listener yang mau bergabung bisa juga ya di akun kita, namanya Heartline Samarinda. Pastikan heart listener join sama kita di malam hari ini, jangan sampai kelewatan karena jam 9 malam nanti kita akan berpisah. Tapi gak apa-apa, jangan bersedih.

0: Sebagai seorang bapa yang sejati, Allah telah memberi janji-janjinya kepada anak-anaknya. Ia juga telah berjanji untuk menepatinya. Dapatkah kita menyangka bahwa Allah tidak akan menepati janjinya, sehingga kita tidak akan mengalami penggenapan janji-janjinya itu? Tidak mungkin. Allah adalah kebenaran dan kasih. Sesungguhnya Ia tidak akan menjanjikan sesuatu kepada kita dan kemudian mengecewakan kita. Tetapi Ia memberi janji itu agar kita yakin akan pertolongannya. Oleh sebab itu, berpeganglah teguh kepada janji-janjinya itu. Bergantunglah kepadanya, dan pertolongannya pasti akan datang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Memang ya, heart listener, kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan itu gak bisa kita pikirin pakai logika gitu ya. Kayak kok bisa Tuhan itu udah lihat anaknya lari sejauh itu. Kayak udah ngeliat nih, biasanya kalau orang ya ngelihat seseorang yang ah ini orang udah kayaknya gak mau banget sama aku, orang di dunia kan pasti kayak ada yang langsung udah deh gak usah deh aku nyerah aja. Tapi Tuhan kita itu bisa loh tetap yang aku harus kejar dia, kemanapun dia pergi aku akan kejar dia. Seperti itulah Tuhan kita ya heart listener. Jadi kadang kalau misalnya orang tanya gimana kamu bisa bertobat kayak gitu, kadang itu juga bisa bikin bingung gitu ngejelasinnya gimana ya. Karena itu kasih karunia Tuhan, dan kasih karunia Tuhan itu benar-benar sesuatu yang gak bisa, gak semuanya bisa dipikirkan dengan logika. Jadi kadang ya Bima juga kalau misalnya disuruh kesaksian kayak gitu gimana. Dulu aku itu orangnya adalah orang yang cukup temperamen atau gimana ya, pokoknya mudah sekali marah kayak gitu. Terus agak gimana ya, egonya tinggi juga. Jadi gak mau menunjukkan kalau lagi bersedih, gak mau menunjukkan kalau aku lemah kayak gitu. Tapi waktu SMP ke SMA atau SMP ke SMA itu tuh Tuhan pulihkan kayak gitu, Tuhan ubahkan juga. Bahkan dulu ya heart listener, ya Bima tuh adalah orang yang gak mau kelihatan lagi baca Alkitab. Gak tahu kenapa, tapi siapa tahu ada yang mengalami seperti itu juga atau yang pernah melewati seperti itu juga. Boleh dong kita sharing malam hari ini. Tapi itulah ya Bima, yang dulu ya, tapi Tuhan itu bisa ubahkan sampai sekarang. Ya Bima bisa ada seperti ini, ya Bima bisa melayani Tuhan juga, itu semua karena kasihnya Tuhan. Yang sampai sekarang ya Bima juga masih bingung ngejelasinnya gimana. Bahkan sampai saking gak bisa ngejelasinnya, kadang ya Bima itu nangis. Nangisnya itu karena bersyukur, tapi juga gak bisa dijelasin seperti apa. Karena memang kasihnya Tuhan itu sungguh besar dalam hidup kita. Dan ya Bima rindu setiap heart listener juga bisa merasakan kasihnya Tuhan yang begitu besar. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi dunia ini, Tuhan Yesus itu mengasihi setiap anak-anaknya yang Tuhan jaga dan Tuhan percayai. Jadi buat heart listener semuanya, tetap ingat, kalau Blue hari ini masih single, masih jomblo, gak apa-apa. Kita semua tetap dicintai sama siapa? Sama Tuhan Yesus.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.
1: The 4.4 Heartline Radio.

sukacitaku dari LOG Worship tahun 2024. Yes, kita mau lagu ini dengan judulnya juga menjadi sukacita bagi kita di malam hari ini ya, heart listener semuanya. Ada amin. Amin. Weh, semuanya udah jawab di hati masing-masing, enggak apa-apa ya. Nah, dan lagu ini itu sangat memberkati kita semua, terutama dengan liriknya juga. Hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya.

cari aja langsung di aplikasi di account Instagramnya borneoworship.fest. Jadi heart listener yang mau datang, mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama juga, boleh banget langsung kepoin Instagramnya. Dan juga lirik lagu ini itu sangat memberkati, bagaimana memang langsung teringat juga dengan tadi ada skit yang kita dengerin juga tadi ya, bagaimana kita itu bisa juga loh memiliki rencana dalam hidup kita, walaupun kita juga berjalan mengikut dengan kehendaknya Tuhan, tapi Tuhan juga kasih kita kehendak untuk kita, Tuhan kasih kita kehendak bebas untuk kita juga bisa memikirkan, merencanakan, terus juga membayangkan kedepannya apa yang mau kita capai. Karena Tuhan juga rindu kita mengalami pertumbuhan, Tuhan rindu juga kita mengalami perkembangan, dan biar lewat apa yang kita rencanakan, kita boleh menjalankan juga visi dan misi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Karena seperti janjinya Tuhan di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi heart listener semua, kita mau tetap berharap sama Tuhan, tapi juga heart listener, Tuhan juga kasih kesempatan untuk kita untuk bisa merancangkan apa yang sudah Tuhan percayakan sama kita, supaya kita juga bisa bertumbuh bersama dengan Tuhan.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Ready!

Indescribable dari Hillsong Young and Free tahun 2020. Oh, ini Hillsong Young and Free dan Melody Wagner ya, lagu ini dinyanyikan oleh mereka deh pokoknya. Dan lagu ini masih relate sama yang tadi Yemima sharing ya, heart listener, bagaimana kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu tuh kayak emang gak bisa dijelasin dengan kata-kata kayak gitu. Susah untuk dijelaskan dengan kata-kata dan juga dicerna dengan logika. Makanya di sini liriknya tuh ada, "Now every time I go, I can't find these words to say, and oh, you are higher than all my ways." Karena Tuhan itu lebih berkuasa atas jalan hidup kita. Karena apa yang udah kita lakukan, apa yang udah kita pilih, kadang itu Tuhan bisa buat semuanya jauh lebih indah. Jadi setiap apa yang udah kita rencanakan itu kadang ternyata kayak, kamu ini kok segitu aja sih yang diharapkan. Dan Tuhan bisa buat itu jadi lebih besar. Tuhan bisa buat itu jadi di luar dari bayangan kita. Dan makanya lagu ini berjudul Indescribable ya, karena susah untuk dijelaskan dengan kata-kata, susah untuk dijelaskan dengan mungkin kiasan-kiasan seperti itu. Tapi kita percaya juga lewat firman Tuhan, lewat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, kita akan sama-sama berproses untuk mengerti isi hati Tuhan, untuk kita sama-sama belajar mengenal apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita.

Tak terasa kita udah di jam 9 malam ya, hard listener semuanya. 3 menit lagi, jam 9 malam kurang 3 menit. Ya, gitu. Nah, thank you so much untuk hard listener semua yang udah bergabung bersama dengan Mimi malam hari ini. Terima kasih banyak juga untuk yang udah sharing, untuk yang udah sharing sama Mimi malam hari ini, yang udah berbagi lagu-lagunya ya, udah berbagi playlistnya juga di malam hari ini untuk kita semua. Dan biar malam hari ini kita semua boleh beristirahat dengan nyenyak. Dan setiap hard listener yang dalam keadaan lelah, yang berdoa biar Tuhan yang kembalikan kekuatannya, Tuhan yang pulihkan keadaannya malam hari ini. Setiap hard listener yang sedang dalam keadaan lelah, baik secara fisik maupun secara mental, Tuhan yang akan pulihkan perlahan-lahan. Nah, karena seperti firman Tuhan tadi ya, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, dari Amsal 23 ayat yang ke-18. Nah, kalau begitu heart listener semua, sudah saatnya Yemima pamit dari ruang dengar heart listener semuanya. Biar semuanya malam hari ini Tuhan jaga istirahatnya dan juga boleh kembalikan kekuatannya untuk kembali berkegiatan di esok hari. Terima kasih banyak untuk heart listener juga yang udah bergabung di live TikTok. Ada Kak Yusuke, Kak Stanley, terus tadi ada Kak Susi, Kak Sefri, dan masih banyak lagi. Terima kasih banyak. Selamat malam, Tuhan memberkati. Semangat untuk kegiatan besok dan ingat selalu jaga kesehatan dan selalu jaga makan. Siap Kak Stanley, thank you so much. Bye-bye semuanya, terima kasih. Jangan lupa hidup semua, benar. Jangan lupa hidupin lampu kalau bangun tidur kan ya. Benar banget Kak Yusuke, itu Ibu pas setuju loh. Jangan lupa hidupin lampu kalau bangun tidur. Terus apalagi, hidupin alarm sebelum tidur. Benar banget. Kalau gitu, sudah saatnya Ima pamit. Sampai berjumpa lagi heart listener semuanya. Tetap jaga kesehatan di tengah keadaan yang sedang tidak baik-baik saja ini ya. Dan juga tetap bangun hubungan yang erat sama Tuhan. Kalau begitu Yebima pamit. Sampai berjumpa nanti. Tuhan Yesus memberkati dan tetap berpengharapan dalam Tuhan. Bye.

0: celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
3: Dan 4.4 Heartline Radio.

0: jangan melewatkan sehari pun tanpa memohon kepada Tuhan agar membimbing kita untuk percaya akan kasih kebapaannya. Kepercayaan akan kasih Allah itulah yang sangat kita butuhkan. Barang siapa percaya kepada Bapa seperti seorang anak, maka ia akan menerima pertolongan di dalam semua kesulitannya. Karunia percaya ini adalah karunia yang teramat berharga. Dan Allah Bapa akan mengaruniakannya kepada barang siapa yang memohon kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
2: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa setiap orang percaya bertanggung jawab terhadap semua berkat yang telah ia terima. Respon Anda terhadap berkat itu akan menunjukkan siapa diri Anda yang sesungguhnya. Berkat-berkat yang Allah berikan kepada Anda bukan hanya untuk Anda nikmati sendiri saja, tetapi dalam rangka untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Melalui berkat-berkat Allah, Anda perlu membawa orang lain untuk datang kepada Tuhan. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan bagaimanakah caranya menyiapkan akal budi, menjadi tenang, dan menguasai diri. Seharusnya sikap ini selalu nampak pada orang percaya yang bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah dia terima. Selamat mendengarkan.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: How delighted we are that you have tuned in to this broadcast once again.
1: Betapa senangnya kami karena Anda bergabung dalam siaran ini sekali lagi.
0: And if you are listening to this broadcast for the first time,
1: jika Anda baru mendengarkan siaran ini pertama kali,
0: we have just started a series of messages from 1 Peter.
1: Kita telah memulai sebuah seri pelajaran kitab 1 Petrus.
0: Last time we started learning how we are to respond to the sevenfold blessings that God has given us.
1: Pada siaran yang lalu kita mulai belajar bagaimana kita harus merespon kepada 7 berkat berganda yang Allah telah berikan kepada kita.
0: Peter tells us that there are 6 different ways we need to respond to God's blessings.
1: Petrus menjelaskan kepada kita ada 6 cara berbeda yang kita perlu lakukan untuk merespon kepada berkat Allah.
0: We learned that we are to respond to God's blessings in an attitude of gratitude.
1: Kita belajar bahwa kita meresponi berkat-berkat Allah dalam sebuah sikap bersyukur.
0: Out of this gratitude, our behavior must reflect our thankfulness for these blessings.
1: Karena sikap bersyukur ini, kelakuan kita seharusnya merefleksikan ucapan syukur kita atas berkat-berkat.
0: Our lifestyle must mirror these blessings.
1: Gaya hidup kita harus mencerminkan berkat-berkat ini.
0: Our lives must mirror the good name of Jesus.
1: Kehidupan kita harus mencerminkan nama baik Yesus.
0: In 1 Peter chapter 1 verse 13 Peter said,
1: dalam 1 Petrus 1 ayat 13 Petrus berkata,
0: gird the loins of your mind.
1: Sebab itu siapkanlah akal budimu.
0: This means we must live our lives being spiritually alert, not asleep.
1: Dan ini berarti kita harus hidup dengan kewaspadaan rohani dan tidak tertidur.
0: We will take a moment and look at the scripture in 1 Peter 1:13 to 16.
1: Kita akan mengambil waktu sejenak untuk melihat ayat-ayat dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16.
0: Let's read it together.
1: Mari kita baca ayat-ayat tadi bersama-sama. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus.
0: When you are a believer who is counting your blessings,
1: pada saat Anda sebagai orang percaya sedang menghitung berkat-berkat Anda,
0: not only do you gird your loins,
1: jangan hanya menyiapkan akal budi Anda,
0: but you are also to be sober and self-control.
1: Tetapi Anda juga harus tenang dan menguasai diri.
0: Many people of the world are not fond of the word self-control.
1: Banyak orang di dunia ini tidak menyukai kata penguasaan diri.
0: But Peter says that self-control is absolutely essential for the thankful believer.
1: Tetapi Petrus berkata bahwa penguasaan diri itu sangat penting bagi orang percaya yang bersyukur.
0: Self-control is an absolute necessity for the grateful believer.
1: Penguasaan diri adalah kebutuhan mutlak bagi orang percaya yang bersyukur.
0: This image of sobriety Peter derived from the all too familiar world of drunkenness.
1: Gambaran pembawaan Petrus yang tenang turun dari segala sesuatu yang begitu akrab di dunia yang penuh dengan kemabukan.
0: I will say more about this when we get to chapters 4 and 5.
1: Saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai hal ini pada saat kita sampai pada pasal 4 dan 5.
0: But for now,
1: tetapi untuk sekarang,
0: I want you to know several things.
1: Saya ingin Anda mengetahui beberapa hal.
0: Most people who get drunk do so for one of two reasons.
1: Kebanyakan orang yang minum sampai mabuk melakukan satu dari dua alasan ini.
0: They get drunk either because they do not want to face reality.
1: Mereka mabuk karena mereka tidak ingin berhadapan dengan kenyataan.
0: Or because they are afraid of the future.
1: Atau karena mereka takut akan masa depan.
0: And sometimes both.
1: Dan kadang-kadang bisa kedua-duanya.
0: But the Christian believer does not have a need to lose touch with reality.
1: Tetapi orang Kristen tidak perlu putus hubungan dengan kenyataan hidup.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because he or she already knows that God is walking with them step by step.
1: Karena mereka mengetahui bahwa Allah berjalan bersama dengan mereka setiap saat, setiap langkah.
0: The believer knows that God is always with them in the present.
1: Orang percaya mengetahui bahwa Allah selalu bersama dengan mereka pada saat ini.
0: The believer knows this because God promised us.
1: Orang percaya mengetahui ini karena janji Allah kepada kita.
0: I will never leave you nor forsake you, says the Lord.
1: Demikianlah firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
0: How can you count your blessings and still want to lose touch with reality?
1: Bagaimana Anda bisa menghitung berkat-berkat Anda dan Anda masih ingin putus hubungan dengan kenyataan hidup?
0: Or escape from God's presence.
1: Atau berlari dari hadirat Allah.
0: Christians are also confident about the future.
1: Orang Kristen juga yakin dengan masa depan.
0: The believer knows that the future is certain.
1: Orang percaya mengetahui bahwa masa depan itu pasti.
0: The believer knows that in death they will be with the Lord.
1: Orang percaya tahu bahwa dalam kematian mereka akan bersama-sama dengan Tuhan.
0: Peter takes the allegorical drunkenness of the body.
1: Petrus mengambil kiasan dengan kemabukan tubuh.
0: And he applies it to the spiritual realm.
1: Dan ia mengaplikasikannya kepada kenyataan rohani.
0: Peter applies it to our spiritual life and our spiritual walk.
1: Petrus mengaplikasikannya pada kehidupan rohani kita dan perjalanan rohani kita.
0: To be a self-controlled believer, you must do three things.
1: Untuk menjadi orang percaya yang menguasai diri, Anda harus melakukan tiga hal.
0: A believer must be of sound mind.
1: Orang percaya harus mempunyai pikiran yang jernih.
0: A believer must be sober.
1: Orang percaya harus tenang.
0: A believer must not try to escape from reality.
1: Orang percaya tidak perlu berusaha melarikan diri dari kenyataan.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because God is going to bless you in your reality.
1: Karena Allah akan memberkati Anda dalam kenyataan Anda.
0: A believer knows that when Jesus is fully revealed, there is nothing but glory for him.
1: Seorang percaya mengetahui bahwa pada saat Yesus menyatakan diri secara penuh, tidak ada yang lain melainkan kemuliaan hanya bagi Dia.
0: The believers know, far from being afraid of the future, they are longing for the manifestation of the justice of God.
1: Orang percaya mengetahui, lepas dari ketakutan pada masa depan, mereka sedang menantikan penyataan keadilan Allah.
0: Believers know that far from being afraid of the future, they are comforted by God.
1: Orang percaya mengetahui, lepas dari ketakutan pada masa depan, dan mereka mengalami penghiburan dari Allah.
0: A good translation for verse 13 would be as follows.
1: Terjemahan yang bagus untuk ayat 13 seharusnya seperti berikut.
0: Therefore, prepare your minds for action, be self-controlled.
1: Karena itu, siapkanlah akal budimu untuk bertindak, kuasailah dirimu.
0: Set your mind fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed.
1: Letakkan pengharapanmu sungguh-sungguh pada kasih karunia yang diberikan kepadamu pada saat Kristus dinyatakan.
0: So in thankfulness, you should be alert.
1: Karena itu dalam ucapan syukur kamu seharusnya menjadi waspada.
0: Secondly,
1: yang kedua,
0: in thankfulness you must be holy.
1: Dalam ucapan syukur Anda harus menjadi kudus.
0: This is a word that is often stops people in their tracks.
1: Ini adalah sebuah kata yang sering menghentikan orang-orang di jalan mereka.
0: But that's because they have the wrong idea about the word holy.
1: Hal itu karena mereka memiliki gagasan keliru mengenai kata kudus.
0: What does holiness mean?
1: Apa artinya kekudusan?
0: Does it mean putting on a halo on your head and going to live in the mountains?
1: Apakah itu berarti Anda menaruh lingkaran cahaya di atas kepala Anda dan Anda akan hidup di atas gunung?
0: No.
1: Oh, bukan.
0: Holiness is the command of God for every believer in Jesus Christ.
1: Kekudusan adalah perintah Allah bagi setiap orang percaya dalam Kristus Yesus.
0: In fact, you can look at the word in the Old Testament or the New Testament.
1: Sesungguhnya Anda bisa melihat pada firman Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
0: Be holy for I am holy.
1: Kuduslah kamu sebab aku kudus.
0: It is a command.
1: Itu adalah sebuah perintah.
0: It is in the imperative mood.
1: Dalam bentuk perintah.
0: It is not something you have a choice about.
1: Bukanlah suatu pilihan bagi Anda.
0: You cannot just either take it or leave it.
1: Tidak bisa Anda mengambilnya atau meninggalkannya.
0: In fact, a great preacher once said,
1: seorang pengkhotbah besar suatu kali berkata,
0: "What I owe my congregation is my personal holiness."
1: Utang saya kepada jemaat adalah kekudusan pribadi saya.
0: Well, what does holiness mean?
1: Oke, apa artinya kekudusan?
0: Does it mean that you need to go out into the wilderness and become a hermit?
1: Apakah artinya Anda harus pergi ke padang gurun dan menjadi seorang petapa?
0: No.
1: Bukan.
0: That's not the reality of the scripture.
1: Itu bukanlah kenyataan Alkitab.
0: Jesus prayed and said,
1: Yesus berkata dalam doanya,
0: "Father, I pray for you not to take them out of this world but to keep them from the evil one."
1: Ya Bapa, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat.
0: We are to be in the midst of the world.
1: Kita berada di tengah-tengah dunia ini.
0: And yet we are in the world to be holy.
1: Namun kita berada di dalam dunia ini untuk menjadi kudus.
0: So what does holy mean?
1: Lalu apa artinya kudus?
0: Well, you may have heard the Bible is called the Holy Bible.
1: Ya, Anda mungkin telah mendengar Alkitab disebut sebagai kitab suci atau kitab yang kudus.
0: Why do we call the Bible the Holy Bible?
1: Mengapa kita menyebut Alkitab adalah kitab yang suci?
0: It means it is a book that belongs to God.
1: Artinya adalah buku milik Allah.
0: Being holy means you belong to God.
1: Menjadi kudus berarti Anda menjadi milik Allah.
0: Every part of you belongs to God.
1: Setiap bagian dari Anda adalah milik Allah.
0: Your body and your soul belong to God.
1: Tubuh dan jiwa Anda adalah milik Allah.
0: The way you show that you belong to God is through your obedience to the Word of God.
1: Cara Anda memperlihatkan bahwa Anda milik Allah adalah melalui ketaatan kepada firman Allah.
0: How else would you prove your holiness?
1: Bagaimana orang lain membuktikan kekudusan Anda?
0: A believer must obey the Word of God every single day of his or her life.
1: Seorang percaya harus taat kepada firman Allah setiap hari dalam kehidupannya.
0: The obedience Peter is talking about is not a sometimes obedience.
1: Ketaatan yang Petrus bicarakan bukanlah ketaatan yang kadang-kadang.
0: It is not an occasional obedience.
1: Itu bukanlah ketaatan yang sewaktu-waktu.
0: It is not a seasonal obedience.
1: Bukanlah ketaatan musiman.
0: It is not obedience when you want something from God.
1: Bukanlah ketaatan pada saat Anda menginginkan sesuatu dari Allah.
0: Then after you get it, you disappear and forget to obey until you want something else.
1: Setelah Anda mendapatkannya, Anda menghilang dan lupa untuk menjadi taat, sampai kemudian Anda menginginkan sesuatu yang lain.
0: That's not what Peter is talking about.
1: Itu bukanlah apa yang Petrus maksudkan.
0: But to be holy is a daily moment by moment obedience.
1: Tetapi menjadi kudus adalah ketaatan dari waktu ke waktu setiap hari.
0: Let's look at verse 14 of 1 Peter chapter 1.
1: Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
0: As obedient children.
1: Sebagai anak-anak yang taat.
0: As obedient children what?
1: Sebagai anak-anak yang taat, apa itu?
0: As obedient children, do not do what you did before you knew Jesus.
1: Sebagai anak-anak yang taat, jangan lakukan lagi apa yang Anda lakukan ketika belum mengenal Yesus.
0: Don't live like you lived before Christ.
1: Jangan hidup sama seperti kehidupan Anda dulu sebelum mengenal Kristus.
0: As obedient children, don't imitate the movie stars.
1: Sebagai anak-anak yang taat, jangan meniru bintang-bintang film.
0: Imitate Jesus.
1: Tirulah Yesus.
0: As obedient children, do not get your advice from newspapers or television.
1: Sebagai anak-anak yang taat, jangan mengambil nasihat dari surat kabar atau televisi.
0: As obedient children, get your advice from the Word of God.
1: Tetapi sebagai anak-anak yang taat, ambillah nasihat dari firman Allah.
0: As obedient children, do not reflect the selfishness of society.
1: Sebagai anak-anak yang taat, jangan memancarkan egoisme golongan.
0: As obedient children reflect the selflessness of Jesus Christ.
1: Tetapi sebagai anak-anak yang taat, pancarkanlah diri Yesus yang tidak egois.
0: As obedient children do not insist on your own way.
1: Sebagai anak-anak yang taat, jangan Anda bersikukuh bertahan terus dengan cara Anda.
0: But like Jesus insist on the Father's way.
1: Tetapi sama seperti Yesus bersikukuh dengan cara Allah.
0: As obedient children, do not indulge yourself in everything.
1: Sebagai anak-anak yang taat, jangan menuruti kata hati Anda dalam segala sesuatu.
0: But like Jesus, give of yourself.
1: Tetapi seperti Yesus, serahkanlah diri Anda.
0: As obedient children, do not just please yourselves.
1: Sebagai anak-anak yang taat, jangan hanya menyenangkan diri sendiri.
0: But like Jesus, please your heavenly Father.
1: Tetapi seperti Yesus, senangkanlah Bapa Surgawi Anda.
0: As obedient children, do not carry grudges and hold things against people.
1: Sebagai anak-anak yang taat, janganlah menyimpan dendam terhadap orang lain.
0: But like Jesus, forgive them.
1: Tetapi seperti Yesus, ampunilah mereka.
0: As obedient children, do not just do the minimum work required of you.
1: Sebagai anak-anak yang taat, janganlah bekerja di bawah standar.
0: But like Jesus, go the second mile.
1: Tetapi sama seperti Yesus, berjalanlah sejauh 3 kilometer.
0: As obedient children,
1: sebagai anak-anak yang taat,
0: reflect the character of your heavenly Father, which is purity.
1: Pancarkanlah karakter Bapa Surgawi Anda yang murni itu.
0: Reflect the character of your heavenly Father, which is truth.
1: Pancarkanlah karakter Bapa Surgawi Anda yang benar itu.
0: Reflect the character of your heavenly Father, which is sincerity.
1: Pancarkanlah karakter Bapa Surgawi Anda, yaitu ketulusan hati.
0: Reflect the character of your heavenly Father, which is opposition to evil.
1: Pancarkanlah karakter Bapa Surgawi Anda, yaitu menentang kejahatan.
0: The number one enemy to holiness and life can be summarized in two words.
1: Musuh nomor satu dari kekudusan hidup dapat disimpulkan dalam dua kata.
0: So what is the enemy of the life of obedience?
1: Sikap, memangnya kenapa, adalah musuh dari kehidupan yang taat.
0: The indifferent attitude of so what comes from the world.
1: Sikap acuh tak acuh dari memangnya kenapa berasal dari dunia.
0: Peter tells us that as believers we cannot be apathetic.
1: Petrus mengatakan kepada kita bahwa sebagai orang percaya kita tidak bisa apatis.
0: In thankfulness to God be alert.
1: Dalam ucapan syukur kepada Allah jadilah waspada.
0: In thankfulness to God be holy.
1: Dalam ucapan syukur kepada Allah jadilah kudus.
0: Next time we will look at the third way we are to respond in thankfulness to God with reverence.
1: Pada siaran yang akan datang kita akan melihat kepada cara ketiga meresponi ucapan syukur kepada Allah dengan cara yang hormat.
0: Until then I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa berkat-berkat Tuhan akan membuat Anda dan saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sikap yang bersyukur tidak akan tepat dan sempurna kalau tidak diimbangi dengan akal budi yang baik, penguasaan diri, dan ketenangan. Semua inilah yang akan membuat Anda tetap bertahan menghadapi kenyataan hidup. Orang percaya tidak pernah lari dari kenyataan hidup, dan orang percaya tidak pernah hidup dalam alam yang berbeda dengan dunia ini. Keselamatan tidak pernah memberikan kepada kita pas jalan bebas hambatan selama di dunia ini bersama dengan segala persoalan hidup. Tetapi keselamatan membuat Anda dan saya selalu yakin bahwa Allah berjalan bersama dengan kita setiap saat dan pada saat ini. Ingatlah, Allah selalu setia kepada janjinya.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, dengan ini Leading the Way Ministry bekerjasama dengan Yaski akan memberikan paket istimewa kepada Anda yang bersedia menjawab dengan tepat pertanyaan kuis berikut ini. Pertama, di radio mana Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Kedua, apa keuntungan Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Bagi tiga pemenang utama akan disediakan sebuah paket menarik. Jawaban Anda ditunggu melalui Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau melalui email kualitashidup@yahoo.com atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci SW, spasi, lalu jawaban Anda.

0: sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Be exalted now in the heavens as you go.
4: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30.

WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel. Ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House. Ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kaos.
0: Sekedar kaos aja yang mereka buat?
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya. Di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.
3: Radio 4.4 Heartline Radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: meletakkan tangan Anda pada bajak. Untuk menuai buah iman, orang percaya harus terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 9 ayat 61 dan 62.
1: Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah."
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kebanyakan dari kita mungkin tidak sepenuhnya memahami pilihan Yesus yang menggunakan bajak sebagai gambaran kehidupan yang diserahkan pada Tuhan. Bajak kuno yang bentuknya mirip dengan bajak yang masih banyak digunakan hingga awal abad ke-20, terdiri dari satu mata bajak kayu yang dipasang pada dua pegangan. Seekor bagal menarik alat itu ke depan, tetapi si petani juga harus bekerja keras mendorong dan mengarahkan jalannya mata bajak. Menggunakan alat semacam itu, yang tanpa tenaga mesin, bukan tugas yang mudah. Mesin sederhana itu berguncang dan tersentak-sentak ketika menggemburkan tanah. Satu-satunya cara untuk membuat garis yang lurus adalah tetap fokus pada pekerjaan itu dan terus mengarahkan pandangan ke depan setiap saat. Ketika orang percaya mempercayai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, mereka meletakkan tangan mereka pada bajak. Pemikirannya adalah agar kita mengikut Tuhan dengan ketaatan mutlak, selalu mengarahkan pandangan kita tertuju padanya. Itulah cara kita tetap berada di jalan yang benar dan akhirnya menuai hasil panen iman yang melimpah. Saudara pendengar, adakah sesuatu dalam hidup Anda yang mengalihkan perhatian Anda dari Bapa Surgawi? Orang percaya yang terus berfokus pada kegagalan di masa lalu dan berbagai distraksi di masa kini akan menjadi tidak terarah dalam kehidupan kekristenan mereka dan sering kehilangan damai sejahtera dan sukacita yang sebenarnya dapat kita miliki di dalam Juru Selamat. Ikutilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan menolong Anda melakukan yang diperlukan untuk menghasilkan banyak buah rohani. Yohanes pasal 15 ayat 5.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio!

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: ikutlah aku, maka engkau akan kujadikan penjala manusia. Apa makna tantangan tersebut dalam abad ke-21 ini? Demikianlah panggilan kita, teladan yang diberikan Kristus ketika ia masih di bumi.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Pada awal pelayanan Yesus Kristus di bumi, ia memilih dengan teliti 12 orang untuk menjadi muridnya. Ia menantang mereka masing-masing untuk meninggalkan pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, dan teman-teman mereka demi mengikut dia. Secara nalar tampaknya seperti suatu keputusan yang bodoh untuk meninggalkan kenyamanan serta ketentraman kehidupan yang sudah mereka kenal itu. Suatu pengorbanan besar yang Yesus minta dari mereka. Ketika Kristus memanggil kita untuk mengikut dia sekarang ini, pengorbanannya sama besar. Yesus bukanlah sekedar tambahan dalam kehidupan kita. Yesus mau menjadi pusat dan fokus dari segala yang kita lakukan. Kalau ada sesuatu yang bersaing dengan supremasi Yesus dalam kehidupan kita, Yesus meminta kita meninggalkan hal tersebut demi mengikut dia. Mungkin sulit untuk mengorbankannya, namun hal itu selalu layak kita lakukan. Mari kita mendengarkan penjelasan Dr. Stanley tentang apa artinya mengikut Kristus.
0: Saudara pendengar, ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus, Anda memutuskan menjadi pengikutnya. Seandainya seseorang menanyakan kepada Anda, apakah Anda pengikut Yesus Kristus? Kemungkinan besar Anda akan menjawab, benar. Sekarang coba saya bertanya, sejak mengikut Kristus, perubahan apa saja yang terjadi dalam kehidupan Anda? Apa yang Anda lakukan sekarang, yang sebelumnya tidak Anda lakukan? Sebaliknya, apakah yang tidak lagi Anda lakukan sejak mengikut Kristus? Apakah yang Anda korbankan demi mengikut Kristus? Bagaimana pengaruh kehidupan Anda terhadap kehidupan orang lain sejak Anda mengikut Kristus? Dalam Matius 4 ayat 18-20 dikatakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikut dia. Saya ingin membahas realita mengikuti Yesus dan tanggung jawab mengikuti Yesus. Bagaimana orang mungkin mengikuti Yesus kalau ia sudah tidak lagi di sini? Ketika Yesus mengatakan, ikutlah aku. Alkitab mengatakan bahwa mereka pun segera meninggalkan jalannya, meninggalkan perahu ayah mereka, dan mengikut dia. Sekarang Yesus tidak lagi di sini. Bagaimana kita mengikut dia? Bahkan, bahwasanya Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan pulang ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apa masuk akal akan perintahnya untuk mengikuti dia? Bagaimana mungkin kita mengikuti dia? Sebelum disalibkan, dalam Yohanes 16 ayat 7 Yesus mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang Yesus maksudkan adalah, aku akan pergi namun aku akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, kepadamu, dan ia akan tinggal di dalam kamu, menyertai kamu, menaungi kamu. Dan Roh Kudus akan menuntunmu kepada seluruh kebenaran. Demikianlah karya pelayanan Roh Kudus hingga sekarang, yaitu untuk menuntun kita. Siapa yang menjelaskan firman Allah kepada kita? Kita bisa membaca kitab suci, memahami maknanya, sepertinya Allah membimbing kita. Ketika kita memohon bimbingan, apa yang kita lakukan? Kita memohon agar Tuhan memberi kita hikmat dan petunjuk untuk memahami apa yang ingin disampaikannya kepada kita. Siapa yang berbicara kepada roh kita? Roh Kudus. Seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, pengikut Kristus, sekarang artinya mengikut Dia melalui tuntunan Roh Kudus. Intinya, mengikut Kristus artinya mentaati Dia. Itulah artinya mengikut Kristus. Itulah artinya di zaman Yesus. Itu juga lah artinya sekarang, walaupun Yesus tidak lagi di sini secara fisik, sebab Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, yang berarti kita mempunyai kompas dan peta. Kompasnya adalah Roh Kudus yang menuntun kita, mengarahkan kita, dan petanya adalah firman Allah. Jadi kita pun mempunyai keistimewaan mengagumkan untuk mengikut Kristus seperti mereka dulu. Dalam firman Allah dan dalam doa kita menemukan cara menanggapi panggilannya. Ia akan memberi kita petunjuk bagi kehidupan kita. Ia bukanlah Allah yang merahasiakan kebenarannya. Ia akan memberi kita petunjuk bagi segala bidang kehidupan kita. Sebagian orang dipanggilnya untuk pekerjaan tertentu. Sebagian orang dipanggilnya untuk pekerjaan misi. Sebagian orang dipanggilnya untuk memberitakan Injil Kristus. Ada yang untuk bernyanyi. Sebagian orang dipanggilnya untuk menekuni bisnis. Dan untuk mengurus rumah tangga. Allah terus memanggil dan setiap kalinya Ia mengatakan, ikutlah aku. Apa artinya di abad ke-21 ini? Artinya, kita harus melakukan apa yang akan Yesus lakukan seandainya menjadi kita, hidup melalui fisik kita, dengan segala latar belakang dan kepribadian kita. Kita harus melakukan apa yang akan Ia lakukan. Itulah artinya mengikut Dia. Sederhananya, mentaati Dia. Ketika Yesus memanggil kita, Ia mengatakan, ikutlah aku. Inilah yang aku mau engkau lakukan. Demikianlah Ia memanggil semua orang. Dialah yang memanggil kita untuk diselamatkan. Silakan membaca Yohanes 6 untuk menemukan bahwa seandainya bukan Roh Allah yang memanggil Anda, mendesak Anda, memberi Anda instruksi, Anda tidak akan diselamatkan.

0: Saudara pendengar, sungguh keliru orang yang beranggapan bahwa mereka bisa diselamatkan kapanpun mereka mau, dimanapun. Sebab, kecuali Roh Kudus yang menarik Anda, Anda tidak akan diselamatkan. Keselamatan bukanlah sesuatu yang kita pilih. Keselamatan adalah sesuatu yang Allah pilih bagi kita. Kita tinggal menanggapi desakan Roh Kudus yang menyingkapkan kebenarannya. Panggilan Allah yang pertama adalah kepada keselamatan. Panggilannya yang kedua adalah kepada kekudusan. Keselamatan hanya terjadi satu kali untuk selamanya. Sedangkan kekudusan adalah suatu proses yang berlangsung seumur hidup kita. Kekudusan artinya terpisahkan dari yang lain untuk semakin bertumbuh menjadi serupa dengan gambar rupa Kristus. Selain itu, kita juga mendapatkan panggilan masing-masing. Ada yang dipanggil menjadi ibu rumah tangga, ada yang dipanggil menjadi pengkhotbah. Dalam hal ini, tidak ada yang namanya orang besar, menengah, dan kecil dalam kerajaan Allah. Kita semua sejajar sebab kita semua memasuki kerajaan Allah dengan cara yang sama, yaitu melalui salib Kristus. Sebelumnya, kita semua sama, yaitu pendosa, yang terpisah dari Allah karena ketidaktaatan kita. Dan kita masuk ke dalam kerajaan Allah seperti anak-anak. Seperti yang dikatakan dalam Matius 18 ayat 4, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi, kita semua adalah pengikut Dia. Untuk menjadi pengikut Kristus, ada sesuatu yang dituntut dari kita. Kita tidak bisa sekedar pergi ke gereja, mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, berdoa, sesekali memberi. Untuk sungguh menjadi pengikut Kristus, ada sesuatu yang dituntut dari kita. Suatu hal yang pasti, di zaman Yesus, tidak ada orang yang terkecoh memilih mengikut Dia. Mereka melihat sendiri apa yang Yesus lakukan, bagaimana respons Yesus. Yesus mengajari mereka melalui teladan, dan mengikuti Yesus bukanlah mudah. Untuk melihat bagaimana mereka mengikuti Yesus di zamannya, mari kita membuka Yohanes 6 yang sungguh mengagumkan dan menantang. Saya sendiri membaca sesekali untuk mendapatkan dorongan, sebab saya tidak mau sampai melakukan apapun demi menarik orang banyak. Anda tidak akan pernah mendengar saya memohon orang-orang datang mendengarkan saya, sebab Yesus pun tidak. Yesus tidak pernah mengatakan, "Mari semuanya, datanglah mendengarkan aku dekat laut Galilea." Dalam Yohanes 6 ayat 2 dikatakan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Demikianlah di zaman Yesus, orang mengikut Dia karena berbagai alasan, entah ingin tahu, demi kesembuhan, demi roti, demi kuasa, demi mujizat, karena mereka menganggap Yesus Mesias. Sebagian dari mereka mengikuti Yesus karena alasan yang benar, namun sebagiannya karena alasan yang keliru. Anda tahu mengapa terkadang orang mengikut pengkhotbah tertentu sekarang ini? Karena alasan yang sama. Pada dasarnya manusia sekarang sama saja dengan 2000 tahun yang lalu. Kalau Anda cukup memberi mereka makan, cukup menunjukkan banyak mujizat, cukup menunjukkan banyak hal yang luar biasa, Anda pasti mendapatkan banyak pengikut. Apa yang Anda dapatkan ketika orang banyak mengikut Anda? Dan apa yang mereka dapatkan ketika mengikut Anda? Ujilah segala yang Anda dengar saya khotbahkan dengan firman Allah. Demikianlah tanggung jawab Anda. Kalau saya mengajarkan sesuatu yang keliru, beritahukanlah. Akan tetapi kalau saya mengajarkan kebenaran menurut Alkitab, Anda bertanggung jawab melaksanakan apa yang Allah firmankan, bukan apa yang saya sampaikan. Dalam Yohanes 6 ayat 1-14 kita membaca bagaimana Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu dalam ayat 16 kita membaca bahwa Yesus sendirian lalu menjumpai murid-muridnya dengan berjalan di atas air laut Galilea. Lalu Yesus memulai perbincangan tentang roti kehidupan. Dan dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus kembali berangkat hingga akhirnya mereka menyusulnya di Kapernaum, di ujung utara Laut Galilea. Dan dalam Yohanes 6 ayat 59-67 dikatakan, semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia." Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Saudara pendengar, setiap kali Yesus mendapatkan banyak pengikut, ia akan membicarakan tentang salib, penyaliban, kematian, dan sebagainya. Alasannya begini, Yesus tidak pernah bermaksud sekedar menarik orang banyak. Yesus menghendaki orang mengenal kebenaran. Yesus menghendaki orang mengetahui persis apa artinya ketika mereka memilih menjadi muridnya dan mengikut dia. Menurut saya, ada 5 persyaratan untuk mengikut Kristus. Yang pertama, peka terhadap Roh Kudus. Kalau Anda tidak memahami karya Roh Kudus, Anda tidak akan mengikuti Kristus sebab dialah yang memberikan tuntunan. Dialah yang meyakinkan Anda bahwa hal tertentu benar dan hal tertentu salah. Dialah yang mendesak Anda untuk menempuh jalan tertentu untuk mengikut dia. Jadi Anda harus peka terhadap Roh Kudus. Anda harus memahami karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kedua, pelayanan. Anda mau mengikut Kristus? Anda tidak bisa duduk-duduk saja di gereja tanpa melakukan apa-apa. Bukan berarti segala pekerjaan Anda harus dilakukan di gereja. Melainkan, kalau Anda mau mengikut Kristus, Anda tidak bisa duduk-duduk saja, tidak melakukan apa-apa. Anda harus melayani dia. Yesus tidaklah mengatakan, "Ikutlah aku maka kita semua akan bergembira di pantai Galilea." Yesus mengatakan, "Ikutlah aku maka kamu akan kujadikan penjala manusia." Dalam Efesus 2 ayat 8-10 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Artinya, respons alami yang normal dari seorang percaya yang mengikut Kristus adalah melayani dia, melakukan sesuatu dan peka terhadap Roh Kudus yang akan menuntunnya kepada pelayanan demi Tuhan Yesus Kristus. Persyaratan ketiga adalah pengorbanan. Coba Anda mempelajari kehidupan Yesus dan apa yang ia katakan. Pada suatu kesempatan murid-muridnya menjadi kecewa. Dan dalam Markus 10 ayat 28 dikatakan, "Berkatalah Petrus kepada Yesus, 'Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau.' Jawab Yesus, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Apapun yang Anda korbankan tidak akan hilang sebab Anda tidak akan pernah mengungguli Allah dalam hal memberi. Selain itu, Anda akan masuk surga kelak." Ketika kita mentaati Allah, sesungguhnya kita tidak mengorbankan apapun. Anda tahu siapa yang harus berkorban? Orang-orang di sekeliling kita. Terkadang mereka yang adalah anggota keluarga dan yang di sekeliling kita tidak mengerti. Dan terkadang sulit sekali mereka berkorban atau merelakan kita atau merelakan anak-anaknya. Saya pernah mendengar orang tua mengatakan, "Saya tentu mau anak-anak saya melakukan apa yang Allah kehendaki mereka lakukan, namun saya tidak mau mereka menjalani pekerjaan misi dimanapun. Sebaiknya Anda merelakan anak-anak Anda sebab mereka bukanlah kepunyaan Anda. Dan pengorbanan memang adalah bagian dari kehidupan sebagai umat Kristiani." Coba saya bertanya, Berapa banyak di antara kita yang benar-benar mengorbankan sesuatu yang tidak dibalas dengan berkat yang lebih dari yang mungkin kita syukuri? Menurut saya tidak pernah mengorbankan apapun dalam kehidupan saya. Kesusahan, ujian, kepedihan, beban, dan segalanya yang juga dialami orang lain, memang. Namun pengorbanan tidak ada. Saya masih ingat ketika saya berjumpa dengan seorang pendeta yang telah 18 tahun dipenjara karena imannya. Dia itulah orang yang benar-benar mengetahui apa sesungguhnya kehidupan Kristiani. Ada banyak tempat di mana percaya kepada Yesus Kristus tidak menuntut pengorbanan. Namun di bagian-bagian lain di dunia, banyak orang yang benar-benar berkorban. Ketika saya mengatakan bahwa seharusnya Anda memberikan persepuluhan karena demikianlah yang difirmankan Allah, janganlah mengatakan bahwa Anda tidak sanggup memberikan persepuluhan. Akui saja bahwa Anda tidak mau memberikan persepuluhan. Janganlah merasionalisasikan ketidaktaatan Anda. Setiap kali Yesus melakukan sesuatu dan Petrus keberatan, Yesus mengoreksi Petrus. Kalau Anda mau menjadi pengikut Yesus, Anda harus peka terhadap bimbingan Roh Kudus. Selain itu, Anda harus sepenuh hati bersedia melayani Allah dengan segala yang Anda miliki, yang berarti Anda harus rela berkorban. Persyaratan keempat adalah penyangkalan diri. Dalam Matius 16 ayat 25, Yesus mengatakan, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa maksudnya menyangkal diri? Menyangkal diri artinya menyangkal hak-hak sendiri. Saudara pendengar, ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita melepaskan hak untuk mengambil keputusan kita sendiri, untuk mengikuti kehendak kita sendiri. Sebab dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita telah dibeli dengan darah Yesus, sehingga sejak itu Yesus menjadi Tuhan kita, bos kita. Bos duniawi kita belum tentu benar-benar peduli terhadap kita. Namun Yesus sungguh peduli terhadap kita. Kalau kita mau mengikut Dia, kita harus memahami bahwa Dialah bos kita dan kita pengikutnya. Coba Anda merenungkannya. Dari gaya hidup Anda selama ini, siapakah bos Anda? Apakah benar Yesus sebagai bos Anda? Atau apakah Anda mengambil sendiri segala keputusan Anda dan baru memanggil Yesus ketika Anda membutuhkannya? Sesungguhnya, sudah tuntas persoalan siapa bos, siapa pengikut. Yesus adalah bos kita dan kita pengikutnya. Apapun yang Ia kehendaki kita laksanakan, harus kita laksanakan. Belum tentu kita selalu senang melaksanakannya. Dan bahkan sesekali kita mungkin saja lari dan bersembunyi karena kita mau menuruti kehendak kita sendiri. Akan tetapi hal itu tidak meniadakan kebenaran bahwa Yesuslah bos kita. Dan Dia memerintahkan, "Ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia." Persyaratan kelima, menderita. Anda tidak mungkin mengikuti Yesus tanpa menderita. Entah dari mana teologi kemakmuran yang mengajarkan, sebut saja dan klaim saja. Kalau saja Anda cukup percaya kepada Allah, Anda akan sembuh dari segala penyakit. Anda akan makmur. Anda akan diberkati. Sungguh keliru teologi yang mengajarkan, asalkan Anda cukup percaya kepada Allah, Ia akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Sebab Allah hanya akan memberi kita apa yang Ia tahu kita butuhkan. Dan terkadang kita membutuhkan penderitaan, kepedihan, agar kita tetap rendah hati dan bergantung kepada-Nya. Anda mungkin menyangka bahwa begitu diselamatkan, Anda akan terbebas dari segala penderitaan dan kepedihan. Dan Anda bertanya-tanya, mana sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang dibicarakan Alkitab? Jawabannya adalah persis di tengah-tengah penderitaan dan kepedihan Anda. Anda tahu mengapa? Coba Anda merenungkannya.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Apakah Yesus pemegang kekuasaan mutlak dalam kehidupan Anda? Apakah Ia pemegang kendali mutlak? Mungkin sulit menjawab ya terhadap apa yang Allah minta terhadap Anda. Namun Allah selalu mengetahui apa yang terbaik. percaya saja kepadanya, dan laksanakan saja apa yang diperintahkannya. Seperti yang diingatkan oleh Charles Stanley hari ini, berkat Allah atas ketaatan kita selalu menjadikan pengorbanan kita layak. Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, agar kita tidak perlu lagi menanggung hukuman atas dosa kita. Dalam Yesaya 53 ayat 5 sampai dengan 6, kita diingatkan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Berbaliklah kepada Tuhan hari ini juga. Dan mintalah ampun atas dosa Anda. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministries.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Mungkin Anda sedang menanggung beban yang berat, yang tampaknya sebesar gunung. Anda sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana gunung itu dapat disingkirkan. Akan tetapi di dalam kasih-Nya, Allah telah merencanakan suatu cara yang akan menolong Anda. Galilah terowongan-terowongan di bawah gunung itu. Galilah sedikit demi sedikit. Akhirnya akan terdapat banyak terowongan di bawah gunung itu, sehingga gunung itu runtuh. Apakah yang dimaksudkan dengan terowongan-terowongan di bawah gunung itu? Tiada lain daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan iman. Langkah-langkah itu akan mendatangkan kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Allah ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada semua orang di dunia ini. Hal ini dapat terjadi dengan perantaraan orang-orang yang beriman kepadanya. Kini ia sedang menanti hal ini terjadi dengan perantaraan Anda. Oleh sebab itu, beranilah untuk beriman. Berusahalah untuk percaya kepadanya walaupun dalam situasi yang tak berpengharapan sedikitpun. Anda akan mendatangkan kemuliaan dan kesukaan bagi Tuhan, serta membesarkan namanya di antara umat manusia. Dan hal ini akan memperkaya dan membahagiakan Anda. Lagi pula, hal-hal mengherankan yang Anda alami akan menguatkan iman Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saat aku mencari wajahmu Tuhan, tiba-tiba sekelilingku semua kekhawatiran, semua ketakutanku seperti sirna seketika. Aku melihat kemuliaan Allah, aku mendapatkan kekuatan dan sebuah keyakinan bahwa Engkau menyertaiku Tuhan. Engkau memberikan aku kepastian bahwa Engkau dekat dengan aku Tuhan.

0: Miliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.
1: Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu.

dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika saya masih kecil, saya selalu senang mendapatkan pensil kuning baru yang diasah runcing sempurna dan duduk dengan buku tulis baru. Entah bagaimana, tampaknya ada banyak potensi dalam pensil dan kertas yang orisinil itu. Apa yang seharusnya saya tulis? Apa yang bisa saya gambar? Seperti itulah rasanya tahun baru, suatu permulaan baru. Saya ingat, pada suatu kali saya duduk di awal tahun dan berdoa. Ya Tuhan, aku mau sepanjang tahun ini menghasilkan perbedaan bagimu. Doa yang lumayan tidak bertele-tele. Namun, masalahnya adalah bahwa setiap tahun datang dalam 365 bagian. Masing-masingnya terdiri dari 24 jam atau 1440 menit. Kecuali saya jadikan hari-hari dan jam-jam individual itu berarti bagi Allah. Ketika bulan Desember tiba lagi, tidak ada yang berubah. Mungkin kita tak akan pernah sampai berkomitmen 24 jam sehari seumur hidup kita terhadap kehendak Allah. Dalam realitanya, mungkin komitmen kita datang hanya dalam ungkapan-ungkapan ketaatan sesaat. Secara pribadi, saya tidak bermasalah menyerahkan sepanjang tahun saya atau bahkan seumur hidup saya kepada Allah. Namun, momen-momen itulah yang menyusahkan saya. Keputusan-keputusan kecil soal pemakaian waktu saya, uang saya, dan energi saya. Secara umum, saya mau melakukan kehendak Allah. Namun pokoknya, hari ini saya sedang malas bekerja. Malas memblokir waktu untuk berolahraga. Malas menghabiskan waktu dengan tetangga baru saya. Malas makan makanan yang sehat. Setidaknya, jangan sekarang lah. Saudara sendiri, mungkin juga punya momen-momen seperti itu, bukan? Pertanyaannya adalah, apa yang Allah mau saya kerjakan sekarang? Maukah saya mengerjakannya? Ya Tuhan, mulai hari ini, tolonglah aku memandang setiap momennya sebagai penting bagimu. Bukannya berarti bahwa engkau mengharapkan aku untuk terus bekerja, sebab aku ingat bahwa engkau sendiri mengatakan kepada murid-muridmu, marilah ke tempat yang sunyi, dan beristirahatlah seketika. Markus pasal 6 ayat 31. Namun pokoknya, tolonglah aku lebih mementingkan apa yang engkau inginkan daripada apa yang aku inginkan. Terima kasih atas pensil dan buku tulis baru. Suatu permulaan baru. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan.

Shalom dan selamat malam, Heart and Islam berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartnya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami memohonkan doa ini dalam nama Yesus. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Galatia 6 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, pernahkah saudara merasa lelah melakukan hal yang benar? Sudah berusaha mengasihi tetapi tidak dihargai. Sudah menolong tetapi seolah dilupakan. Sudah berdoa dan setia tetapi keadaan belum berubah. Pada saat seperti itu, kita bisa bertanya, apakah semua kebaikan ini ada artinya?

Paulus menulis, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ia tidak berkata bahwa berbuat baik selalu mudah atau hasilnya langsung terlihat. Ia mengingatkan bahwa hidup seperti menabur. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk menuai. Karena itu, jangan berhenti melakukan yang benar hanya karena hasilnya belum tampak. Namun janji ini bukan berarti setiap kebaikan akan segera dibalas dengan kelancaran atau keberhasilan menurut keinginan kita. Paulus mengajak kita tetap setia kepada kehendak Tuhan dan mempercayakan waktu serta hasilnya kepadanya. Dalam ayat berikutnya, ia mendorong jemaat untuk berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Mungkin hari ini berbuat baik berarti tetap berkata dengan lembut kepada keluarga, menolong seseorang yang sedang kesulitan, mengampuni atau mengalahkan tanggung jawab dengan menjalankan tanggung jawab dengan jujur. Hal-hal itu mungkin tampak kecil, tetapi tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Teruslah menabur kebaikan dengan pertolongan Roh Kudus. Ketika hati mulai lelah, datanglah kepada Tuhan untuk dikuatkan. Tuhan, kuatkan hati kami ketika lelah berbuat baik, dan tolong kami tetap mengasihi, melayani, dan melakukan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah dan putus asa. Tuhan tidak pernah terlambat, janjinya ya dan amin. Dan bagi Bapak Ibu juga yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup untuk saling meneguhkan, menguatkan di dalam Tuhan, mari silakan kirimkan setiap pokok doa atau kesaksian melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Dan kami telah membuka layanan Heartland Counseling Center di 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, silakan di 0812-8784-7210. Kita angkat telepon. Bentar ya. Halo, Salom. Selamat malam, Kosani.
1: Salam melayani. Pak, tolong puterin lagu WhatsApp Sipul Nem, Pak.
0: Baik.
1: Pak, saya mau bersaksi apa di kita, Pak, ya?
0: Baik.
1: Pertolongan tuh indah benar, tepat pada waktunya. Kayak minggu kemarin, saya belum bayar kosan. Terus di saat malam-malam, bilang, besok anterin iya. Saya dikasih duit besokannya. Sesuai dengan kekurangan bayar kosan. Terus saya pernah minta duit sama Pak Edward. Dia gak bales. Tapi besok paginya saya telepon dia. Terus dia bilang, saya udah transfer kamu Sani dari semalam. Terus Pak, pertolongan Tuhan Pak. Minta balik tukap dikasih 300 ribu, 400 ribu. Aduh, padahal saya minta yang gocap. Tapi saya ngambil semua, cuma ambil gocap. Saya kan dapat duit dari bos-bos banyak. Saya gocap ruang, saya pulangin yang 300-nya. Banyak Pak, Pais juga baik Pak, minta duit berapa dikasih. Pak, tolong doain mama saya Pak ya.
0: Baik.
1: Sama Oma Monica Pak. Masih ya Pak, masih pas belum mama, masih Pak.
0: Baik, sama-sama Kusani, Tuhan berkati. Iya, luar biasa kesaksiannya Kosani ya. Tuhan berkati dan biarlah kiranya Tuhan dimuliakan selalu ya dalam setiap kesaksiannya. Tuhan berkati. Baik. Silakan di 0812-8784-7210. Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan, persoalan maupun juga tantangan yang sedang Anda hadapi, jangan takut ya Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang baik dan dahsyat. Dan kalau juga ingin membutuhkan malam ini ruang konseling, ingin didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 0215565-1350, 0215565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk melalui SMS dan WhatsApp. Dan pokok doa datang dari Pak Benedictus Abasrai. Salam, nama saya Benedictus Abasrai. Mohon bantu doa supaya saya mendapatkan pekerjaan baru di PT SBM pada minggu depan. Dan sudah 1 bulan saya tidak bekerja. Amin, haleluya, terima kasih. Baik, Pak Benedictus Rai, kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolong dan Tuhan memberikan kemudahan bagi untuk mendapatkan pekerjaan. Dan juga dari Ibu Ave Maria Emanuel, mohon didoakan kepada yang terhormat Bapak Pendeta yang baik. Saya mohon didoakan supaya Jumat besok pagi-pagi sekali Jesus Christ mau membangunkan saya agar saya dapat pergi untuk menengok kuburan ayah dan ibu saya sebelum matahari terbit. Nah, yang terhormat Bapak Pendeta, apakah saya boleh minta lagu Seseorang Mendoakanmu? Oh, judulnya itu ya, Seseorang Mendoakanmu. Saya teramat ingin sekali mempersembahkan lagu ini kepada para ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak-anak lansia dan mereka semua yang mengalami mata perih dan sakit saluran pernapasan dan tidak bisa pergi bekerja mencari nafkah untuk keluarga karena kabut asap kebakaran hutan di Kalimantan dan lainnya. Supaya Jesus Christ memberi kekuatan hati dalam menghadapi semua ini yang tidak saya ketahui kapan ini dapat berakhir. Terima kasih sekali Bapak Pendeta yang sudah berkenan mendoakan mereka yang sedang berada dalam kesesakan hidup. Shalom, salam hormat untuk semuanya dan selamat malam. Baik, kita akan dukung dalam doa ya. Buat saudara-saudara kita yang saat ini sedang bergumul oleh karena kabut asap di Kalimantan. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roma yang kudus, kami bersatu hati memohonkan doa buat anakmu Kosani. Kalau saat ini Tuhan hambamu tinggal kos di satu tempat, kiranya Tuhan tolong dan Tuhan lindungi dia, agar imannya tetap teguh dan juga segala sesuatu yang diperlukannya. Kami percaya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, mujizat tercurah buat anakmu Kosani. Kami berdoa apa yang menjadi kerinduan-kerinduan hatinya, kiranya Tuhan tolong dan Tuhan buka jalan. Secara khusus kami berdoa buat mama yang dikasihinya. Mari Tuhan memberkati dan melimpahkan kesehatan, kekuatan dan sukacita di masa tua. Dan juga kami berdoa, biarlah Tuhan jauhkan dari tubuhnya segala sakit penyakit, dan kekuatan dan kesehatan menjadi miliknya. Karena belas kasihan-Mu, kami percaya Engkau memulihkan keadaannya dan juga memberkati hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan beri dia kekuatan dan sukacita yang dari Tuhan. Sakit penyakit yang seringkali kambuh mengganggunya, oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, karunia kesembuhan boleh tercurah dan dialami hambamu Ibu Monica. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan dia kekuatan baru, sukacita yang dari sorga mengalir dan juga memenuhi hidupnya. Bahkan kami berdoa untuk anak menantu cucunya, Tuhan berkati agar mereka semua boleh sehati dan juga memberi perhatian untuk selalu melihat orang tua yang mereka kasihi, Ibu Monica. Kami juga bersatu hati berdoa buat hambamu Pak Benedictus Rai yang saat ini sedang bergumul Tuhan untuk suatu pekerjaan. Mohon bukakan berkat-Mu atasnya agar ia boleh mendapatkan pekerjaan baru di PT SBM minggu depan. Dengarkanlah kiranya permohonan hambamu Pak Benedictus Rai dalam nama Tuhan Yesus. Halaukan segala halangan, gangguan. Oh, dalam nama Yesus, bebaskan Romo sehingga hambamu boleh bersuka cita karena ia mendapatkan pekerjaan itu. Tuhan, tak ada perkara yang mustahil bagimu. Kalau Engkau berfirman, maka semuanya jadi. Kami juga bersatu hati berdoa buat hambamu, anak-anakmu yang ada di Kalimantan, yang saat ini mengalami ketakutan, kekhawatiran dan juga kesakitan oleh karena kabut asap yang begitu tebal. Tuhan, berilah kekuatan buat semua anak-anakmu yang ada di sana. Hiburkan mereka. Dan juga kami mohon, biarlah kiranya oleh kuasa-Mu kabut asap Tuhan di bumi Indonesia dihalaukan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan juga bayi-bayi dan anak-anak dan lansia, agar semua mereka boleh terpelihara oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa-Mu mengalir dan melingkupi mereka sehingga dijauhkan dari segala gangguan, oh Tuhan, sesak nafas maupun juga dari kabut asap yang merugikan, merusak kesehatan. Kami percaya kuasa-Mu. Tuhan, tolong berikan hati yang baik buat semua para pemerintah untuk segera memadamkan api ini, dan semua anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul boleh kembali pulih sehat karena kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera-Mu juga memenuhi hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Biarlah kiranya Tuhan besok pagi ia bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru dari sorga, sehingga hamba-Mu dalam rencananya kiranya Tuhan menolong dan menyertai mulai dari bangun pagi hingga ke ziarah dalam nama Yesus. Amin.

Baik, silakan di 0812-8784-7210. Dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya juga datang dari Shalom. Minta bantuan doa agar usaha saya makin diberkati. Baik, tidak dicantumkan nama, kita akan dukung dalam doa ya. Tuhan tolong dan Tuhan berkati usahanya. Selanjutnya juga mari berdoa untuk Samuel yang saat ini juga rindu ingin melayani, tetapi ia juga bergumul karena saat ini ia belum punya pekerjaan. Doakan supaya Samuel boleh menentukan pilihan yang tepat dan tidak ragu-ragu untuk melayani Tuhan. Baik, kita doakan juga Samuel ya. Tuhan tolong. Selanjutnya pokok doa juga mari berdoa untuk mama dari Denny yang saat ini lemah, terbaring, kurang sehat. Kita doakan Tuhan jamah dan sembuhkan. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan doa buat seorang anak muda, seorang anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul, agar usaha yang Tuhan percayakan baginya boleh semakin diberkati dan dibuat berhasil. Perlengkapilah kiranya hamba-Mu ini dengan hikmat dan kebijaksanaan, serta roh kepandaian di dalam mengembangkan usaha ini. Berkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anakmu Samuel yang saat ini bergumul, rindu melayani-Mu. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan buka jalan baginya. Ia juga bergumul untuk kebutuhan makan minumnya. Dan Tuhan, Engkau berikan dia hati yang yakin bahwa pemeliharaan-Mu nyata. Bangkitkan roh-Mu anakmu Samuel, agar ia benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam panggilan, melayani-Mu dan memberitakan kabar baik. Kami juga berdoa buat anakmu mama daripada Denny yang saat ini terbaring lemah sakit. Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah kiranya ia boleh mengalami kuasa kesembuhan, pulihkan keadaannya oleh bilur-bilur-Mu. Tuhan, ia mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Heart and Hearts Baik yang ada di Kota Bali, Lambung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari-hari yang gelap. Saya selalu takjub saat mendengarkan orang lain bercerita bagaimana Allah hadir saat nasib mereka berada di ujung tanduk. Contohnya keluarga Elegados saat bekerja di tambang tembaga dan emas selama penjajahan Jepang di Filipina. Pak Elegados adalah pemilik dari satu-satunya mobil yang diizinkan untuk keluar masuk tambang di dekat Baguio. Supaya boleh melewati pos-pos pemeriksaan, mobilnya harus ditempeli stiker Jepang. Namun, pada akhirnya ia ditangkap oleh pihak Jepang dan dimasukkan ke penjara di Manila. Selama berbulan-bulan, istrinya meninggalkan ketiga anak mereka setiap akhir pekan untuk mencari suaminya. Sebagai perawat, ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan suaminya, suaminya akan mati karena tidak bisa terus bertahan dengan ransum semangkuk nasi dan sejumput garam atau gula. Hatinya berseru, "Kalau Allah memang ada, kalau engkau memang hidup, tolonglah aku." Pada akhir bulan ke-8 pencariannya, ia menemukan suaminya dan mulai membawakan makanan untuk suaminya. Allah memelihara nyawa suaminya selama 2 tahun lebih di penjara yang gelap itu. Dan sejak saat itu, ia dan suaminya telah berjanji untuk melakukan apa yang mereka mampu untuk Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada catatan tambahan dalam cerita ini. Penjara Jepang itu, meskipun begitu nista, telah menyelamatkan nyawa Pak Elegado. Karena tak lama setelah ia ditahan, para gerilyawan Filipina datang ke daerahnya untuk membunuhnya. Bagi mereka, stiker di mobilnya itu berarti kolaborasi dengan musuh. Namun, Pak Elegado selamat karena sedang dipenjara. Saat kita berada di dalam kegelapan, mungkin kegelapan itu hanyalah bayangan tangan Allah yang sedang melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Mazmur 91 berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, kebenaran Kristus. Saudara pendengar, apakah itu kebenaran? Kita seringkali berbicara mengenai kebenaran dan merasa bahwa kebenaran kita itu adalah hal yang paling benar. Lalu apakah kita mengerti apa yang kita bicarakan itu? Kebenaran bukanlah suatu perasaan. Kebenaran bukan pula sebuah ide saja. Kebenaran terdapat dalam Alkitab. Kelompok pengajar-pengajar sesat telah tersesat oleh karena tidak memiliki kebenaran itu. Yakni mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, serta karya Kristus di kayu salib. Karena mereka keliru dalam hal ini, mereka juga keliru mendoktrin keselamatan. Ketulusan dan pekerjaan baik tidak dapat menjembatani jurang dosa antara Allah dan manusia. Hanya darah Kristus yang dapat membersihkan seseorang. Ketulusan hati dan perbuatan baik hanyalah upaya diri sendiri untuk memperoleh penghargaan dari Allah. Ketulusan hati menjadi kesombongan ketika dipakai untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Jika ketulusan hati dan perbuatan baik cukup untuk memuaskan hati Allah, maka Ia tidak akan memberikan kita Alkitab untuk mengkoreksi ide-ide tulus kita yang keliru itu. Dan Ia tidak akan mengirimkan putranya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kebenaran adalah apa yang Allah katakan sebagai hal yang benar. Saudara pendengar, tidak ada orang yang cukup layak dan benar di hadapan Allah sehingga bisa dengan yakin menuntut Allah untuk pergi ke surga karena semua yang sudah dikerjakannya. Anda tidak bisa datang kepada Allah dengan segudang jasa dan amal lalu menuntut Allah. Semua ketentuan mengenai keselamatan sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar untuk manusia bisa mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Kata orang dan perasaan kita hanyalah bisa membesarkan perasaan, namun tidak bisa mengubah posisi kita. Umpamanya dalam hal dosa dan kejahatan. Hanya di bumi ini saja ada ukuran kejahatan kecil dan kejahatan besar. Tetapi menurut Alkitab, dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Dosa-dosa lain mengikuti sifat ini. Anda berbohong sama juga nilainya dengan dosa korupsi uang triliunan rupiah. Anda memfitnah sama juga nilainya dengan melakukan kekerasan kepada seseorang. Di hadapan Allah semua dosa itu sama. Dosa tidak pernah bisa membawa Anda dan saya ke depan pintu surga dan memasukinya. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sikaplah yang membuat perbedaan. Seorang wanita menyenangkan berusia 92 tahun di mana matanya telah menjadi buta dipindahkan ke sebuah panti jompo. Suaminya selama 70 tahun terakhir baru saja meninggal dunia dan membuat kepindahannya ini menjadi suatu keharusan. Selagi ia menggerak-gerakkan tongkatnya, staf di rumah jompo itu menggambarkan baginya secara visual tentang kamar kecilnya. "Saya menyukainya," katanya dengan antusias seorang anak berusia 8 tahun yang baru saja mendapatkan seekor anak anjing. "Ibu Jones, Anda belum melihat kamarnya," kata sang staf. "Oh, itu tidak ada hubungannya," jawabnya. "Kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda putuskan sebelumnya untuk Anda miliki. Entah saya menyukai kamar saya atau tidak, tidak tergantung dari bagaimana perabotannya diatur, melainkan bagaimana saya mengatur pikiran saya. Saya sudah memutuskan untuk menyukainya. Itulah keputusan yang saya buat setiap pagi saat saya bangun. Saya memiliki pilihan. Saya dapat menghabiskan waktu di atas tempat tidur dan mengingat semua kesulitan yang saya miliki dengan anggota tubuh saya yang tidak lagi berfungsi, atau bangun dari tempat tidur dan bersyukur untuk anggota tubuh yang masih berfungsi. Setiap hari adalah suatu anugerah, dan selama mata saya masih terbuka, saya akan berfokus pada hari yang baru dan pada semua kenangan indah yang saya simpan, hanya untuk saat ini di dalam hidup saya." Suatu sikap indah yang dimilikinya. Saya yakin, kita semua berharap bahwa di tahun-tahun terakhir hidup kita, kita akan merefleksikan cara pandang positif seperti yang dimiliki wanita ini. Salah satu hal terbaik yang kita dapat lakukan untuk mempersiapkan tahun-tahun itu adalah dengan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan yang telah begitu setia pada kita hingga saat ini tidak akan mengabaikan kita di tahun-tahun mendatang. Sang pemazmur menulis, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Mazmur pasal 31 ayat 24. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur pasal 33 ayat 18. Inilah janji Tuhan. Doa saya adalah agar Ia selalu menjadi sumber pengharapan Anda selagi Anda berserah kepadanya untuk segala sesuatu yang Anda perlukan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Kita naikkan pujian dan penyembahan ini bersama-sama. Ini kerinduan kami, Tuhan. Semuanya katakan.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Hari ini berjudul Jejak Kaki Tuhan. Nats Alkitab dari Mazmur 77 ayat 20. Jejakmu tidak kelihatan. Pemazmur menulis, melalui laut jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Ketika Anda tidak dapat melihat jejak kaki Tuhan, Dia memanggil Anda untuk berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. 2 Korintus 5 ayat 7. Johnny Erickson Tada menulis, beberapa bulan dari sekarang, saya akan memperingati hari ulang tahun yang merupakan kisah memilukan tentang kehilangan dan kesaksian yang tak tertandingi tentang kesetiaan Tuhan. Saya akan berada di kursi roda selama 47 tahun. Hanya berdetak dalam sejarah dan tak bisa dibandingkan dengan kekekalan di sorga. Namun bagi manusia yang hidup di bumi, 47 tahun adalah waktu yang lama. Siapapun yang menderita dan menginginkan kepastian, entah bagaimana caranya. Kita harus tahu bahwa Tuhan ada di dalam pusat penderitaan kita. Kita memiliki kepastian itu yang adalah baik pada akhirnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Tuhan begitu berkuasa atas dunia ini, sehingga segala hidup kita diatur sedemikian rupa sehingga mendatangkan kebaikan bagi kita. Hal ini berlaku ketika kita menghadapi kanker, hubungan yang hancur, kehilangan pekerjaan, kebangkrutan, atau bahkan patah leher di usia 17 tahun. Harapan kuat orang percaya bahwa Tuhan akan mengubah kesulitan kita menjadi alat belas kasihannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 29 menyatakan bahwa penderitaan kita kecil dan singkat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dikumpulkan bagi kita di surga. Jadi, bersabarlah menghadapi penderitaan dan kesulitan sedikit lebih lama. Hal-hal ini memperluas kapasitas jiwamu untuk bersukacita, beribadah, dan melayani di surga.
1: Thank you.
3: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info@apripusat@gmail.com.

0: aku diputusin pacar aku.
1: Ih,
0: orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

0: Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
0: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih.

0: Aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

Sehat listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Seorang wanita muda yang kita sebut Beth sedang mendengarkan program Guidelines di radio ketika Tuhan mengingatkan dia akan insiden pencurian di toko yang ia lakukan sekitar 13 tahun sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Tuhan menginginkan dia untuk mengganti rugi. Pencurian di toko itu terjadi pada suatu hari ketika Beth pergi untuk membeli produk tertentu dan mendapati bahwa ia dapat menukar kotaknya dengan barang yang lebih murah dan menghemat uangnya. Akhirnya, ia melakukannya. Namun selama bertahun-tahun, kapanpun ia mengingat apa yang dilakukannya, ia merasa bersalah. Ia memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan berusaha mengganti rugi. Namun, ketika ia kembali ke toko itu, mereka tidak mau menerima uangnya, sebab itu akan membingungkan sistem akuntansi mereka. Akhirnya, Beth mengirimkan surat beserta pembayaran untuk apa yang ia telah lakukan kepada manajer umum perusahaan itu. Di dalamnya, ia memberitahu bagaimana hal ini terjadi dalam periode hidupnya di mana ia jauh dari iman Kristennya. Ia menggambarkan bagaimana ia telah meminta dan menerima pengampunan dari Tuhan, namun ia memiliki keyakinan yang tertanam di dalam hatinya bahwa ia harus membayar ganti rugi. Namun begitu, pemikiran untuk melakukan hal itu membuatnya takut dan malu. Sekarang, ia ingin menyelesaikan masalahnya. Ia menerima surat dari perusahaan itu yang memujinya atas kejujurannya dan berkata bahwa cek yang ia berikan akan didonasikan untuk badan amal. Ketika mereka menambahkan, oleh karena suratnya sangat berbeda dengan surat-surat yang biasa mereka terima, mereka ingin memajangnya. Beth berkata, sedikit memalukan untuk memajang pengakuan pribadinya di tembok kantor. Namun, bila itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka tidak mengapa bagi dirinya. Beth menambahkan, saya dapat taat melakukan perintahnya, dan akhirnya, saya memiliki damai sejahtera. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat 17. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Tujuan tertinggi apakah yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup Anda? Tuhan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita dengan maksud mengajar kita bagaimana kita harus mengasihi. Karena dengan perantaran putranya yang kekasih itu, ia telah menebus kita untuk menjadi serupa dengan gambaran yang teramat indah, yaitu gambaran kasihnya. Sekarang, dapatkah Anda memahami tindakan Tuhan, terutama ketika ia menempatkan orang-orang yang berwatak sulit di dalam lingkungan hidup Anda? Hal ini pasti akan membantu Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Doa Ratu Surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Richard Abanes menulis sebuah lagu cinta yang indah, yang dimaksudkan untuk dinyanyikan pada waktu pernikahan. Lirik bagian refrennya mengatakan, "Dan aku akan menghormatimu, aku akan menghiburmu, tinggal bersamamu selamanya. Aku akan setia kepadamu, tetap dekat denganmu, tak pernah meninggalkanmu. Aku akan tertawa bersamamu, menangis bersamamu, kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu." Mempelai perempuan mana sih yang tidak mau mendengar calon suaminya menjanjikan cintanya dengan demikian indahnya, menjanjikan untuk selalu mencintainya, selalu hadir baginya, menjalani pengalaman-pengalaman hidup bersamanya? Mau tidak mau saya membayangkan demikian jugalah hubungan yang Allah inginkan dengan kita masing-masing. Lebih dari apapun, Allah telah mendemonstrasikan bahwa Ia menginginkan ikatan dengan kita. Untuk apa lagi Allah menyebut dirinya Bapa kita? Atau untuk apa lagi tubuh Kristus yang terdiri dari semua orang percaya digambarkan sebagai mempelai perempuan Kristus? Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Alkitab mengatakan, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia. Markus pasal 3 ayat 14. Oh ya, setelahnya, Ia mengutus mereka untuk berkhotbah. Namun pertama-tama, Ia memanggil mereka untuk menyertai Dia. Demikianlah kita mengenal Tuhan dengan menyertai Dia. 2 orang dalam Alkitab, demikian kita diberitahu, bergaul dengan Allah, Henokh dan Nuh. Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Kejadian pasal 6 ayat 9. Pantas saja mereka demikian mengenal Dia. Kalau saja kita menghabiskan waktu berjalan dan berbicara dengan Allah, kita pun akan bertumbuh menjadi lebih seperti Dia. Kedengaran seperti pernikahan, bukan? Di mana semakin pasangan suami istri menghabiskan waktu bersama, semakin mereka tampak mirip. Berikut satu lagi renungan. Suami saya tahu, tanpa keraguan sama sekali, bahwa saya mencintai dia. Namun, ia tetap ingin mendengar saya mengatakan demikian setiap harinya. Demikian juga Allah. Bagaimana kalau saudara menyanyikan suatu lagu cinta bagi Allah, di mana saudara berjanji, Aku akan menghormatimu, aku akan setia kepadamu, kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Penolong itu tidak jauh

0: Hidup Anda dalam keadaan kacau balau. Anda tidak mengetahui bagaimana harus meluruskannya kembali. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan yang sanggup melakukan hal itu. Hendaknya Anda ingat akan Dia yang menciptakan dunia yang indah ini. Tidakkah Ia juga sanggup memperbaiki hidup Anda? Ia mengasihi Anda lebih daripada seluruh ciptaannya itu. Ia menciptakan Anda menurut gambar dan rupanya. Anda adalah anak-Nya dan Ia ingin menolong dan membetulkan jalan hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman Belalang. Bangsa Israel berdiri di perbatasan negeri yang telah Allah janjikan kepada mereka. Namun sebelum mereka masuk, mereka mengutus komite penyelidik yang terdiri dari 12 orang untuk mengintai negeri itu. Kedua belasnya sama-sama melihat bahwa itu adalah negeri yang baik. Kedua belasnya sama-sama tahu bahwa Allah telah berjanji untuk memberikannya kepada mereka. Dan kedua belasnya sama-sama ingin masuk ke sana. Namun setelah 40 hari, komite penyelidiknya menghasilkan keputusan terpisah. Dua anggotanya mengatakan, "Kita akan maju dan menduduki negeri."

zikir itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bilangan pasal 13 ayat 30. Namun 10 anggota lainnya mengatakan, kami lihat di sana orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bilangan pasal 13 ayat 33. Ayah saya suka mengatakan, menurut ayah, janganlah anak Allah membayangkan dirinya belalang. Kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang berharga. Ayah percaya pada kerendahan hati. Namun, kerendahan hati bukanlah berarti tidak menghormati apa yang telah Allah karyakan bagi kita. Kita ini anak-anak-Nya. Selain itu, kesepuluh pengintai itu melaporkan, kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Ulangan pasal 1 ayat 28. Tahukah saudara mengapa mereka berpikir demikian? Karena mereka hanyalah belalang. Demikian ayah saya suka mengatakan. Bayangkan saja seekor belalang di dasar kota berkubu itu. Ia mengarahkan pandangannya ke kubunya yang menjulang tinggi sampai ke langit. Demikianlah pandangan seekor belalang tentang sebuah kubu. Pantas saja mereka ketakutan. Bagaimana dengan keadaan-keadaan saudara? Apakah saudara sedang menghadapi raksasa-raksasa dan kota-kota berkubu? Bagaimana saudara memandangnya? Dari sudut pandang seekor belalangkah? Allah memandang ke bawah dari sorga dan melihat raksasa-raksasa dan kubu-kubu yang sama. Namun dari sudut pandangnya, semua itu tidak terlalu besar tampaknya. Semoga ia menolong kita mengingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita bukanlah belalang, melainkan anak-anak Allah, dengan Allah yang lebih besar dari apapun yang mungkin kita hadapi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali dapat menjumpai saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya meyakini bahwa saudara sedang ada gelombang channel ini bukan peristiwa kebetulan. Ini hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan merindukan agar setiap umatnya, anak-anaknya diberkati, dipulihkan, disembuhkan, ditolong dan diubahkan. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, Aku datang supaya kamu memperoleh hidup. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Tapi sebelum lebih jauh saudara melangkah beraktivitas, sejenak mari izinkan Tuhan hadir dalam bentuk renungan untuk membekali, untuk menasihati, mengingatkan, mendidik, mengajar, bahkan untuk menuntun langkah kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, mohon urapan khusus buat hambamu agar apa yang hambamu sampaikan bukan bersumber pada perasaan, akal, pikiran, dan kekuatan manusia. Hamba memohon belas kasihanmu ya Bapa dalam nama Yesus. Biar Roh Kudusmu berkarya supaya setiap umatmu yang sedang mendengarkan program ini dijamah, diberkati, disembuhkan, dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Amin. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayatnya yang ketiga, saya akan bacakan buat setiap kita. Firman Tuhan berkata seperti ini. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ketiga berkata seperti ini. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yosafat mencari takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sekali lagi, Yosafat mencari takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ada kata kalimat yang saya akan garis bawahi untuk saudara simak bersama, menjadi sebuah perenungan untuk kita menjalani aktivitas di hari-hari hidup kita, yaitu mencari Tuhan. Apa untungnya saudara mencari uang? Dalam hitung-hitung manusia banyak untungnya. Apa untungnya saudara mencari jabatan, mencari posisi, mencari pasangan? Tapi di kesempatan ini saya tidak berbicara jauh ke sana, tapi saya mengajak saudara untuk mendengarkan kalimat ini. Untungnya kalau kita mencari Tuhan. Karena ada banyak orang yang terlalu sibuk mencari uang, tapi dia lupa mencari Tuhan. Mudah-mudahan bukan Anda orangnya yang sedang mendengarkan program ini. Haleluya, haleluya. Ada banyak orang sibuk mencari harta, sibuk mencari kedudukan, sibuk mencari posisi. Haleluya. Bahkan ini pun sudah masuk dalam kehidupan kekristenan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan sekarang sudah mulai sibuk cari jabatan. Mudah-mudahan ada hamba-hamba Tuhan yang sedang mendengarkan program ini. Dengar baik. Sibuk cari jabatan, sibuk cari posisi, tetapi dia lupa mencari Tuhan. Jabatanmu berakhir 5 tahun, posisimu berakhir sampai kau menutup mata, uangmu hanya berakhir sampai di lubang kubur. Tapi kalau kau mencari Tuhan, keuntungannya luar biasa. Keuntungan apa yang kita temukan keuntungan apa yang dapat kita alami ketika kita mencari Tuhan dengan hati yang tulus, tanpa motivasi, tanpa motivasi-motivasi terselubung. Keuntungan yang pertama adalah, kalau kita mencari Tuhan, Tuhan memiliki segala-galanya. Haleluya! Haleluya! Tuhan tidak pernah kehilangan atau kekurangan kasih. Ini keuntungannya kalau kita mencari Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita salah, kita datang memohon belas kasihannya, dan kasihnya tidak pernah habis untuk mengampuni kita dan mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Keuntungan yang lain, kalau kita mencari Tuhan, apa untungnya? Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Tidak dapat dibatasi oleh jarak, tidak dapat dibatasi oleh tempat, tidak dapat dibatasi oleh waktu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika Yosafat ambil keputusan untuk mencari Tuhan, karena dia sadar bahwa kekuatan yang dia miliki penuh dengan keterbatasan. Karena dia sadar pengalaman yang dia miliki dalam hal berperang penuh dengan kekurangan. Makanya dia cari Tuhan. Keuntungan yang lain, kalau kita mencari Tuhan seperti Yosafat mencari Tuhan, adalah Tuhan akan ganti berperang. Kita akui, tidak seberapa kekuatan yang kita miliki, kepintaran kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, kekuatan kita terbatas. Kita perlu Tuhan. Haleluya. Cari Tuhan. Situasi yang terjadi hari-hari ini, kalau saudara tidak mendekatkan diri dengan Tuhan, kalau saudara tidak berupaya mencari Tuhan, maka hanya ada kehancuran. Maka saudara akan menuju pada kebinasan. Ibu bapa, saudara pendengar radio hotline yang diberkati oleh Tuhan, mari kita cari Tuhan dengan motivasi yang tulus, bukan karena jabatan, bukan karena berkat, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan. Ada banyak orang mencari Tuhan karena jabatan. Wah, jadi pendeta enak, pakai dasi, haleluya, dapat amplop. Bukan itu tujuan cari Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Mari kita cari Tuhan dengan sepenuh hati. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan Yosafat menyerukan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Orang yang mencari Tuhan, dia berusaha dan berupaya untuk menanggalkan sifat-sifat dunia. Tidak ada untungnya kalau kita cari Tuhan tapi kedagingan kita masih dominan. Mudah tersinggung, mudah marah, cepat emosi, cepat ngambek. Kalau cari Tuhan seperti ini, kita nggak akan menemukan Tuhan yang sebenarnya. Akhirnya kita kecewa, berpindah dari satu gereja ke gereja yang lain, berpindah dari satu denominasi ke denominasi yang lain, dan kita tidak pernah menemukan yang sebenar-benarnya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya mengajak, mari kita cari Tuhan dengan penuh ketulusan, tanpa melihat kelebihan dan kekurangan siapapun. Kecenderungan kita melihat kekurangan, bahkan kelebihan, karena di antara kita tidak ada yang sempurna. Fokus kita untuk mencari Tuhan, sungguh kiblat kita terarah kepada Yesus Kristus. Jangan terarah kepada siapapun. Dalam perjalanan kehidupan saya tidak ada idola. Idola saya hanya satu, namanya Yesus Kristus. Yosua Hamasiah, haleluya. Itu idola yang terus saya idolakan dalam perjalanan kehidupan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terlalu banyak keuntungan kalau kita mencari Tuhan. Pada akhirnya Yosua menang dalam pertempuran. Ketika dia sedang berpuasa, memberikan kesempatan hidupnya untuk berlutut, dia mengambil sebuah tindakan untuk menangkalkan kedagingan dalam puasa. Dia mengambil sebuah tindakan untuk memuji menyembah Tuhan. Dia panggil penari-penari menyanyi bagi Tuhan. Dan Yosafat angkat tangan dan akhirnya Tuhan yang turun tangan. Maukah Tuhan turun tangan dalam perjalanan kehidupan saudara? Agar berbagai keuntungan, bahkan kemenangan menjadi sebuah realita dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sesulit apapun, seberat apapun. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, hamba memohon belas kasihan-Mu. Izinkan kemenangan dan keberuntungan yang kami dengar di kesempatan ini jadi sebuah kenyataan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami memohon Bapa dalam nama Yesus. Izinkan lewat kehidupan kami nama-Mu disembah, dipuji dan dipermuliakan atas kemenangan, keberuntungan yang menjadi realita dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin.

bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Roy ke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668 di 0813-5563-3668. Tuhan

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Buat kamu, para gitaris, bassis, dan tim musik gereja, sudah siap menyambut Natal? Jangan sampai pas waktunya pelayanan, gitar mulai fals, pickup bermasalah, action kurang nyaman, atau hardware mulai bikin repot. Nah, sekarang waktunya kita kasih perhatian sedikit buat alat musik kita. Yuk, ikut acara Special Maintenance and Repair Days bersama OMJL Official. Di sini, kamu bisa melakukan perawatan dan pembersihan hardware, setup fretboard, action, intonasi, perbaikan kelistrikan dan pickup, hardware yang bermasalah, sampai konsultasi langsung mengenai kondisi gitar atau bass kamu. Khusus untuk gitaris dan basis gereja, serta tim musik organisasi gereja. Catat tanggalnya, 11 sampai 15 November 2026, bertempat di Pentatonic Music Academy. Acara ini didukung oleh Pentatonic Music Academy, Heartline FM, OMJL Official. Untuk informasi dan booking, langsung hubungi Sandes 0852-4681-0094, 0852-4681-0094. Yuk, pastikan gitar dan bass kamu benar-benar siap dan memberikan yang terbaik dalam pelayanan.
1: Xinian Kuaile, gongsi. Mau angpaunya dong.
2: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
3: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai Cai.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, waktu yang terlambat. Saudara pendengar, firman Tuhan berkata dalam Lukas 17 ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Mungkin di dalam kehidupan kita sering berhadapan dengan kenyataan yang bertolak belakang. Sementara sebagian ahli medis mencari-cari cara yang lebih baik dan maju untuk menyelamatkan jiwa manusia, ada ahli senjata yang mencari cara untuk menciptakan senjata pemusnah massal, terutama nuklir. Sementara banyak pasangan yang berusaha untuk mempunyai anak, ada banyak pasangan yang berusaha untuk menggugurkan kandungan. Begitu banyak usaha untuk melegalkan aborsi. Begitu banyak klinik yang menawarkan jasa aborsi. Dan tidak terhitung berapa banyak nyawa bayi melayang setiap tahunnya karena aborsi. Sementara ada begitu banyak bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk memelihara kehidupan. Ada banyak usaha manusia untuk membunuh manusia lain. Saudara pendengar, sementara manusia dengan sekuat tenaga berusaha mencari cara untuk tetap hidup, ada banyak manusia yang menolak kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Masih ada begitu banyak orang yang bunuh diri. Ada begitu banyak orang yang merusak hidupnya dengan menghambakan diri pada narkotika, sehingga hakikatnya mereka sudah mati walaupun jantung masih berdetak dan kaki masih sanggup melangkah. Dan tidak sedikit orang yang menolak Tuhan, sumber hidup manusia. Suatu kali kelak Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus ini bukan untuk menyelamatkan manusia, tetapi akan menghakimi manusia. Akan sangat terlambat kalau Anda berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Sementara Yesus datang yang kedua kali, Yesus akan datang untuk menghakimi mereka yang menolaknya sebagai sumber kehidupan. Jangan pernah memelihara nyawa kita untuk melakukan segala kesenangan dunia ini. Serahkanlah nyawa Anda kepada Tuhan dan Anda akan mendapatkannya kembali seperti yang dijanjikan. Sebab apabila Anda mempertahankan, maka Anda akan kehilangan nyawa Anda ketika penghakiman Tuhan datang. Ketika Yesus datang, banyak orang yang akan menjadi malu lalu melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ketika Yesus datang, ada juga orang yang meratap kepada keselamatan itu, tetapi waktunya sudah sangat terlambat.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: kemitraan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
0: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
0: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio!

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kevin Kompelian dan istrinya dihadapkan dengan pertanyaan, mengapa hal ini terjadi ketika putra mereka yang waktu itu berusia 12 tahun didiagnosa menderita kanker? Bertahun-tahun studi Alkitab atau seminari memberikan banyak pengetahuan. Tetapi ada masa-masanya ketika hanya dengan melalui lembah kekelamanlah kita baru mengerti dan mengalami realita kanker.